0: penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang baik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat, puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kehadiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan baru pandang kulit pun.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
4: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti kawasan Desember 2026 itu paripurna perisap. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernah. Bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, tim orientasi yang mengundurkan diri, baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
7: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
6: Dok, Desember kita minta tanggalnya, jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas itu ya, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'ad Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi.
7: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk pasangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Kan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di Papua. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah.
7: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
5: Undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada Undang-Undang Perampasan Aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
7: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
8: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun Sufmi Dasko Ahmad menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Pastinya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan Sukma putarkan untuk Anda pendengar. Dan pastinya sekarang pendengar ya, di zaman yang sangat modern ini, pastinya banyak perempuan, sebenarnya nggak hanya perempuan sih ya, pengen punya kulit yang sehat gitu ya, dan menuju dan tentunya dalam usaha untuk mencapai kulit yang sehat itu banyak sekali kebiasaan yang mungkin lagi dilakukan gitu ya, mulai dari treatment, bahkan juga ada kebiasaan sehari-hari yang juga perlu diperhatikan nih pendengar, mulai dari pola makan, konsumsi gula pendengar, dan juga aktivitas fisik, hingga cara menyikapi berbagai tren kesehatan dan juga kecantikan. Karena pendengar, kondisi kulit ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang diaplikasikan dari luar, tetapi juga apa sih yang masuk ke dalam tubuh Anda. Dan satu kebiasaan pendengar yang penting dan perlu diperhatikan adalah konsumsi gula. Kenapa sih gitu ya? Karena kayaknya sekarang banyak makanan dan minuman pasti ada gulanya seperti itu. Karena pendengar, ternyata asupan gula yang berlebihan bukan hanya berkaitan dengan kesehatan tubuh secara umum, tapi juga bisa mempengaruhi kondisi kulit. Karena pastinya gula nggak hanya berasal dari minuman gitu ya, atau gula yang sengaja ditambahkan ke dalam minuman. Karena minuman manis, kue, pastry, hingga berbagai makanan dan minuman kekinian itu juga bisa menyumbang asupan gula harian Anda. Inilah pendengar yang kerap disebut sebagai hidden sugar atau gula tersembunyi. Karena tanpa disadari, Anda bisa mengonsumsi gula dari berbagai sumber dalam satu hari. Maka dari itu pendengar, untuk mendapatkan kulit yang sehat, nah penting untuk Anda bisa lebih cermat dan pilih-pilih makanan dan minuman. Jadi jika sudah mengonsumsi makanan atau buah yang relatif tinggi gula, asupan gula tambahan dari makanan atau minuman lainnya dapat Anda kurangi. Selain dari gula pendengar, ada konsumsi junk food juga yang perlu Anda perhatikan supaya kulit wajah Anda, kulit badan Anda juga sehat. Namun tentunya pendengar, menjaga kesehatan kulit ini juga butuh konsistensi dalam memilih makanan. Bukan berarti Anda nggak boleh sama sekali menikmati makanan manis gitu ya, tapi makanan yang bernutrisi sebaiknya lebih sering menjadi pilihan Anda. Karena tentunya makanan dengan kandungan gula atau kalori yang tinggi sebaiknya tidak jadi menu sehari-hari. Sebaliknya, tubuh Anda pendengar sebenarnya butuh pola makan yang lebih beragam dan seimbang agar nutrisi terpenuhi seperti itu. Dan pastinya pendengar, ini juga perlu ketekunan ya untuk bisa mengurangi asupan gula, lalu juga mengurangi makanan junk food yang mungkin udah jadi keseharian kita dalam makanan dan juga minuman. Dan pastinya pendengar, sebelum Anda cari skincare terbaru atau treatment di salon yang lagi happening, gak ada salahnya pendengar untuk Anda mulai evaluasi dulu kebiasaan sehari-hari Anda. Karena tentunya menjaga kulit tetap sehat itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang bisa Anda lakukan hari ini. Dan pastinya pendengar, informasi ini juga Sukma kutip dari laman rri.co.id mengenai mengurangi asupan gula dan juga junk food. Kulit sehat dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Semoga setelah ini Anda juga bisa mulai menerapkannya ya pendengar, yaitu dengan mengurangi asupan gula dan juga menghindari makanan junk food. Dan pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Setelah ini lagu dari Harry Styles, Adore You, akan Sukma putarkan untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Waktunya kentongan.
4: Cuaca siang hari terasa sangat menyengat. Hati-hati. Paparan suhu panas yang ekstrim tidak hanya memicu dehidrasi, tapi juga heat stroke yang berbahaya bagi tubuh. Heat stroke adalah kondisi darurat medis paling serius akibat kepanasan. Hal ini terjadi ketika suhu tubuh melonjak hingga 40 derajat Celcius atau lebih, dan terjadi kegagalan sistem pengatur suhu pada tubuh. Kenali gejalanya, seperti sakit kepala hebat, kulit memerah, dan terasa panas hingga pusing yang mendadak. Cegah sebelum terlambat dengan selalu penuhi kebutuhan cairan tubuh, dengan minum air putih tanpa menunggu haus, gunakan pakaian yang longgar, dan hindari paparan matahari langsung dalam waktu terlalu lama. Jaga tubuh tetap terhidrasi di tengah cuaca ekstrim.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Masih dari Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar pagi hari ini, Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan yang akan Sukma putarkan untuk menemani ruang dengar Anda di hari Jumat ini, pendengar. Ya, pendengar, belakangan ini muncul pembahasan mengenai penggunaan bahan berbasis tepung atau pati untuk membantu memadamkan api. Sekilas memang terdengar tidak bisa, sebab tepung yang sehari-hari digunakan untuk memasak justru dikenal sebagai bahan pangan, bukan sebagai perlengkapan pemadam kebakaran. Namun, pendengar, ternyata yang dimaksud itu bukanlah tepung dapur yang ditaburkan begitu saja ke dalam kobaran api. Jadi, pati termasuk yang berasal dari singkong atau tapioka dapat menjadi bahan dasar untuk membuat material dengan sifat tertentu seperti gel yang mampu menyerap dan mempertahankan air serta memiliki karakter tahan api. Dan juga pendengar, salah satu penelitian yang diterbitkan pada 2023, misalnya ini ada hasil yang mengembangkan material berbasis pati yang dicampur dengan kalsium untuk menghasilkan gel dengan sifat tahan terhadap api. Dan juga pendengar, penelitian ini menunjukkan bahwa pati dapat direkayasa menjadi material dengan karakter yang berbeda dari tepung dalam bentuk aslinya. Tentu saja pendengar, ini merupakan hal yang menarik ya, yang dimana tepung biasa justru perlu dijauhkan dari sumber api dalam kondisi tertentu. Jadi pendengar, mengenai apakah tepung bisa memadamkan api, jawabannya tidak sesederhana bisa atau tidak ya, karena tepung biasa bukan bahan pemadam api. Sementara pati dapat menjadi bagian dari formulasi material yang dirancang memiliki sifat tahan api atau membantu proses pemadaman. Dan pastinya pendengar, teknologi semacam ini tetap membutuhkan pengujian sebelum digunakan secara luas. Itu dia pendengar, informasi yang pastinya Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya sempat viral juga mengenai benarkah tepung bisa memadamkan api. Tapi pastinya kalau misalnya mau ada inovasi gitu ya mengenai tepung pati yang bisa digunakan untuk memadamkan api, pastinya ini perlu riset dulu pendengar, dan juga ini merupakan bagian dari pencegahan ya dari kebakaran hutan misalnya. Dan juga pendengar, pastinya nanti di pukul 9 kami juga akan hadirkan sesi dialog pagi yang dimana topik pada hari ini adalah semarak kejuaraan petang Piala Bupati Badung. Nanti di pukul 9 lewat 5 kami akan mulai, jadi stay tune terus pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bye bye.

0: atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video dari akun TikTok HeartGame7 isinya memperlihatkan kerumunan massa. Unggahan disertai narasi detik-detik rakyat NTT dan Aceh memasuki wilayah kota Jakarta dan berlari menuju kediaman Presiden Prabowo untuk meminta kemerdekaan. Hingga hari Jumat 28 Agustus 2026, konten itu mendapat hampir 4.000 tanda suka dan dibagikan ulang sebanyak 260 kali. Lalu benarkah video rakyat NTT dan Aceh ke kediaman Presiden Prabowo minta kemerdekaan? Mari kita cek faktanya. Pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turn Back Hoax melakukan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens. Hasilnya ditemukan gambar serupa dari www.g4media.ro berjudul Massive Protest in Morocco, 60 prominent figures call on the king for fundamental reform and end the corruption. Berdasarkan artikel yang tayang pada bulan Oktober 2025 tersebut, diketahui konteks asli foto itu adalah aksi pemuda Maroko melalui gerakan Gen Z 212 yang memicu gelombang demonstrasi di berbagai wilayah sejak pertengahan September 2025. Isi tuntutannya adalah perbaikan layanan kesehatan, pendidikan, pemberantasan korupsi, serta pengunduran diri pemerintah. Turn Back Hoax kemudian memasukkan kata kunci rakyat NTT dan Aceh ke kediaman Prabowo.

0: Bowo minta kemerdekaan. Hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, video rakyat NTT dan Aceh ke kediaman Presiden Prabowo minta kemerdekaan merupakan konten yang menyesatkan. Faktanya pendengar, konteks asli dokumentasi adalah momen aksi pemuda Maroko melalui gerakan Gen Z 212 yang memicu gelombang demonstrasi di berbagai wilayah sejak pertengahan September 2025. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi serta tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masih dari Ayam Uruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda sesi dialog pagi olahraga, dialog pada Denpasar pagi hari ini dengan topik semarak kejuaraan petang Piala Bupati Badung yang tentunya akan dipandu oleh rekan saya Putu Nirawati. Jadi Anda bisa sekali pendengar untuk mengikuti live streamingnya juga melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Tapi sebelum menuju dialog pendengar, kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Via Valen, Meraih Bintang.

0: petang awalnya merupakan permainan tradisional asal negara Perancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Versi modern dari permainan petang diperkenalkan oleh Jules Beaulieu-Lenoir pada tahun 1907 di kota La Ciotat di provinsi di selatan Perancis. Petan berasal dari kata Les Petancho atau Petanca berdasarkan dialek Provençal dari bahasa Occitan yang berarti kaki rapat. Salah satu teknik dasar permainan petang adalah kaki yang rapat tidak mengangkat kaki yang menapak ke tanah. Agar bisa dikembangkan sebagai cabang olahraga prestasi, permainan tradisional ini distandarkan dan dibuat aturan baku yang berlaku universal. Petang memiliki induk olahraga internasional bernama Fédération Internationale de Petang et Jeu Provençal atau FIPJP yang didirikan di Marseille, Prancis pada tahun 1958. Olahraga petang masuk ke Indonesia sampai saat ini belum diketahui kapan persisnya, belum ada penelitian yang secara khusus dilakukan. Pada beberapa tempat seperti Jakarta, Lombok, Yogyakarta, dan Bali, olahraga ini dibawa oleh ekspatriat Prancis dengan membangun sarana-prasarana olahraga petang sebagai fasilitas pendukung. Fasilitas itu dibangun di suatu hotel yang dikelola oleh orang Prancis, seperti Hotel Novotel di Kuta dan Lombok, Hotel Horizon Ancol, dan hotel-hotel Prancis lainnya. Selain itu, petang juga diperkenalkan di tempat-tempat pendidikan seperti di Konsulat Prancis di Yogyakarta. Petang masih terbatas dimainkan di kalangan para ekspatriat saja. Salah satu bukti saksi keberadaan olahraga petang di Indonesia adalah Eddie Lim asal Singapura yang belajar olahraga petang pertama kali di Ancol, Jakarta, Indonesia pada tahun 1990-an yang selanjutnya membawa olahraga ini ke Singapura. Baru pada tahun 2011, ketika Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games ke-26 di Jakarta, Palembang, petang menjadi olahraga wajib.
1: Ya baik, selamat pagi, salam olahraga pendengar program 1 RRI Denpasar. Jumpa lagi bersama saya Putu Nira dalam dialog olahraga pagi edisi Jumat 28 Agustus 2026. Pagi hari ini kita akan berbincang bagaimana semarak kejuaraan petang Piala Bupati Badung tahun 2026 ini, karena persiapan sudah dilakukan oleh pihak panitia, kemudian bagaimana nanti aksi dari para atlet-atlet petang yang ada di Bali, kemudian juga luar Bali yang akan ikut meramaikan kejuaraan ini. Bersama saya sudah hadir dua narasumber kita yang spesial pada hari ini. Yang pertama adalah Ketua Harian Pengkab Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Kabupaten Badung, Bapak Nengah Adine. Selamat pagi, salam olahraga Pak Ar.
2: Selamat pagi, salam olahraga Jaya.
1: Jaya, jayanya tiga kali ya. Jaya. Oke. Yang mendampingi ini yang sudah babak belur mungkin ya menerima pendaftaran panitia gitu adalah Ketua Panitia dari Kejuaraan Petang Piala Bupati Badung 2026. Bli Putu Gede Gina Paramarta. Selamat pagi, salam olahraga Bli Putu.
3: Ya, selamat pagi Bu Nira. Terima kasih atas undangan hari ini.
1: Oke, okay. Salam olahraga.
3: Jaya. Okay. Sehat selalu.
1: Ini karena Popi ada salamnya juga ya. Mungkin bisa digaungkan, dipimpin langsung Pak Ar.
2: Iya, kalau kita di Popi memang khusus punya salam itu salam Popi. Ya, salam Popinya itu salam satu bosi. Okay. Berjuta prestasi. Okay. Salam satu boka berjuta keluarga.
1: Oke, okay. Satu bosi, satu keluarga, satu prestasi gitu ya, dan yeah, juga satu boka sejuta keluarga. Oke. Okay. Yeah. Nah, nanti pada pendengar kami undang juga yang ingin interaktif langsung bersama dua narasumber kita, silakan melalui NR di 0361222161 atau di WhatsApp kami 0896781238380 ataupun live chat Facebook kami di program 1 RRI Denpasar, dan kami mengudara melalui live streaming rri.co.id dan juga frekuensi FM 105,2 MHz. Tanpa berpanjang kata lagi nih, Pak Ketua Harian ini, bagaimana untuk persiapan dan semarak kejuaraan petang Piala Bupati Badung 2026? Karena kita tahu di 2025 namanya kan berbeda gitu ya, Mangupura Cup. Ini jadi Piala Bupati Badung gitu. Mungkin bisa diceritakan flashback dikit kenapa ada perubahan nama, kemudian persiapan yang sudah dilakukan seperti apa?
2: Baik, selamat pagi Ibu Nira dan insan olahraga di Bali, juga insan petang ya, yang ada di Bali semuanya, mungkin di seluruh Indonesia karena ini on air ya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Kita dalam keadaan sehat semua dan diberkahi hari ini. Nah, terkait dengan Piala Bupati Cabur Petang Piala Bupati Badung ya, yang memang tahun ini ada perubahan nama. Okay. Yang awalnya memang kita sudah rutin melaksanakan kejuaraan tiap tahun, ya, ke agenda rutin kita itu yang bernama Mangupuro Cup, yang dimana kita sudah sampai pada Mangupuro Cup ke-5 kemarin, tahun yang lalu. Nah, kenapa sekarang ini menjadi Piala Bupati Badung? Karena sesuai dengan arahan dari petunjuk dari KONI Kabupaten Badung bahwa Mangupuro itu diganti namanya secara keseluruhan, dari seluruh cabur yang ada di bawah naungan KONI Badung itu menjadi Piala Bupati karena arahan pimpinan, ya, pimpinan di Kabupaten Badung. Nah, menjadi suatu ikon nanti untuk kejuaraan-kejuaraan yang ada di Kabupaten Badung. Nah, itu arahan dari KONI itu sendiri, KONI Badung, dan kami di Petang Badung, Bopi Badung ini mengimplementasikan daripada apa yang menjadi arahan pimpinan dari KONI Kabupaten Badung.
1: Oke, gitu. Berarti disinergikan ya dengan program KONI, kemudian juga ini dari program Popi Bali juga berarti ini ya, disinkron ya kolaborasinya. Kemudian untuk persiapan saat ini sudah sejauh mana Pak?
2: Untuk persiapan memang kita sudah lakukan dari sebulan yang lalu, begitu kita sudah menerima instruksi untuk mengadakan kejuaraan Piala Bupati Badung ini, kita sudah melaju dan sudah langsung membentuk panitia pelaksana yang memang ini Pak Putu Gino ini yang menjadi ketua panitianya, dan kita sudah bentuk sebulan yang lalu, dan kita sudah juga mengadakan koordinasi dan persiapan. Mungkin sudah sampai saat ini kita sudah 70% kita persiapkan, baik itu persiapan administrasinya, persiapan venue-nya, dan perlengkapan-perlengkapan yang lain.
1: Gitu. Oke, kemudian flashback lagi, Mangupuro Cup sudah yang kelima, Piala Bupati ini kan mengawali, meskipun mungkin panitianya sama, kemudian venue-nya ini sama gitu. Yeah. Adakah yang berbeda yang akan ditampilkan atau semaraknya seperti apa ini?
2: Kalau semaraknya ini, perbedaannya itu, kita sekarang di Piala Bupati Badung ini, itu ada ikonnya, piala bergilirnya. Nah, kalau kemarin di Mangupuro Cup kan kita tidak ada piala bergilirnya. Okay. Nah, karena di Piala Bupati ini kita mau menyiapkan piala bergilir, tapi kita akan rancang untuk di tingkat pelajar. Nah, nanti karena kita di kejuaraan Piala Bupati ini mengadakan dua tingkat, ya, tingkat pelajar dan tingkat umum. Nah, itu nanti untuk piala bergilir kita perebutkan di tingkat pelajar. Nah, karena di tingkat umum itu sifatnya open dan diikuti oleh insan petang dari manapun. Gitu. Nah, ini memang awalnya kita persiapkan untuk se-Bali, tapi karena ada keinginan dari rekan-rekan kita, insan petang dari luar Bali, nah tentu juga kami akan merubah juknis, ya, merubah juknis nanti, karena memang informasi yang saya terima dari panitia bahwa ada teman-teman yang di luar daerah Bali yang berkeinginan untuk mengikuti dan menyemarakkan daripada partisipasi kejuaraan ini, dan kami juga sangat welcome untuk itu, menerima dan mendukung partisipasi daripada rekan-rekan di luar daerah Bali.
1: Oke, gitu. Berarti ini benar-benar campur sari ya. Kalau untuk level porjarnya ada kelas khusus untuk pelajar se-Badung gitu. Kemudian untuk Bali rasa kejur propnya juga ada gitu, dan kejurnasnya juga ada rasanya gitu ya untuk luar Bali. Baik, ini mungkin akan perlu effort yang tinggi nih dari pihak panitia ya untuk menyambut kemudian memberikan pelayanan prima ya, di samping untuk prestasi tetapi sebagai tuan rumah yang baik kan harus menciptakan branding juga. Bagaimana nih upaya dari ketua panitia? Silakan Brito.
3: Ya, terima kasih waktunya. Di sini di dalam kejuaraan Petang Q khususnya Piala Bupati Cup Badung 2026 niki, dari perubahan Mangupuro Cup menjadi Bupati Badung, Piala Bupati Badung, ini effort yang pertama adalah Epuria ya, antusias peserta. Yang pertama itu dari kalangan pelajar, kemudian di open turnamennya. Yang waktu di Mangupuro kita adakan beberapa nomor pertandingan, tapi khusus itu ada open turnamen. Untuk di Bupati hari ini, kita adakan yang pelajar dengan piala bergilirnya nanti diperebutkan antar pelajar se-Kabupaten Badung. Kemudian di open turnamen yang kita ikuti adalah pertama kali akan mengundang beberapa rekan kita yang dari luar daerah, ya, yang sudah mendaftar itu khususnya NTB dan Jawa Timur. Ada beberapa klub juga nanti yang ikut di Piala Poti Cup ini. Untuk e-pod yang ini adalah untuk pelajar kita kasih pre pendaftaran gratis. Kemudian untuk yang di open itu kita welcome-kan saja untuk diapresiasi di Kabupaten Badung itu sebagai solidaritas atau rasa kekeluargaan juga nanti kita beberapa dari tim-tim Badung akan menyambut kedatangan dari tim luar untuk mengukur kemampuan-kemampuan atlet kita dalam menghadapi porprov nanti sebagai tolak ukur di sini di kejuaraan Bupati Cup.
1: Oke. Ini kan ada campur sari itu levelnya beda ya antara pelajar kemudian juga kejurprov dan kejurnas. Gimana mengemas event ini ya agar semuanya everything is okay, Blitung?
3: Untuk mengemas kejuaraan ini mungkin beberapa banyak dari masukan dari rekan-rekan kami yang di panitia khususnya Piala Bupati. Kemudian kita juga adakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan KUNI Badung untuk e-pod ini dikemas biar lebih terlihat wah dari event-event sebelumnya. Yang pertama kita siapkan dulu tempat sarana kita sudah sesuai standar, khususnya standar nasional, yang sudah lapangan standar itu di base camp di venue kita di lapangan Mengui. Mungkin sudah dikenal dari beberapa kabupaten-kabupaten lain dan juga untuk lapangan juga sudah memadai. Kemudian ada fasilitas parkirnya juga ada. Kemudian tempat berteduh seperti gor. Kemudian akses akses untuk sarana dari kegiatan ini sudah meliputi dari konsumsi, sudah dekat gini konsumsinya, tidak ribet lagi. Kemudian dari beberapa stakeholder masyarakat juga menyambut baik kejuaraan ini.
1: Sinergi ya, kolaborasi antar semua. Kemudian saya penasaran untuk ini kan akan memperebutkan piala bergilirnya ya untuk di tingkat pelajar gitu. Antusias sejauh ini untuk pelajar yang sudah mendaftar seperti apa? Karena kan nanti mungkin di piagamnya akan ada tanda tangan khusus ya dari Disdikpora gitu kan. Ini memudahkan mereka nanti cari sekolah dan lain sebagainya.
3: Untuk di pelajar, khususnya di tingkat pelajar, kami di kejuaraan Piala Bupati ini hanya bisa menerima dua tim dari masing-masing sekolah. Kalau kita terima semua mungkin waktu tidak akan cukup banyak antusias dari pelajar-pelajar. Mungkin di luar kejuaraan Pors Nijar, kemudian nanti ada lagi kejuaraan yang open-open turnamen antar tingkat pelajar. Yang kemarin ini ada Duisma Cup juga, sudah itu antar pelajar tingkat SMP. Kemudian dari Bapak Harian Popi Badung juga sudah mengagendakan itu kegiatan MGMP Cup yang sudah rutin kita lakukan, itu dari pelajar SD, SMP dan SMA itu setiap tahun. Untuk agenda program kerja di harian kita di Popi Badung.
1: Berarti agak jual mahal nih panitia ya. Cuma dua tim aja menerima ya untuk pelajar. Berarti harus cepet-cepetan ya untuk yang mau daftar gitu ya. Untuk di tingkat pelajar. Karena ini memperebutkan piala bupati langsung gitu ya. Di tahun 2026. Nanti kita akan lanjutkan lagi seperti apa antusias ya, karena tidak hanya dari pelajar tetapi sebali seperti apa, karena kita tahu di cabang olahraga petang ini kan hampir semua kabupaten kota punya gong dan juga kejuaraan dengan gengsi yang berbeda-beda gitu ya, mulai dari ujung barat Pulau Bali, di Jembrana juga punya Jimarwana dan lain sebagainya, ini Badung juga dari Mangupura Cup Piala Bupati, kemudian Buleleng juga punya, Tabanan punya. Gimana untuk adu gengsi masing-masing kabupaten kota ini biar gak kalah gitu ya, nanti kami lanjutkan, tapi kita akan dengarkan dulu beberapa opini dari masyarakat yang mau lewat berikut ini dalam Vox Pop.
4: Hai, kenalin nama aku Sela. Aku berasal dari Kota Ruteng, salah satu kota kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi, lomba ini kenapa sangat-sangat disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat Bali? Karena yang pertama, lomba ini bisa diikuti oleh semua kalangan, mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga kalangan-kalangan lainnya. Lomba ini juga bisa menjadi jembatan untuk menggerakkan lebih banyak turis-turis wisatawan yang datang ke Bali, seperti itu.
5: Halo, saya Nio. Saya umur 17 tahun dan asal saya dari Kota Bekasi. Menurut saya, antusiasmenya itu sudah sangat cukup tinggi. Terlihat dari semakin banyak atlet yang ikut bertanding. Dan masyarakat juga yang sudah mulai mengenal petang. Piala Bupati Bandung 2026 juga sudah menjadi wadah yang bagus untuk meningkatkan prestasi dan popularitas petang di Bali.
6: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa, saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, antusiasme masyarakat dan juga atlet terhadap perkembangan olahraga petanqiu di Bali melalui Piala Bupati Badung 2026 ini tentu saja sangat besar ya. Apalagi dari segi partisipasinya, dari segi kita lihat di sosial media, banyak sekali teman-teman yang antusias terhadap acara ini. Seperti itu, terima kasih.
1: Ya, pendengar program Satu RRI Denpasar, kami masih mengudara melalui FM 105,2 MHz, kemudian live streaming kami di rri.co.id, stasiun Denpasar program Satu, kemudian juga live Facebook di RRI Denpasar, dan juga kita masih bersama dua narasumber kita untuk membahas bagaimana semarak kejuaraan petang Piala Bupati Badung 2026 yang akan digelar 11 hingga 13 September di lapangan parkir Gor Mengui Badung. Ini tinggal beberapa hari lagi ya sebelum pendaftaran, ini dari info panitia akan ditutup tanggal 6 September gitu ya. Sehingga bagi atlet-atlet petang sebali, kemudian klub-klub dan juga lain sebagainya, diharapkan segera daftar sebelum ditutup gitu ya. Kemudian juga di pendengar kami juga sudah memberikan atensinya, ini ada Pak Dewo ya, Pak Dewo 65 dari Bares Bali, berikan emoji love gitu ya untuk petang. Kemudian juga ini dari keluarga petang juga, ada Moge Yuli ya, suksemo putu cantik gitu ya. Oke, memberikan salamnya juga Moge Yuli ya. Beliau di Popi Bali, Popi Denpasar, mungkin nanti akan hadir juga ya di Badung awal tim kayaknya ini ya, iya, Moge Yuli ya. Mungkin. Sudah bawa tim juga sebagai pelatih, wasit, lengkap pokoknya gitu. Kemudian juga di WhatsApp kami yang juga sudah gabung ini, ada Mbok Lika ya, pendengar kita di seputaran Gianyar. Kemudian juga ada Fitri Marlinda juga, kemudian ada Sensei Putu Dedi Mahardika, ini dari karate monitor kita juga, ada Pak Jero Widya Sepas Putra di Buleleng, kemudian ada Suci Lestari dari UPMI Bali, kemudian ada Kadek Krista, ini di pendengar kita di seputaran Gianyar. Ini tampaknya ada telepon yang masuk ya, sebelum nanti kami bacakan lagi untuk pendengar. Ibu Fani juga di Jakarta, selamat pagi, salam sehat Ibu, dan nanti kami bacakan lagi, kita sapa dulu penelpon yang sudah masuk. Selamat pagi, salam olahraga.
7: Selamat pagi, salam olahraga Jaya.
1: Jaya, ya, ya, ini ya, favorit ya. Saya ini Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur.
7: Ini juga penyiar menjadi idola saya yang sudah dirindukan siang dan malam.
1: Oke, Bandung Timur gimana cuacanya Kang Ahmad?
7: Sekarang kebetulan pagi ini lagi agak sedikit redup kan, nggak kayak kemarin.
1: Oke.
7: Ini sebetulnya saya kurang begitu sehat badanku tuh kan.
1: Waduh.
7: Karena saya harus demonstrasi ke Jakarta menyatakan aspirasi kan, seperti itu.
1: Oke, semoga segera pulih dan juga sehat kembali nih, bugar lagi ya Kang Ahmad.
7: Iya, semoga para pemimpin kita, para bangsa Taliban punya hati yang nurani, itu kan, ingat kepada rakyat yang di bawah, itu aja.
1: Oke, siap.
7: Ingat kepada para ahli talib juga, itu kan, supaya diperhatikan kan. Para ahli kita itu sebagai aset kita juga yang bisa mengharumkan darah atau bangsa, seperti itu kan. Ini tentang masalah olahraga petang ya,
1: Mbak.
7: Yang katanya barusan sepintas ada pertandingan di Bandung itu kan.
1: Di Badung, Badung. Beda N sama ini ya. Di Mangupura, di Badung memperebutkan piala bupatinya langsung ini, Kang gitu. Ahmad.
7: Mungkin saya salah tangkap, dikante Bandung. Kalau memang Bandung pasti datang ke datang. Oke, dekat
1: ya. Mau datang nonton langsung. Berarti ini ya, harus ke Badung ini, ilangin N-nya ya. Ke Badung jalan-jalan Kang Ahmad.
7: Oke. Okay. Badung ya. Badung Bali. Kalau di Jawa Barat, Badung itu bahasa Sunda orang bandel itu kan. kalau
8: orang nakal Pak
7: bandel itu kan.
1: Ya mungkin ada apresiasi atau seperti apa mungkin harapannya untuk kejuaraan ini.
7: Namanya olahraga misalkan sekarang seperti si Bali itu kan, walaupun seorang Jawa Barat kan tetap siapa yang berprestasi kan bisa masuk dia ke bisa dijadikan sebagai acara membela merah putih. Jadi sudah atlet dimanapun juga atlet apanya yang berprestasi saya ikut bangga juga kan, terutama banyak kan atlet-atlet dari provinsi Bali, seperti Pajat Tebing dulu pada petinju, sekarang mudah-mudahan lahirlah atlet olahraga petang yang bisa internasional. Itulah bisa saya sangat mendukung suka nama kenalnya olahraga. Saya tidak fanatik kepada satu daerah. Atlet berprestasi termasuk atlet petang misalnya ada Persib ikut bangga juga. Jadi misalnya nggak begini di gembala orang Persib enggak seperti itu tetap saya bangga juga itu Pak. Okay. Ya jadi siap. Tidak fanatik kepada suatu daerah. Maaf sedikit ke belakang ya. Dan banyakkan atlet Persib Bali ya mudah-mudahan lah di Persib Bali itu bisa melahirkan atlet petang yang betul-betul tarafnya bisa mengharukan selain darahnya itu sendiri tetap bisa berbisa di bendera merah putih seperti seperti halnya itu atlet Pajat Tebing bisa medali emas olimpiade itu mungkin tanggapan saya. Nah tetap satu lagi nih Mbak ini ya tentang olahraga petang ini kan jadi gimana lah perhatian sekarang begini pengusaha toko nih kan sekarang beginilah jangan hanya kon itu atau misalkan atau pemerintah daerah bukan mungkin ada anggaran buat tabik ya. Nah berapa persenkah menyisihkan dari APBD misalkan untuk olahraga terutama olahraga petang kan. Kalau tadi juga kalau mengandalkan APBD minim kan, tapi yang diperlukan kan dukungan dari pengusaha, dari sponsor dan sebagainya. Itulah seperti di antaranya. Mungkin itu yang saya tanyakan. Maaf agak sedikit saat terganggu kesehatan.
1: Iya baik. Cepat sembuh nih Kang Ahmad. Terima kasih. Selamat pagi, selamat raga. Itu pendengar kita Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Beliau sih nanya secara umum sih memberikan apresiasi dan berharap atlet petang Badung khususnya juga dan Bali bisa go internasional gitu ya demi merah putih. Kemudian juga ada bagaimana dukungan dana ini dari baik support APBD kemudian juga dari pengusaha. Silakan mungkin ditanggapi Pak Ar.
2: Baik, terima kasih. Ini masukan yang bagus dari Kang Ahmad dari Bandung ya, terima kasih atas apresiasinya dan mendukung penuh Niki kejuaraan-kejuaraan yang ada dan saya bangga dengan salah satu masyarakat yang memang mendukung penuh ini kegiatan-kegiatan olahraga yang penting untuk bangsa Indonesia ini itu ya. Nah luar biasa ini dukungan Kang Ahmad dan terkait dengan Piala Bupati Badung ini yang memang untuk dari segi penyelenggaraan kita kan memang butuh biaya ya, biaya-biaya yang disiapkan. Nah tentu dalam pelaksanaan kegiatan ini memang kami juga sudah didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Badung melalui KONI Badung ya. Dalam penyelenggaraan ini memang kita sudah akan diberikan bantuan untuk penyelenggaraan ini.
1: Oke, ya, aman lah ya, pandanelnya aman gitu ya.
2: Pandanelnya aman. Nah, tentu juga kami juga disarankan untuk artinya harapan kita dari swasta, dari pengusaha-pengusaha kita yang ada di Badung ya. Mungkin nanti kita akan telusuri dan cari nanti pengusaha-pengusaha karena memang kan kita daerah pariwisata ini, ya. Kita akan berusaha untuk artinya pengusaha-pengusaha di Badung khususnya, mungkin di Bali yang memang mau berkontribusi untuk mendukung daripada keolahragaan kita. Tidak di petang saja, tapi di seluruh cabur yang ada. Yang jelas kan kita ingin memasyarakatkan olahraga ini, baik itu di cabur apapun di semuanya. Harapan kita sih ada dukungan dari swasta, dari pengusaha-pengusaha yang ada di Bali, di Badung khususnya. Kan karena ini kita kan daerah pariwisata nih, hotel-hotel nih banyak nih di Badung nih. Mudah-mudahan nanti saya bisa diberikan harapan kita dari pemerintah dari Pak Bupati mungkin ya akan memberikan arahan dan petunjuk untuk bisa kita dapatkan mungkin salah satu pengusaha yang bisa kita pakai sebagai bapak asuh atau bapak angkat dalam satu cabor lah itu. Siapa yang menangani cabor itu semua. Mungkin dengan hal itu kita bisa mengembangkan cabor-cabor yang ada yang kita tekuni.
1: Berarti sejauh ini untuk FIUR biayanya ini full dari ini ya, dari KONI Badung atau PMK Badung ya. Untuk swasta belum ada yang terlibat berarti, Pak?
2: Kita sudah masih berusaha, panitia juga sudah mencari sponsor-sponsor dalam pelaksanaan ini. Mudah-mudahan nanti ada yang berkenan mau berpartisipasi ya. Karena memang kita juga sudah menyebarkan proposal untuk sponsor-sponsor dalam pelaksanaan kegiatan Piala Bupati ini. Okay. Mudah-mudahan sih ada yang akan ini. Kalau tahun lalu di Mangupuro Cup memang kita belum ada ya, belum ada yang sponsor untuk itu. Tapi di MGMP ya, di MGMP kemarin di tingkat pelajar itu tahun yang lalu itu memang sudah ada ada sponsor yang itu. Mungkin untuk Piala Bupati ini karena ini namanya lebih besar ya, apalagi ini langsung Piala Bupati itu ya, Bupati Badung. Nah mungkin mudah-mudahan dengan adanya kata Piala Bupati Badung ini, pengusaha-pengusaha yang kita ini kan tuju nanti bisa memberikan kontribusi untuk sebagai sponsor kita dalam proses
1: ini. Oke, kemudian menyinggung tadi untuk impiannya sih atau harapan Kang Ahmad akan ada atlet berprestasi untuk ke level nasional dan internasional. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih flashback ke belakang untuk track record prestasinya Badung ini seperti apa untuk atlet-atletnya, Pak?
2: Baik, untuk kita bagus ya, apa harapan-harapan kita ke depan ini, inilah salah satu yang kita buat untuk menunjang daripada prestasi-prestasi atlet kita. Salah satunya Piala Bupati. Seperti apa yang katakan tadi, bahwa kalau di Bali ini memang kita kejuaraan petang khususnya, cabur petang ini kayak kita ini di Sebali ini kayak arisan. Ya. Nah, dari ujung barat sampai ujung timur itu setiap bulannya itu pasti ada kabupaten kota yang sudah menyiapkan sesuai dengan apa jadwal jadwal yang sudah disiapkan oleh Popi Bali. Nah ini kemarin saya juga rapat rapat teknis dengan provinsi, itu jadwalnya dari Januari sampai Desember itu penuh.
1: Ya. Mau disisipkan kemana kalau nambah lagi itu. Gitu ya.
2: Nah sampai ini kita yang merubah di Badung ini, yang awalnya Mangupuro Cup itu kita bulan November, kita merubah sesuai dengan jadwal yang ada di KONI Badung, kita ke September. Ini juga saya koordinasi kemarin dengan provinsi. Ini kita mengambil jadwal daripada sebenarnya kejuaraan daerah kita yang kita ambil nih, jadwal kejuaraan daerah kita.
1: Gitu. Di level Bali berarti ya?
2: Ya, di level Bali.
1: Berarti nah, Popi Balinya ngalah dulu gitu ya?
2: Ya, Popi Balinya yang ngalah ini diberikan kepada kabupaten kota untuk bisa melaksanakan kegiatan. Nah, ini salah satunya koordinasi kita untuk itu. Mendukung daripada prestasi yang ingin dicapai oleh para atlet kita. Okay. Nah, terkait dengan harapan kita, memang kita betul-betul mengharapkan nanti atlet-atlet kita, khususnya atlet Badung yang bisa go internasional, yang memang harapan kita semua. Karena cabur petang ini sudah dipertandingkan di Olimpiade. Nah itu sudah dipertandingkan di Olimpiade. Nah bagaimana upaya-upaya kita nanti untuk bisa mencapai puncaknya itu. Okay, itu salah satunya siap. Mungkin kegiatan seperti ini yang kita lakukan.
1: Ini harapan kita semua. Kemudian juga kembali ke ketua panitianya. Tadi Pak Ar sudah nyinggung ini full agendanya untuk di Popi Bali dari Januari sampai Desember. Sehingga ada pertaruhan gengsi dong, selain hanya arisan gitu ya, untuk di masing-masing daerah mempunyai event unggulannya sendiri. Ya. Tapi bagaimana untuk di Piala Bupati Badung ini brandingnya beda gitu ya. Meskipun ya saling bersaing juga untuk gengsi. Ya. Bahwa kalau di Jembrana mungkin Bumi Mekepung mereka seremoni pembukaannya atau lain sebagainya beda. Ada di Tabanan juga ada mungkin ada okokan dan lain sebagainya. Nah Badung gimana untuk brandingnya ini Blitu agar tidak kalah juga dengan yang lain, karena kan favorit peserta nih pasti membanding-bandingkan mau nggak mau, oh, nak di Bleleng gini, oh di Tabanan gini, nah di Badung gimana gitu. silakan.
3: Oke. Untuk di Badung, untuk branding kita di Badung ya seperti kabupaten lain ya juga menyelenggarakan kejuaraan yang juga eventnya adalah persaingan bergengsi. Untuk saingannya kita cuma kabupaten-kabupaten lain yang sudah atlet porprov. Ya udah berisi label atlet porprov. Nah ini brandingnya kita adalah Badung ini di tiap event pasti ada naik podiumnya. Gitu. Gimana kabupaten lain ini biar bisa mencegah untuk biar Badung tidak pernah tidak naik podium gitu. Tapi kenyataannya di tiap event kami pasti naik podium. Nah itu brandingnya. Artinya ada daya saing di tiap-tiap atlet, khususnya di atlet porprov. Mungkin ketemu tiap event di porprov yang 2 tahun sekali ini pasti mereka akan bertemu, saling fight. Itulah artinya mengukur, tolak ukur kemampuan di masing-masing kabupaten jadinya. Makanya tiap event branding kita sih untuk di event berikutnya akan tetap naik podium gitu. Artinya branding mereka pun artinya kan bagaimana caranya untuk biar kita di atas Badung gitu. Artinya biar bisa brandingnya, prestasinya kita di atas. Gimana caranya biar bisa naik podium. Nah itu dulu brandingnya. Kemudian untuk di event ini nanti ada dari kabupaten dan koni, kemudian dari bupati. Itu ada piagamnya mungkin yang bergengsi ya. Itu mungkin jadi brandingnya kita, dari piagam yang tanda tangan dari Pak Bupati langsung. Yang mungkin nanti untuk yang juara khususnya itu adalah suatu pencapaian yang lumayan ya, ya prestasi untuk menaikkan grade istilahnya. Artinya di tiap-tiap kabupaten itu ada atlet tersendiri yang menginginkan prestasinya mereka meningkat sehingga akhirnya bisa ke tingkat level yang lebih tinggi. Nanti kita di Bali itu ada seleksi untuk disuruh atlet di kabupaten masing-masing untuk seleksi ke tingkat yang lebih jenjang yang lebih tinggi, misalnya ke Jurnas. Itu ada mungkin BK PON juga ada nanti. Gimana kita mencari atlet terbaik di tiap-tiap kabupaten itu. Mungkin itu branding kita.
1: Apakah itu juga termasuk, ini biasanya kan kalau Tabanan mereka jagonya syuting gitu ya. Pasti yang di pertandingan tuh syuting kan nomornya. Ini Badung kan udah ada nih ketahuan gitu ya, di double open sama triple itu jagoannya di situ. Apakah itu juga jadi salah satu strateginya sehingga ya harus naik podium dengan adanya tuan rumah di Badung itu apa gimana?
3: Untuk strategi kita di Badung, di porprov kita kan memang double kita kuat itu. Double dan triple kita kuat. Tahun lalu di porprov kita juara satu di double putra. Kemudian di triple putra kita juara satu juga. Artinya branding kita mungkin di double ya, prestasi kita lebih di double. Mungkin kalau di Tabanan ada syutingnya terkenal, mungkin strategi syutingnya dipakai. Tapi kita kalau bicara strategi di masing-masing kabupaten itu ada strategi masing-masing ya. Tergantung nanti pelatih kita dan atlet kita. Di luar strategi ada mental atlet juga. Ya mungkin sekarang dia juara di porprov, belum tentu untuk porprov berikutnya bisa bertahan. Nah untuk itu kita kemungkinan akan seperti arahan dari Pak Aktuarian itu, selain fisik, mental dan teknik juga ada strategi di sana. Ya.
1: Intip-intipan strategi ini pastikan pas. Seru ini pasti. Seperti apa untuk dari kabupaten kota lainnya yang menjegal ya Badung di rumah sendiri aja di iniin ya. Bagaimana melengsarkan gitu ya. Tidak naik podium di rumah sendiri gitu ya. Tapi ini Pak Ketua Harian rela apa enggak gitu ya. Dan nanti kami akan lanjutkan karena kita juga sudah menghimpun ya satu laporan utama. Ada pendapat atlet juga nih dari Badung, sudah mempersiapkan diri on fire, bahkan latihannya 5 kali seminggu gitu ya, dalam laporan utama berikut ini.
7: Untuk persiapan lalasan dan venue juga sudah kami lakukan.
8: Kejuaraan petang Piala Bupati Badung siap dihelat di lapangan parkir Gor Mengwi Badung pada 11 hingga 13 September 2026. Ajang ini mempertandingkan 3 kategori yakni double open tingkat pelajar se-Badung, double open dan triple open se-Bali dan luar Bali. Ketua Harian Pengkab Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Badung, Indenga Ardina kepada RRI Kamis 27 Agustus 2026 mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan kelancaran event. Antusiasme peserta cukup tinggi, tidak saja atlet petang di Bali, namun terpantau sejumlah daerah luar Bali juga ikut berpartisipasi.
7: Sudah seluruh kabupaten kota yang ada di Bali sudah menyatakan keikutsertaannya. Dan informasi yang terakhir juga ada dari luar daerah yang akan ikut. Nah, mungkin dari Banyuwangi juga itu ada dari Lombok kemarin juga sudah menanyakan hal itu.
8: Nengah Ardina mengatakan kejuaraan petang Piala Bupati Badung target utamanya untuk regenerasi atlet mulai tingkat pelajar serta menguji kemampuan tim bayangan Popi Badung sebelum diturunkan di Porprov Bali 2027 Buleleng.
7: Nah, kita akan menyiapkan nanti juga atlet-atlet ini, atlet-atlet pelajar ini sebagai atlet junior kita. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana potensi-potensi yang ada di atlet junior itu. Nah, untuk yang umum, ya open umumnya double open umum dan triple open itu, nah, kita akan melihat, target kita adalah melihat persiapan selama 2 bulan ini, hasil latihan-latihan kita. Ini kita targetkan untuk atlet-atlet yang kita persiapkan di menuju Porprov.
8: Sementara itu, atlet petang Badung Igusti Lanang Bagus Labda Duyana yang akrab disapa Guswi mengatakan siap tampil maksimal di kejuaraan petang Piala Bupati Badung. Proses latihan sudah dijalani bersama tim.
9: Untuk persiapan Piala Bupati ke petang yang di Badung, seperti biasa persiapan saya melatih lemparan seperti itu, masa strategi, membaca lapangan. Yang paling penting menurut Guswi melatih kesabaran sih, mengingat lawan-lawan di Bali sekarang sudah pada meningkat.
8: Pada nomor double open, Guswi akan berpasangan dengan Igusti Ayu Era Prabawati. Sementara di nomor triple open, Popi Badung menurunkan Igusti Lanang Bagus Labda Duyana, Igusti Ayu Era Prabawati, dan Igusti Lanang Bagus Wiranata. Reporter RRI Denpasar, Putu Mirawati Makota.
1: Ya, pendengar program 1 RRI Denpasar FM 105,2 MHz, kemudian live streaming kami di rri.co.id, stasiun Denpasar program 1, kemudian live Facebook RRI program 1, dan juga kita masih mengundang ya pendengar, silakan yang ingin interaktif langsung di 0361-222161, ingin memberikan apresiasi ataupun saran ataupun masukan untuk menyemarakan kejuaraan petang Piala Bupati Badung 2026. Di WhatsApp kami ada Pak Gede Wijaya nih ya, sambil tugas di Polda Bali juga monitor. Kemudian juga ada Bli Komang Keju, pendengar kita di Gianyar. Kemudian juga ada Indah Pramarani gitu ya. Kemudian ada Dian, ada Ibu Sri Sugiani, ini di Poltekkes Denpasar. Kemudian juga ada Ari Darmayani gitu ya, di UPMI Bali. Kemudian juga ada Pak Narto gitu ya, di Badung. Kemudian juga ada dari Mbak Iko ya di seputaran Denpasar, ada Desi Ariani di Gianyar, ada Mbak Ani juga sahabat saya ini dan juga senior di Jakarta. Kemudian juga ada dari Wahyu di Tabanan. Kemudian juga ada Bang Adi Wiono nih di Jakarta yang monitor kita juga. Nanti ini banyak sekali ya, ada kami bacakan lagi untuk yang memberikan atensinya. Ada Bang Senpi juga di Bandung juga memberikan salam untuk cabang olahraga petang. Kemudian juga ada Intan Karisma, ada Mang Ade di Denpasar. Kemudian juga ada Pak Ketua KPU Gianyar ini, Pak Wayan Mure juga monitor kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat Pak Ketua. Kemudian juga ada dari Marcel di Gianyar. Guswi juga tadi suaranya udah mengudara, dia ternyata ngintip juga ya monitor kita di rri.co.id. Kemudian juga ada Prada, kemudian juga ada Lia dari Teras Bali, ada Vina dan juga ada Mariani. Itu beberapa, nanti tidak semua ya kami bacakan, dan terima kasih atas atensinya. Dan kita kembali lagi ini untuk memberikan support dan juga untuk para atlet ya yang ingin berjuang gitu di Piala Bupati Badung di tahun 2026 ini, seperti apa peta persaingannya. Karena kalau tadi sudah ada apa ya on fire-nya dari ketua panitia dan juga Pak Ketua Hariannya Badung, di mana-mana harus naik podium gitu ya. Enggak mau kalah gitu ya. Gengsi juga kalau tidak naik podium dimarahin sama Bapak Ketua Umum KODI Badung ya, Pak Made Sutamo ya. Karena juga untuk menuju ke Porprov Bali harga mati katanya untuk juara umum 11 kali gitu ya. Nah, dengan persiapan yang sudah dilakukan nih Pak Ar, berarti kan dari segi penyelenggaraan Badung sudah siap menjadi tuan rumah. Tetapi karena ini ajangnya, levelnya adalah seperti Pak Ar bilang tadi, untuk pemanasan juga tim bayangan Korprop untuk ngintip peta kekuatan lawan, juga nanti bagaimana ke level nasional. Sukma, ada penelpon yang masuk ya. Kita sapa dulu sebelum nanti kami lanjutkan bersama Pak Neng Ardina. Selamat pagi, selamat raga. Selamat pagi, selamat raga. Oke, terputus, silakan bisa di-redial di 0361-222161 ataupun bisa lewat WhatsApp kami ya, 089-678-123-830. Itu jalur yang bisa Anda gunakan, atau bisa juga live chat Facebook kami di Pro 1 Denpasar. Tadi menyambung Pak Ar, untuk bagaimana dan nanti ini kan baru tim bayangan, kemudian kan tim definitifnya nanti mungkin awal tahun 2027 seperti arahan KONI Badung yang akan dibentuk. Ini bagaimana mengkondisikan untuk tim-tim bayangan Porprov Bali ya, yang akan tampil di event ini? Mungkin dijawab dulu sebelum, atau penelponnya sudah masuk? Oh ya, selamat pagi, selamat raga.
10: Selamat pagi, selamat raga Bu.
1: Nggih, dengan Bapak Siren iki?
10: Pak Agung dan Pasar.
1: Pak Agung dan Pasar. Silakan Pak Agung.
10: Mohon maaf, ini saya enggak tahu sebenarnya bagaimana bentuk olahraga petang.
1: Oh, okay.
10: Ya, baru saya dengar ini baru dua kali ya. Saya dulu tahun berapa saya mendengar tuh dua kali, sekarang bagaimana bentuk permainan itu. Di samping itu siapa yang penciptanya sehingga ada olahraga petang. Saya kira orang petang yang bikin olahraga itu.
1: Oke.
10: Warga kita yang di petang begitu.
1: Inggih.
10: Nah, itu kalau tidak salah saya lihat dulu di televisi itu rasanya pakai apa ya,
1: bola besi dan bola kayu gitu.
10: Oh ya, itu lah, udah. Ya itu, nah, itu udah seluruh Indonesia udah ada tuh. Bapak narasumber itu,
1: okay.
10: Kata tanya saya ya.
1: Okay.
10: Ya, terima kasih itu untuk sementara ini pertama terhadapnya ikut mengikuti ini yang masalah olahraga.
1: Okay. Okay. Matur suk semua, Niki Pak Agung di Denpasar, sehat selalu untuk pendengar kita. Beliau baru dua kali katanya mendengar olahraga petang. Apakah ini diciptakan oleh warga petang gitu ya? Karena di Bandung juga ada ya daerah yang bernama petang gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu sebelum nanti ke pertanyaan saya yang sebelumnya Pak Ar, silakan.
2: Oke, terima kasih Pak Agung di Denpasar ya. Ya mungkin memang untuk cabur olahraga petang ini belum begitu dikenal masyarakat. Tapi sebenarnya olahraga petang ini sudah mendunia gitu. Nah, memang karena perkembangan daripada olahraga petang ini di Indonesia itu baru mulai dari tahun 2011. Ya, itu kalau tidak salah itu di SEA Games Palembang kemarin. Itu. Nah, terus dikembangkan begitu ada pertandingan di SEA Games itu, Indonesia ditunjuk waktu itu sebagai tuan rumah, dan saya pun waktu diberitahu cabur petang itu seperti apa, jadi kasih tahu untuk ikut cabur petang.
1: Apalagi jadi pengurus langsung gitu ya.
2: jadi pengurus itu bingung apa sih petang itu gitu. Uh-huh. Yang memang bahasa Perancisnya adalah vitong itu.
1: Vitong.
2: Ya, vitong kalau kita baca vitong namanya itu artinya kaki rapat gitu.
1: Berarti nah, asalnya itu, dari Perancis ya, untuk Pak Agung ya.
2: Ya, cabur petang ini memang berasal dari Perancis. Itu bentuknya seperti kita kalau di Bali, ya adopsinya itu kalau di Bali itu main permainan tembing. Tradisional kita, main tembing itu.
1: Tembing gitu.
2: Atau main guli, dan main guli, nah itu main kelereng itu. Nah seperti itu bentuk permainannya, artinya sistem permainannya. Nah tapi sekarang ini kalau petang itu diganti dengan bola besi yang lebih besar. Dan targetnya adalah, target lemparan itu adalah mendekatkan bola besi ke bola kayu yang lebih kecil, boka namanya itu. Nah makanya tadi ada salam satu boka dan salam satu bosi. Nah, karena kita di cabur petang ini pengembangannya itu secara kekeluargaan semua, ya sistemnya kita kekeluargaan. Okay. Nah terus kalau di Bali itu di Bali setelah pengembangan di Indonesia ikut di SEA Games, Nah, kita ini melalui Pak Yamo ya, mm-hmm. yang pertama sekali itu yang disuruh membawa petang itu ke Bali.
1: Mm.
2: Nah, dari Pak atas koordinasi Pak Yamo itu sendiri yang Nota Beno juga jadi pengurus POPI PB sekarang ya di Indonesia. Mm. Nah, ini pengembangan kita di Bali mulai tahun 2013.
1: Oke. Okay.
2: Itu dan perkembangan kita pesat, pesat sekali, terbukti dengan begitu ada porprop tahun 2015 di Buleleng, kita sudah melakukan eksibisi.
1: Oke.
2: Okay. Ya, ya, dan eksibisi di 2015 itu porprop 2015 di Buleleng itu sudah diikuti oleh seluruh kabupaten kota di Bali. Itulah perkembangan kita di, okay. di Bali sangat
1: cukup,
2: pesat
1: cukup
2: itu.
1: Pesat ya, ya di Indonesia itu. 2011 kemudian di Bali 2013 kemudian udah langsung masuk porprop eksibisi 2015
2: iya.
1: hanya jeda 2 tahun ya dan iya, sekarang sudah masuk dipertandingkan resmi di porprop Bali
2: ya, di okay. PON juga
1: dan juga di Olimpiade juga iya. udah gitu ya sehingga memang sudah mendunia. Tetapi kalau Pak Agung masih bingung seperti aturannya itu permainan metembing dan
2: main kelereng
1: ya itu simpelnya untuk di Bali ya sehingga biar ada gambaran atau bayangan ya. Gitu ya nanti mungkin ini tidak terbatas usia juga kan Pak Arya
2: ya kalau pertandingan petang itu memang tidak ada batasan usia ya dari kecil maupun sampai lansia pun bisa ikut gitu
1: okay.
2: karena sangat sangat luar biasa untuk dari segi apa namanya kesehatan.
1: Oke, berarti ya, nanti Pak Agung ini yang jika ingin mencoba olahraga petang bisa juga ya karena ya. Base campnya udah ada di masing-masing ya.
2: Iya, kalau di Denpasar itu udah ada di Pak Agung nanti bisa latihan di lapangan Lumintang itu yang sebelah selatan.
1: Oke, lapangan ya, Lumintang sebelah selatan mungkin nonton bisa ya. Dulu nanti langsung nyoba permainan ya. Ya. Ada Mogek Yuli juga di situ sama ya. Pak Sekumnya POPI Bali ya, Pak Gede Gagung Putra. Ya. Itu bisa aman itu. Nanti bisa langsung main ya Pak Agung di Denpasar gitu ya. Dekat kan ya di Lumintang ya. Gitu ya. Kalau Badung ini agak jauh base campnya di Mengwi gitu ya. Ya. Oh, ini udah ada sign ini dari penyiar kami tak terasa waktu kita hanya tinggal 2 menit saja gitu ya sebelum ya. Nanti kami closing. Ke ketua panitia dulu seperti apa nanti untuk tim ya yang akan ditampilkan kemudian juga bagaimana memaksimalkan potensi-potensi yang ada agar sesuai dengan harapan ini ya juara umum lah di porprop atau seperti apa gitu silakan dulu.
3: Terima kasih Bu Nira ya untuk di kesiapan kami di kejuaraan petang Q Piala Bupati Badung ini yang pertama adalah untuk tim ya untuk tim kami akan siapkan tim terbaik juga karena ajang bergengsi di sana. Dari potensi-potensi yang kami siapkan adalah potensi atlet yang benar-benar atlet definitif nanti. Akan kami siapkan itu untuk menyambut kedatangan dari atlet-atlet yang di luar khususnya di luar kita, keluar Bali, kemudian atlet-atlet daerah juga yang sudah mempersiapkan diri mungkin dari menunggu ajang-ajang ini. Nah, itu untuk kita di kemeriahan, kemudian untuk di kelengkapan persiapan pertandingan, kemudian untuk di perjalanan pertandingan kami juga mengundang panitia yang ada di Bali untuk berjalannya pertandingan ini dengan maksimal.
1: Okay. Itu Bu Nira ya. Tim terbaik ya, siap ya. Turun gitu ya siap. Untuk di double open
3: dan triple open.
1: Triple open kemudian juga di double antar pelajar ya. Sebadung ya. Itu 3 kategori, silakan direbut ya untuk medali emasnya jangan sampai Badung yang borong semua gitu ya. Dan pasar di Ghana. Ini Pak Ar silakan untuk apa ya ingin disampaikan kepada seluruh tim nanti akan bertanding di kejuaraan petang Piala Bupati Badung ini kemudian dan juga harapan-harapan atau target yang ingin dicapai silakan.
2: Baik terima kasih untuk kita harapan kita sendiri di POPI Badung ini kita harapkan kepada seluruh peserta yang memang sudah menyatakan ikut ya. Kabupaten Kota Sebali ini sudah semuanya menyatakan ikut dan sudah mulai mendaftar dan mungkin juga ada dari daerah di luar Bali, Jawa Timur dan NTB. Mudah-mudahan juga ada lagi yang berkenan mungkin dari Jakarta dan sebagainya. Karena ini merupakan ajang bergengsi seperti tadi. Karena ini akan pasti akan diterjunkan atlet-atlet yang dipersiapkan kepada untuk mengikuti porprov nanti 2027. Termasuk kami di Badung, persiapan tim kami akan menerjunkan tim bayangan kami semua yang sudah terrekrut kemarin, ya. Kita sudah siapkan dari 3 bulan yang lalu. Okay. Ya, tim bayangan ini, dan nanti ini merupakan ajang uji coba bagi tim bayangan kami di Badung. Nah, nanti itu sebagai bahan evaluasi-evaluasi kedepannya untuk pada saatnya nanti kita akan menetapkan tim definitif. Jadi kalau tidak salah awal Januari, bulan Januari sudah kita siapkan menjadi tim definitif. Okay. Ya, mungkin menunggu juga daripada kota yang kita disiapkan oleh KONI Kabupaten Badung.
1: Oke, okay. Ini pemanasan dulu ya bagi seluruh Bali ini dipanaskan dulu kompornya ini sebelum nanti kita sama-sama menuju Buleleng ya di tahun 2027.

0: Di Putugina, semoga lain kesempatan bisa kami ganggu-ganggu lagi ya untuk berbincang di RRI. Kita tutup dengan salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Cantiknya Pulau Bali tidak hanya terlihat di laut dan kebudayaannya saja, namun tercermin juga pada kekayaan floranya. Bernama Kalanthe baliensis, merupakan bahasa Latin dari anggrek endemik Bali yang ditemukan pada tahun 1986 oleh J.J. Wood dan J.B. Comber. Peneliti tumbuhan ini menemukan anggrek tersebut di Bukit Tapak, terletak di belakang Kebun Raya Bali. Bunganya berwarna putih dengan bentuk yang sangat unik, dan juga anggrek endemik Bali ini memiliki daun sebanyak 2-4 lembar yang bentuknya memanjang. Bunga anggrek bisa tumbuh di daerah dengan paparan cahaya matahari 40 hingga 50% saja.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Who do you love? 5 seconds of summer. Giliran saya nih, Hapsa Rina Choa menemani ruang dengan Anda. Tapi sebelum kita masuk ke Halo RRI, kita update dulu ya kabar terkini dari PMI bersama Ibu Mega. Silakan informasinya.
1: Hey, terima kasih Bu. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 dan Pasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A, 189 kantong, golongan darah B, 245 kantong, golongan darah O, 224 kantong, dan golongan darah AB, 18 kantong. Dan untuk kegiatan donor darah pada pagi hari ini, yang pertama kita berada di Polwan Polda Bali dalam rangka HUT Polwan yang beralamat di Jalan WR Supratman jam 7 pagi. Kemudian di Rumah Sakit Universitas Udayana, Jalan Rumah Sakit Unut Jimbaran jam 9 pagi. Kemudian di Yayasan Perguruan Kristen Harapan, Jalan Raya Sesetan jam 9 pagi. Dan di Desemaya Seminyak, Jalan Kayu Aye jam 2 siang. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Sabtu 29 Agustus 2026, yang pertama kita berada di PT Distriversa Buana Mas, Jalan Sunset Road nomor 450 Kuta Badung, jam 8.30 pagi. Kemudian di Sekolah Karakter Mutiara Bunda Bali, Jalan Puro Dalem Penataran Anyar Gang Luri nomor 99 Ek dan Pasar, jam 9 pagi. Kemudian di Niki Diagnostic Center, Jalan Gatot Subroto dan Pasar, jam 9 pagi. Kemudian di STT Dharma Setia Banjar Kalang Anyar Jimbaran jam 9 pagi. Dan di Sidewalk Jimbaran, Jalan Uluwatu nomor 13, Ungasan jam 1 siang. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang ke tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Renggully 1 nomor 27 Penatih Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
0: Ya, terima kasih ya Bu Mega untuk informasinya. Demikian tadi sudah disampaikan ya, tempat-tempat mana saja yang bisa jadi lokasi Anda tuju untuk berdonor. Untuk Anda yang sudah waktunya berdonor, langsung kunjungi tempat yang terdekat. Atau belum waktunya tapi istilahnya atau belum pernah, boleh dicoba. Terus menemani Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita masuk ke acara selanjutnya. Halo RRI.
2: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
0: Lampu jalan mati tapi tagihan listriknya jalan terus, atau trotoar depan rumah tiba-tiba berubah fungsi jadi parkir liar. Anda tidak sendiri. Lewat acara Halo RRI, saya Hapsa Rina Choa mengundang Anda pendengar Pro 1 RRI dan Pasar untuk tumpahkan semua keluhan fasilitas publiknya gitu ya. Suara siap kami salurkan langsung ke pihak terkait agar Bali kita semakin nyaman. Silakan sampaikan aduan Anda di 0896-7812-3830. Tetap setia menemani Anda pastinya di 105,2 MHz Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Alexa kali ini tak pernah bisa.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakses.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Banyak di antara kita pendengar yang sangat suka mengkonsumsi makanan manis. Mengkonsumsi makanan manis merupakan kebiasaan yang buruk. Mengapa? Karena makanan manis bisa meningkatkan berat badan dengan cepat dan juga tidak sehat untuk organ-organ tubuh kita. Michael Pramulakyo, seorang penulis terkenal dari buku Sugar Free, The Simple 21 Day Plan for Clear Skin, More Energy, and Healthy Weight Loss, menceritakan mengenai efek buruk yang terjadi ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Menurutnya, gula tidak memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, selain kalori yang bisa menambah energi. Namun, kebanyakan orang menyukai gula karena rasanya yang enak. Dan sebenarnya, mengkonsumsi sedikit gula tidak akan menimbulkan efek buruk. Jadi, ada 3 cara mudah untuk mengurangi konsumsi gula berlebih untuk Anda. Yang pertama, kita bisa mengganti minuman manis dengan minuman yang lebih sehat yang tentu memiliki rasa. Seperti jus buah dan sayur tanpa gula yang penuh nutrisi dan vitamin. Hal ini bisa mengurangi keinginan kita untuk mengkonsumsi sesuatu yang manis. Selain jus, kita juga bisa memilih teh herbal yang panas atau teh herbal hangat ketika kita ingin makanan dan minuman manis. Dan tentu saja, Anda tidak boleh menambahkan pemanis pada teh herbal tadi. Selain bisa mengurangi hasrat untuk mengkonsumsi makanan dan minuman manis, teh herbal juga baik untuk kesehatan kita. Dan yang paling penting, untuk bisa menstabilkan tubuh kita dan bisa mengurangi keinginan kita untuk makanan dan minuman yang manis adalah olahraga selama 20 menit per hari. Selain bisa mengurangi kalori, olahraga juga bisa membuat kita lebih segar dan berenergi dan bisa mengalihkan keinginan kita dari yang pengen makan manis dan minum manis ke kegiatan yang lebih bermanfaat untuk tubuh kita.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Podcast mendengar menemani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan pasar. Hayam Uruk 70 masih di Halo RRI. Ada kabar dari Komang Aridi dan Pasar. Kenapa ya sekarang SPBU tuh antri banget gitu. Nggak cuma roda 2, roda 4 juga sama. Pertalite sering habis. Antrian makin panjang, bikin jalanan jadi macet karena ngantri sampai ke jalan. Benar juga nih ya. Gimana nih? Ada yang punya pengalaman serupa? Boleh dong share di 0896 7812 3830.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Yes, bahan bakar BBM di jalan ini udah bikin nyesek ya. Apalagi kalau nyesek duluan gara-gara antre berjam-jam di SPBU cuman demi dapat Pertalite. Ternyata di balik antrian meluber IKAS sampai ke badan jalan di Bali ini ada lonjakan konsumsi yang bikin rekor bulan Juli kemarin gara-gara selisih harga sama Pertamax semakin jauh nih. Ditambah lagi gelombang laut tinggi sempat nahan kapal pengangkut BBM ke pulau kita ya. Ya, saya Hapsari Naco mau ngingetin aja untuk selalu cek kondisi tangki sebelum bepergian biar nggak panik pas ketemu papan di jalan Pertalite habis. Ya, biar nunggu juga nggak kerasa makin garing, mending ademin dulu nih dengan tambang berikut dari Mahal ini, Sisa Rasa. Sisa Rasa apa? Kesel? Ya, ini sekali juga pertanda buat saya untuk pamit undur dari Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi di mana pun Anda berada. Terus bersama kami karena sesaat lagi di pukul 11 kita akan ada dialog Denpasar siang ini.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

0: Yes, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya Hapsari Nacoa di Indonesia Sehat bersama PAPDI Bali. Dan hari ini kita akan bahas topik yang relate banget dengan anak muda kekinian, yaitu hati berlemak di usia muda. Kok bisa? Nah, buat Anda yang ingin mendengarkan, silakan aplikasi RRI Digital siap untuk Anda. Atau mau menyaksikan di kanal Facebook Pro 1 RRI Denpasar juga bisa. Jangan lupa ya, silakan salurkan pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Atau chat aja langsung di nomor WhatsApp 0896 78 3 78 12 38 30. Hampir lupa ya. Iya, narasumber kita juga sudah hadir, ada Dr. Ida Ayu Pratnya Paramita, SPDI. Selamat siang, dokter.
1: Selamat siang.
0: Sehat ya, dokter ya?
1: Sehat, sehat.
0: Oke, berangkat dari mana tadi, dokter?
1: Dari rumah sakit, habis visit tadi.
0: Wah, habis visit langsung ke sini ya. Oke. Iya. Kabar pasien membaik, dokter?
1: Membaik, cuma rencana operasi dia.
0: Oh, rencana operasi. Hmm. Oke, dokter. Kalau kita ngomongin lemak itu kan biasanya body ini ya. Hmm. Ini sekarang lemak nih hati berlemak ini.
1: Iya, benar.
0: Mungkin atau istilahnya kita sebutnya fatty liver gitu ya. Ini mungkin boleh dijelasin nih hati berlemak itu apa nih maksudnya, atau fatty liver ini?
1: Iya. Jadi fatty liver itu sebenarnya perlemakan hati. Cuman kan kalau seandainya orang-orang tuh taunya fatty liver pada orang tua. Nah, ini sekarang kok biasanya orang muda bisa juga terkena fatty liver karena biasanya nggak bergejala dia. Jadi perlemakan hati ini penyebabnya cukup kompleks. Salah satunya itu yang paling besar adalah perubahan gaya hidup. Karena anak muda zaman sekarang itu sudah banyak banget yang mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori. Itu loh, Dubai Chewy Cookie, boba, terus apa tuh lagi, seblak, macam-macam kan tuh yang makanan yang high kalori. Gimana? Sering konsumsi nggak nih?
0: Langsung saya dek.
1: Dan kemudian kita juga sering banget sedentary lifestyle, jadi kita lebih sering banyak duduk, kemudian kita minim olahraga atau minim gerak, dan juga tidur nggak teratur. Nah, jadi bukan semata-mata hanya karena usia, tapi juga karena kondisi metabolisme tubuh kita sendiri. Karena tubuh kita kan terus-menerus nih mendapatkan energi yang lebih banyak daripada yang kita dibutuhkan dari makanan-makanan tersebut. Tapi kelebihan tersebut itu tidak digunakan dengan bergerak atau berolahraga atau beraktivitas yang lebih banyak daripada yang dimasukkan. Nah, cadangan-cadangan energi inilah yang akan tersimpan di lemak. Nah, dan lalu masuk ke dalam hati gitu.
0: Oke, sebentar dokter ya. Yang namanya lemak itu kan sebenarnya kalau berlebihan itu kan ada di mana-mana di bagian tubuh.
1: Betul.
0: Gitu ya. Cuman kan saya biasanya taunya di bawah kulit gitu kan gitu. Jadi kelihatannya kayak cabai-cabai gimana gitu kayak aku. Cuman sekarang fatty liver atau apa livernya yang berlemak itu emang organ lain enggak gitu.
1: Ya. Jadi memang visceral fat itu kan paling pertama tandanya itu ada di lingkar perut. Yang paling gampang kita lihat itu lingkar perut. Jadi utamanya di sana dulu. Jadi memang perlemakan di bawah kulit dulu, kemudian paling dia sering ngumpul di daerah perut. Jadi bentuknya visceral fat. Jadi kita biasanya ngukur di lingkar perutnya. Nah, kalau lingkar perutnya berlebih, kita sudah mulai waspada, ini jangan-jangan sudah masuk ke ranah hati. Karena hati juga fungsinya kan kita tahu ya, bahwa dia tuh fungsinya untuk detox. Dan juga kalau ada metabolisme lemak itu semuanya ke hati nanti ujung-ujungnya gitu. Jadi penyimpanan cadangan energinya di sana. Kalau sudah penuh di tempat-tempat yang lainnya, dia ke sana. Jadi lemaknya itu ditutupi oleh, hati itu ditutupi oleh lemak. Jadi kalau seandainya lemak itu ditutupi, dia tidak bisa berkembang dengan baik. Jadinya ada fibrosis atau pengerasan hati
0: berkembang.
1: Ya, jadi kan kalau seandainya hati tersebut itu ditutupi oleh lemak, dia tidak bisa regenerasi. Jadi kan dia berikan regenerasi sel-sel barunya. Jadi karena ditutupin oleh lemak, sempit dia ruangnya. Jadi dia lama-lama menjadi fibrosis dan pengerasan hati. Itu yang kita takutkan.
0: Oh gitu. Sebentar ya dokter, sambil kita lanjutkan percakapan kita, saya sambil coba cari-cari ya kira-kira bentuk dari hati fatty liver ini kayak apa. Nah, kalau kita tuh kan ngelihatnya ya nggak tahu sih dokter yang paling tahu di lapangan di rumah sakit gitu kan. Biasanya kan kalau udah ngomongin hati yang berlemak ini orang-orang tua gitu ya, yang gemuk gitu. Emang anak-anak muda kalau gemuk udah pasti fatty liver?
1: Ya gini, kalau gemuk itu beresiko lebih tinggi daripada yang kurus, itu benar. Tapi belum tentu yang kurus tidak beresiko gitu. Karena di sini kalau yang gemuk otomatis dia, jadi obesitas itu adalah suatu inflamasi kronis yang bisa menyebabkan resistensi insulin. Insulin itu apa? Jadi insulin itu adalah suatu enzim yang dihasilkan oleh pankreas yang gunanya untuk metabolisme gula dan juga lemak. Jadi kalau seandainya karena obesitas itu sendiri, jadi terjadi resistensi insulin. Nah, insulinnya inilah yang gagal untuk mencerna gula dan lemak tersebut sehingga terakumulasi di dalam darah, pembuluh darah kita dan juga di hati kita gitu. Nah, kenapa tadi pertanyaannya apakah hanya gemuk saja, kurus tidak bisa? Jadi gini, jadi kurus itu tidak otomatis menjadi hati yang sehat. Karena kita sekarang ini mengenal kondisi di mana seseorang memiliki berat badan normal tapi juga fatty liver gitu. Jadi bukan hanya dari angka timbangan tapi dari struktur dan organ hati tersebut gitu. Kenapa kita tahu? Ya kita ada pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan lagi untuk terkait check up rutin atau medical check up terkait fatty liver ini sendiri gitu.
0: Oke, sebelum nanti kita lebih detail antara si kurus dan si gemuk ini gitu, saya mau menegaskan sedikit, kalau kita gemuk apakah itu otomatis kita punya fatty liver atau kita bisa dibilang beresiko? Ini gemuk dulu nih.
1: Kalau gemuk itu beresiko dulu. Sehingga perlu adanya medical. Karena kita udah tahu nih visceral fat kita di lingkar perut kita nih sudah tinggi. Kemudian kita timbang, oh dia kita nih punya berat badan yang cukup berlebih. Kita hitung kan dari body mass index ya, kayaknya kita sudah ke arah obese atau overweight. Nah kita waspada nih, kita lakukan medical check up. Kita medical check upnya apa saja? Jadi kita cek fungsi hatinya. Kalau fungsi hati baik, apakah mungkin kita fatty liver? Belum tentu, kalau siapa tahu normal di hatinya, tapi ternyata setelah dilakukan pemeriksaan USG baru ketahuan dia ada fatty liver gitu. Jadi bisa saja kalau saya cek fungsi hati normal itu, berarti saya hati saya tidak mungkin berlemak ya. Nah, itu kita tidak bisa lihat gambarannya dari hasil darah karena itu hanya menandakan fungsinya saja. Oh, fungsinya memang tidak terganggu, tapi sudah ada lemak-lemak. Anggaplah seperti rumah yang berdebu tapi masih bisa berfungsi dengan baik untuk tempat tinggal kan. Tapi bukan berarti berdebu itu kita pelihara gitu loh. Jadi seperti itu juga kita,
0: perumpamaannya gitu ya.
1: Perumpamaan gampangnya. Jadi hati kita juga harus jaga. Hati-hati menjaga hati.
0: Asik
1: ya.
0: Hati-hati menjaga hati. Asik. Nah dokter, kalau tadi kan kita sudah ngebahas gemuk, bahwa gemuk ini berpotensi gitu ya, ada fatty liver. Walaupun tesnya pun mengatakan hatinya sehat, masih perlu USG untuk memastikan dia tidak terbungkus oleh lemak gitu maksudnya ya. Oke, nah kalau kurus, fatty liver juga masih bisa mengancam. Ini gimana ceritanya ini dokter?
1: Ya, jadi kan kadang-kadang orang kurus itu dia memang ada bentuk badannya yang tidak bagus untuk mencerna. Oh, jadi kan komposisi badan kita itu ada lemak, ada otot gitu kan. Ya. Nah, jadi dia mungkin kebanyakan lemaknya, ototnya juga kurang. Jadi lemaknya yang lebih tinggi daripada ototnya. Jadi orang kurus belum tentu loh berotot. Kita bisa harus cek juga massa ototnya.
0: Ya, betul, orang kurus belum tentu berotot, betul.
1: Jadi ya itu yang kita harus waspadai, siapa tahu pasien-pasien atau orang-orang yang kurus tersebut makanan sehari-harinya itu tinggi lemak, terutama lemak jenuh. Nah, jadi dia itu bisa berkontribusi. Jadi terlalu banyak gula dan minuman manis juga bisa berkontribusi terhadap gangguan metabolisme.
0: Oke,
1: gitu.
0: Sebentar dokter. Kadang orang kurus ini gitu kan, ceritanya kalau saya dengar tuh ya makan apa aja nggak jadi badan. Nah, gimana dong? Dokter, tolong bantu saya meluruskan kondisi ini gitu. Satu sisi saya mau mengatakan, oh ya metabolisme tinggi, tapi di sisi lain ada informasi, ada kemungkinan fatty liver juga loh yang kurus. Nah gimana dong?
1: Jadi kan kalau kita tuh makanan sehat itu belum tentu makanan tinggi kalori belum tentu sehat. Jadi kan banyak yang bilang, oh saya juga makan tinggi kalori juga gak gemuk-gemuk gitu ya. Tapi kan dia satu sisi dia bisa menyebabkan kondisi resistensi insulin, gangguan metabolisme sehingga bisa mengganggu ke depannya. Sekarang kan mungkin belum ada gangguan pada saat usia muda, 20 tahun, 30 tahun, terus nanti pada saat usia 40, 50 sudah mulai si insulin ini capek dia karena kelebihan gula. Jadi gini, jadi kalau ada gula datang atau lemak datang, insulin bekerja untuk menangkap, untuk mengubah dia menjadi energi. Nah sekarang, karena selaking banyaknya si gula ini masuk atau lemak ini masuk, insulin ini capek dia kerja. Aduh, saya sudah nggak sudah cukup dah saya bekerja untuk badan kamu gitu misalnya. Jadi saya udah lelah, jadi dia tidak mencerna lagi. Jadi lama-lama dia akan berkembang menjadi suatu penyakit metabolik, yaitu fatty liver atau diabetes mellitus atau mungkin bisa gangguan jantung karena kondisi tersebut dipelihara bertahun-tahun gitu.
0: Oh,
1: jadi memang yang lebih banyak memang yang obes daripada yang kurus, tapi bukan berarti yang kurus juga
0: bebas,
1: mengabaikan ya,
0: ya
1: gitu aja sebenarnya. Memang lebih dominan yang obes daripada yang kurus, cuman yang kurus bukan berarti sehat terus gitu loh maksudnya. Poinnya
0: jadi mungkin terus soal insulin metabolismenya tinggi itu gimana sih dokter? Mungkin boleh dibantu saya mencernanya, apakah
1: gimana?
0: Memang ada orang dengan metabolisme tinggi, istilahnya diem aja gitu, nafas gitu tiba-tiba lemaknya hancur gitu.
1: Enggak mungkin.
0: Atau istilahnya yang metabolisme tinggi gitu loh, dengan kata-kata ya tadi, aku makan apa aja ya badannya segini aja gak bisa naik. Apakah benar orang kayak gitu metabolisme tinggi atau hanya
1: atau gimana?
0: Kebiasaan buruk yang menanti saja nih endingnya gitu
1: ya,
0: gimana
1: jadi,
0: nih?
1: Jadi berbagai macam kondisi yang menyebabkan pasien itu tidak gebengum umum. Jadi hati-hati juga, ada namanya hormon. Oke, di luar topik ya. Jadi hormon tiroid jadinya kita bahas. Jadi karena kalau seandainya pasien ini makan banyak tapi ternyata kurus badannya, nah itu kita harus cek juga hormonalnya. Hormonal itu tiroid di leher. Apakah dia ada peningkatan fungsi tiroid kah sehingga dia hipermetabolik. Jadi badannya dia seperti orang berlari, jadi terus-terusan dicerna, jadi terus-terusan dia dikikis energinya oleh gangguan hormonal tersebut. Jadi perlulah pemeriksaan ke dokter. Jadi dok, saya makan banyak kok saya kurus-kurus saja. Nah itu bisa dicek di sana, hormon tiroid namanya, apakah ada gangguan tiroid di sana. Tapi kok ternyata normal semua, tapi ternyata diperiksa SGPT-SGOT-nya juga normal, itu hasil fungsi hatinya, tapi baru dilihat USG-nya fatty liver. Nah itu baru kita evaluasi apakah ada sedentary lifestyle atau konsumsi tinggi kalori, atau memang dia tidak pernah melakukan olahraga rutin gitu.
0: Oke, ini mendadak saya pengen turun dari kursi dan melakukan squat dokter. Tapi sebelum
1: atau bisa jadi sambil siaran radio enggak usah pakai kursi, langsung squat aja gitu.
0: Kita squat
1: gitu
0: bareng ya dokter ya gitu. Oke. Nah, dokter kalau kita ngomongin hati berlemak itu kan dokter tadi ceritanya menu-menu yang menurut saya cukup familiar keseharian dokter ya. Yang seblak gitu dokter, dan lain sebagainya. Sebelum nanti kita ngomongin intensitasnya ya dokter ya, sebenarnya apakah cuman makanan-makanan seperti itu dokter, atau ada gaya hidup dari konsumsi lain yang juga berpengaruh?
1: Jadi gini, fatty liver itu sebenarnya ada dua, ada yang alcoholic liver disease, yes, ada yang non-alcoholic. Nah yang kita bahas ini mungkin lebih yang ke non-alcoholic ya. Kalau yang alcoholic ya pasti dia akan beresiko untuk menjadi fatty liver karena alkohol.
0: Kok bisa alkohol bikin fatty liver dokter?
1: Ya jadi alkohol itu kan dia sifatnya bisa membuat free fatty acid itu menumpuk di lemak. Kan alkohol itu juga ada kandungan lemaknya juga.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Saya pikir boba saya saja.
1: Jadi ada alcoholic liver disease dan juga ada non-alcoholic liver disease. Nah, non-alcoholic liver disease inilah yang biasanya karena metabolisme yang kita tidak bisa regulasi. Jadi biasanya pasien-pasien yang obes, resistensi gula darah, resistensi insulin, hipertensi. Jadi penyakit-penyakit metabolik yang di luar dari alkohol tersebut, itu yang kita bahas sekarang. Karena kan usia muda ini lagi sering nih sudah mulai marak pelari culture. Sudah mulai anak-anak Gen Z ini sudah mulai
0: warga Strava ya.
1: Benar, sudah mulai olahraga. Saya senang banget lihat yang seperti itu. Nah, itu yang harus dipertahankan. Jadi kita build muscle, tapi bukan berarti habis kita olahraga kita langsung makan yang tinggi lemak. Jadi percuma dong kita olahraga. Jadi kita kasih makan makanan yang kalau kalau bisa yang tinggi protein supaya otot kita juga dapat makanan.
0: Oke, sebentar kita jeda dulu ya perbincangan kita nih. Makin lama makin menggelegar nih perbincangan kita, ternyata ngomongin fatty liver seru juga nih. Tapi kita akan kembali setelah yang berikut ini, terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Ternyata kita baru tahu nih ya, badan kurus ini gak jaminan bebas lemak gitu. Penasaran kan gaya hidup kekinian yang bikin menangis? Diam-diam, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kita akan bongkar nih ya, kopi susu kekinian kita dan boba-boba punya kita bersama.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI dan Pasar Hayamuruk 70. Waduh, saya langsung olahraga loh. Sambil jeda
1: langsung berdiri
0: langsung ya. Berdiri ya, jadi khawatir gitu. Oke, kalau saat ini kita kembali lagi bersama PAPDI Bali di Pro 1 Kanal Informasi, bergabung perbincangan kita nih. Kalau tadi ngomongin kurus nggak jaminan bebas fatty liver, nah sekarang kita ngomongin minuman makanannya nih, dokter ya. Kalau zaman sekarang nih kan, aduh, akrab sekali kalau udah namanya kopi susu gula aren, kopi susu apalah judulnya gitu ya, butterscotch apa gitu, boba, dessert kekinian, pokoknya semua yang serba viral, kayaknya enak gitu. Emang bener nih kalau minuman manis ini jadi kayak pemicu utama dari fatty liver ya, dokter?
1: Ya, jadi memang kita selain dari makanan, juga kurangnya olahraga, stres, kurang tidur yang baik juga bisa meningkatkan kondisi di mana peningkatan resistensi insulin yang saya bilang tadi itu. Jadi bentar dulu nih kita bahas makanannya. Makanan kan kita tadi sudah membahas bahwa itu sangat beresiko. Nah, kita paling sering juga kalau seandainya kita itu tidur kurang daripada 8 jam. Atau
0: per malam
1: 4 jam.
0: Atau per hari?
1: Per hari, jadi kalau bisa kan malam. Nah, jadi kita kan punya namanya irama sirkardian tubuh. Jadi tubuh kita ini memang harus istirahat di atas jam 21.00 sampai besoknya, sampai jam 8 jam kemudian sudah bangun pagi. Jadi tubuh kita sudah fresh. Kalau seandainya kurang, jadi hormon kita itu kerjanya tidak optimal, tidak sempat beristirahat. Ya, otomatis itu yang memecah atau keinginan craving kita lebih tinggi di pagi hari. Jadi kita pengen laparan terus jininya, jadi otomatis. Nah, di sanalah cikal bakalnya kita mengkonsumsi makanan-makanan tinggi gula, tinggi lemak gitu. Belum lagi stres juga. Kalau kita stres, otomatis kita pengen ada yang dikunyah. Nah, itu kita konsumsi makanan yang tinggi apa tinggi lemak dan tinggi kalori itu di sana sumbernya. Jadi barulah kita bisa mencapai kondisi di mana kita menjadi craving berlebihan terhadap makanan-makanan tersebut. Jadi sebelum kita, kenapa sih kita makan seperti itu berisiko? Nah, sebelum kita tarik dulu ke belakang, apakah saya stres? Apakah saya kurang istirahat? Apakah saya memang kondisinya lagi tidak bagus sehingga keinginan untuk ngunyah itu berlebih gitu loh?
0: Apakah saya kurang istirahat? Apakah saya stres? Atau sedang craving mengunyah lebih banyak?
1: Jadi karena kondisi tersebutlah jadinya makanan kita mengkonsumsi makanan-makanan tinggi dari gula dan lemak. Nah itu kan, jadi kita juga harus bedain lemak versus gula gitu dulu.
0: Oke.
1: Ya kan itu suatu hal yang berbeda. Satunya karbo, satunya fat. Carb, satunya fat. Oke, ya. Jadi kalau kelebihan kalori itu memang berdua punya kontribusi terhadap kondisi gangguan metabolisme. Jadi terlalu banyak makanan tinggi lemak, terutama lemak jenuh, atau terlalu banyak gula atau minuman manis, itu bisa menyebabkan gangguan metabolisme. Misalnya dessert atau fast food gitu. Itu juga bisa menyebabkan kita resistensi insulin tersebut.
0: Oke, dokter. Sebenarnya yang harus diwaspadai ini makanan berlemaknya atau makanan minuman yang mengandung gula. Ini mana nih yang harus kita waspadai ini? Nah,
1: jadi karena kita bahasnya fatty liver, jelas makanan yang berlemak tinggi. Tapi makanan yang tinggi gula juga berkontribusi terhadap resistensi insulin. Jadi gini, gampangnya ya. Jadi suatu pankreas kita menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini mencerna gula dan lemak, kan gitu. Dia fungsinya sebagai mencerna gula dan lemak. Nah sekarang saya nggak makan, saya makan manis aja tapi lemak saya kurangi. Misalnya saya nggak terlalu makan berlemak kok, saya cuma makanan manis. Nah salah satu fungsinya terganggu si resistensi insulin ini kan gara-gara makanan lemak, gara-gara tinggi gula itu kan. Terganggu fungsi insulinnya gara-gara kita makanan tinggi kalori atau tinggi gula. Tidak berfungsi, otomatis dia juga tidak akan mencerna lemak dong kalau tidak berfungsi. Paham betul, ya di sana. Jadinya itu secara tidak langsung dia bisa berefek ke gangguan pencernaan lemaknya juga karena si resistensi insulin tersebut. Jadi bukan secara directly fatty liver itu oleh gula, tapi gula itu bisa menyebabkan dia resistensi insulin, dan resistensi insulin bisa menghambat penyerapan lemak.
0: Dan gitu. Makanan berlemak itu juga bukan langsung itu jadi lemak di fatty liver gitu ya?
1: Iya, jadi dia pasti akan dicerna dulu jadi fatty acid, kemudian di visceral fat dulu, kemudian baru dia ke hati.
0: Hati-hati dengan hatimu. Nah kalau anak-anak muda nih biasanya punya pemikiran, masih muda, nanti-nanti aja sehat kalau udah kayak ya mama tua gitu, gimana nih dokter?
1: Ya jadi kadang-kadang memang kita agak susah ya, perlu edukasi rutin. Makanya sangat mengapresiasi sekali bahwa RRI ini menyediakan wadah untuk kita mengedukasi secara lebih luas untuk mengenai pola hidup yang sehat gitu. Jadi kalau bisa orang muda, kita bentuk kebiasaan itu dari sekarang. Karena pola kebiasaan itu tidak bisa dibentuk dalam waktu 3 atau 6 bulan. Gak bisa, itu dibentuk dari awal, dari bertahun-tahun bisa membentuk pola yang baik. Karena what we eat now, it is what condition you later. Jadi apapun yang kamu makan sekarang, itu akan mengekspresikan apa penyakit kamu ke depannya. Usia lansia. Gitu. Jadi gak bisa nih, sekarang saya tobatnya usia 45 nih, baru menopause, baru kita mulai gak makan gula. Mungkin sudah mulai terlambat, karena sudah ada penumpukan lemak di bawah kulit atau di lingkar visceral fat kita di perut kita, atau di lemak kita sudah terjadi penumpukan lemak tersebut. Jadi gimana cara kita ngikis yang sudah terjadi? Jadi kalau bisa sih jangan biarkan dia sampai berlemak dulu badan kita, baru kita hidup sehat.
0: Tapi apakah kalau sudah berlemak artinya terlambat?
1: Jadi gini, kalau fatty liver yang kan banyak nih sudah terjadi di pasien saya juga banyak fatty liver usia muda, sudah ada nih grade 1, grade 2, grade 3 gitu kan. Nah grade 1 ini gimana dok, saya apakah bisa hilang atau enggak? Oke, kita bisa mengubahnya dengan pola hidup lagi kembali. Kemudian kita juga ada suplemen hati juga, atau ada juga pelindung, obat-obatan untuk pelindung hati juga. Dan kita juga harus waspada apakah lipid profile kita tinggi. Jadi ada namanya kadar kolesterol. Jadi setelah kita tahu nih fatty liver kita tinggi, berarti lemak kita tinggi. Coba kita cek dulu kadar kolesterol kita. Kadar kolesterol kita ternyata tinggi juga. Ya, otomatis kita akan mengkonsumsi obat anti lipid. Jadi obat untuk mencerna apa untuk menghilangkan lemak tersebut supaya tidak banyak di dalam tubuh kita. Kalau kita profil lipidnya bagus, kita harapkan hati atau fatty liver kita sudah mulai berkurang. Itu pun juga kita dibarengi dengan olahraga, aktivitas fisik, makanan yang bagus, dan juga dibarengi dengan obat. Jadi obat saja nggak cukup kalau untuk menangani fatty liver sendiri gitu. Seperti kesinambungan atau apa sininya, berkontribusi secara komprehensif. Jadi ada yang non-farmakologis, ada secara farmakologis gitu.
0: Waduh, banyak faktor ya dokter.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Duh, padahal gorengan tuh enak loh dokter.
5: Iya.
0: Oh iya nih, mumpung ingat nih. Jadi kalau ini apakah artinya kita sekarang, oh jangan makan gorengan, gak boleh minum boba sama sekali, gak ada nih soft drink-an, no kopi-kopi kekinian. Gimana nih dokter, apa kayak gitu kita kayak cut semuanya langsung itu secara strict atau gimana nih dokter?
1: Iya, jadi memang yang namanya craving itu kan memang mulai dari diri kita, memang kepikiran sama aroma hidung kita kan gitu. Jadi kalau kita memang diet itu banyak yang bilang diet mulai besok atau diet mulai entah bagaimana, banyak godaan gitu. Memang sebenarnya deep down itu harus dari diri kita sendiri dulu, dari otak kita juga yang mencerna bahwa saya ini mau hidup sehat, saya mau berubah gitu. Jadi dia pasti tidak akan terganggu oleh gangguan-gangguan tersebut. Tapi bukan berarti tidak boleh gitu kan.
0: Ya kalau kita kebal gitu.
1: Kalau
0: ya,
1: bisa sih jangan memang. Okay. Kalau bisa sih jangan. Kalau bisa ada pilihan healthy food ya pasti kita pilih healthy food. Tapi memang healthy food itu hambar rasanya kan. Ya pasti karena kan rasanya itu raw. Kadang-kadang kan kita sedikit less salt, less oil, kurang gurih-gurih nyoy gitu kan.
0: Kayaknya sausnya aneka loh dokter sekarang.
1: Gimana?
0: Saus sekarang tuh kan macam-macam. Teriyaki, iya, bulgogi, tiram, gimana dokter?
1: Iya benar. Banyak sampai bilang, saya boleh makan ayam nggak sih? Boleh mulai makan sapi nggak sih? Atau boleh makan kambing, bebek? Sebenarnya makanan apa protein-protein itu sebenarnya baik gitu. Cuman cara ngolahnya aja yang kita waspadai. Misalnya ayam goreng tepung, kita kalau makan ayamnya boleh aja, tapi kupas aja itu tepungnya, kulitnya kita makan ayamnya.
0: Ya kalau makan di luar sih mungkin ya pilihan kan sudah agak sulit ya dokter ya, sesuai yang kita inginkan. Nah kalau misalnya masak di rumah, apakah memang gak boleh garam sama sekali dokter? Dan perbumbuan-bumbuan itu gitu, atau istilahnya aduh kita gak boleh nih minum teh manis gitu, kita gak boleh minum jus jeruk pakai gula, itu gimana dokter?
1: Jadi badan kita juga butuh yang namanya natrium, itu dari garam kan. Kita juga butuh gula untuk menjadi cadangan energi. Jadi tapi itu tidak boleh berlebih. Jadi kita harus, makanya ada yang namanya kalkulasi kalori. Jadi kita nih aktivitasnya apa sih sehari-hari? Oh saya pagi-pagi misalnya hanya antar jemput anak, atau mungkin hanya duduk di meja atau di kantor, itu kira-kira kalorinya berapa. Itu bisa dikonsultasikan ke dokter atau dokter gizi atau dokter penyakit dalam. Itu bisa dihitung berdasarkan berat badan, aktivitas fisiknya sedang, ringan, atau malah berat. Nanti itu ada kehitungannya. Oh ternyata dari aktivitas saya sekian kalori. Jadi makanan saya itu apa saja, pagi, siang, malam, oh sekian kalori. Jadi kalau bisa snacknya mungkin apa sekian kalori. Kira-kira seimbang gak kalori masuk sama kalori keluar? Kalau dia memang kalori keluarnya berlebih karena kita aktivitas berat, misalnya kuli bangunan, atau mungkin yang lebih ekstrim lagi yang dominannya itu lebih sering jalan-jalan atau mungkin berlari, lebih dominannya fisik. Nah itu mungkin asupan intake-nya atau yang dimakan itu mungkin lebih banyak, karena makanya ada perhitungannya. Jadi nggak semata-mata saya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan, jadi tergantung aktivitas fisiknya. Gitu. Tapi ya itu lagi, kalau bisa makanan healthy food itu kan tidak harus tinggi kalori dan tinggi lemak. Healthy food itu by choice, jadi kita ada beberapa choice untuk dalam satu piring kita yang kita pilih gitu.
0: Oke, baik. Kita
1: bisa kok yang enak-enak dibikin kan. Minyak juga ada pilihan yang gak harus minyak kelapa sawit, ada juga minyak sayur, minyak jagung, canola oil, juga ada olive oil. Jadi di sana yang mungkin indeks lemaknya lebih rendah.
0: Iya, soalnya gitu. Goreng apa misalnya kayak tumis-tumisan nggak pakai micin tuh kurang greget.
1: Iya gitu, benar, kurang-kurang gurih memang. Apalagi kalau tambah nyam-nyam gitu kan.
0: Iya, terus udah gitu kalau misalnya sesekali gitu lagi panas gitu, duh jus mangga kayaknya lezat gitu. Waduh, ternyata tumpukan boba sama hobi begadang bikin hati makin berat menjalani hidup ya, dokter ya.
1: Benar sekali. Jadi kadang-kadang kita itu kenapa kita bisa pengen boba atau craving suatu makanan sweet di pagi hari?
0: Okay.
1: Itu bisa saja karena kita kemarin malam kurang istirahat. Kurang cukup badan kita tuh kurang dapat booster. Jadi kan kita tidak dapat tidur dengan baik, otomatis baterai kita lemah tuh kan. Lowbat lah badan-badan kita. Kita gimana caranya supaya meningkatkan mood, meningkatkan energi? Ya shortcutnya pasti, aduh aku kok pengen makan kue ya, aku kok pengen makan kopi susu gula aren ya sekarang, karena supaya boost. Jadi sekali kita minum cuman satu gelas, kita rasanya kayak udah makan dua porsi gitu. Coba kalau kita bagus, tidurnya bagus 8 jam, istirahat cukup pagi hari, minum air putih, kenyang, kita kasih telur dua sama nasi, pasti kayak udah kenyang banget tuh, udah kayak tidak perlu, pasti mulut ini tidak akan lapar mata dan lapar mulut tapi istilahnya.
0: Mari kita berdoa bersama.
1: Berat ya. Memang sebenarnya hal-hal itu, makanya kenapa pola kebiasaan itu dibentuk sejak dini. Kalau kita baru mulai sekarang itu agak sulit. Memang tidak bisa 6 bulan atau setahun, kita memang perlu bertahun-tahun. Dan perlu ada support system juga. Makanya kita kan sebagai perempuan nih, yang sebagai kunci dari menu utama di rumah, nah kita aja yang ngatur makanan di rumah. No.
0: Iya, enggak, saya tiba-tiba teringat berapa hari lalu mampir ke rumah temen, dia bikin sarapan gitu. Tahu-tahu sarapan yang keluar adalah selembar roti, dokter. Selembar roti dengan telur dan apa ya, sejenis ayam olahan gitu, yang apa sih, saya enggak ngerti lah gitu, yang dipotong-potong gitu. Saya agak terkejut gitu, ini sarapan ya.
1: Sarapannya biasanya nasi campur gitu.
0: Iya, saya tuh mikirin ya kalau dia ngasih roti bakal 2-3 potong saya masih bisa terima gitu ya. Ini selembar telur, kemudian kalau enggak
1: ada ayam,
0: olesan ini ayam
1: ya itu tadi. Avocado slice. Gitu.
0: Saya mikir pantas semuanya pada langsing-langsing.
1: Tapi healthy food itu is not about fancy breakfast loh. Jadi enggak harus makanan seperti itu kok yang
0: kebetulan kita... dia bukan orang Indonesia sih. Saya salah bertamu aja.
1: Iya. Jadi kalau kita sebagai orang Indonesia mungkin pengennya healthy food kan bisa kentang rebus, brokoli rebus, wortel, kalau kita butuh proteinnya bisa dari telur gitu.
0: Ya, semacam kayak gado-gado gitu ya.
1: Gado-gado ada kacangnya.
0: Oh.
1: Kacang goreng.
0: Oke, baik. Kita akan pikirkan menu kita nanti-nanti ya. Kita break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, pendengar, masih menemani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi nih terkait gejala, pemeriksaan, deteksi dininya ya.
5: Waktunya kentongan.
6: Abrasi atau biasa disebut juga dengan erosi pantai merupakan proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh adanya tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Kerusakan garis pantai ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam yang ada di daerah pantai. Beberapa pantai di Bali dikatakan telah mengalami abrasi yang parah.
7: Dari sekian banyak cara mencegah abrasi, salah satunya dengan melakukan penanaman vegetasi seperti lamun dan membangun rawa-rawa di sepanjang pantai. Ini berfungsi mengendalikan abrasi sebab akar tanaman pesisir membantu menambatkan pasir dan memastikan pasir agar tidak terbawa erosi. Penanaman bakau juga merupakan cara jitu mengatasi abrasi. Namun, solusi ini tidak berfungsi untuk daerah yang terkenal sebagai kawasan wisata dan akan merubah fungsi pantai.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
9: Belanja dulu ah.
8: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
9: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
8: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
9: Ada diskon. Belanja lagi ah.
8: Sampai akhirnya...
10: Iki, Peru, tangoy!
11: Halo?
12: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
10: Iki, uang kos kapan dibayar?
8: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
13: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
14: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
13: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
14: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
13: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
14: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
13: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
14: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
0: Yes, masih bersama Indonesia Sehat PAPDI Bali dan saya juga Habsari Nacoa. Dan narasumber kita ada Dr. Idayu Pratnya Paramita SPPD. Dokter, kita ngomongin sekarang terkait gejala pemeriksaan deteksi. Tadi dokter bilang katanya USG gitu. Kalau orang mikir, ah lemak di hati biasa aja nih. Ini bahaya sebenarnya di jangka pendek atau di jangka panjang sih sebenarnya dokter?
1: Ya, jadi memang fatty liver ini kita bahaya jelas di jangka panjang ya. Karena fatty liver ini kan perlemakan hati. Jadi kalau kita hatinya berlemak, otomatis si hati tersebut tidak bisa beregenerasi. Ditutupin, diselimutin kan kayak keselimut ketat gitu, jadi tidak bisa berkembang dong ya.
0: Oh, nah, lama-lama pikir lemak itu juicy-juicy squishy-squishy.
1: Sama gitu seperti kita ya. Kalau kita lagi dibungkus oleh bed cover, digulung. Nah, kita masih bisa bernafas toh enggak?
0: Oh.
1: Nah, bisa kita kedap. Anggaplah kalau cuman digulung cuman 1 menit enggak masalah dong. Tapi kalau kita digulung 1 jam oleh bed cover tersebut, nah, anggap lemak itu menggulung hati kita, gitu. Jadi dia tidak bisa regenerasi. Nah itu lama-lama bisa jadi fibrosis. Fibrosis itu artinya pengerasan hati. Lama-lama jadi sirosis. Pernah nonton film Heart-nya Acha Septriasa sama Irwansyah?
0: Lupa lebih tepatnya.
1: Iya. Itu juga itu dibilang kan sering tuh dibilang katanya fibrosis atau pengerasan hati. Nah itu maksudnya adalah itu dah penyakit adalah sirosis hati itu sumbernya dari fibrosis dan pengerasan hati gitu. Orang awamnya bilang adanya pengerasan hati. Jadi hatinya tidak bisa berfungsi dengan baik gitu. Jadi tapi jangan sampai tunggu ada gejala dulu baru kita periksa. Nah, kenapa kita perlu screening rutin? Karena gejala fatty liver itu memang tidak ada. Jadi biasanya hanya mungkin lemah atau tidak nyaman di perut bagian kanan. Atau bahkan tidak ada gejala sama sekali, normal gitu, tidak ada keluhan. Hanya ngerasa kok kayak capek, gampang capek, kemudian tidak nyaman di bagian ulu hati atau perut kanan bagian atas, terasa kayak penuh gitu, kenapa ya rasanya. Nah itu bisa kita lakukan pemeriksaan. Dan pemeriksaan
0: dokter sebentar, penuh maksudnya gimana dokter?
1: Terasa seperti begah, perut bagian atas di ulu hati kanan. Kan hati kita di kanan atas tuh. Jadi merasa tidak nyaman. Kalau bergejala nih ya, kan biasanya memang kalau biasanya kan memang tidak bergejala yang paling banyak. 75% itu tidak bergejala fatty liver itu. Nah, kalau yang bergejala biasanya keluhannya itu ya gampang capek, ada rasa tidak nyaman di bagian perut kanan atas atau sering terhimpit di daerah ulu hati, kayaknya tidak nyaman gitu loh kalau duduk atau karena kan hatinya ada tumpukan lemak tuh. Jadi dia agak terdesak. Jadi itu juga ngerasa tidak nyaman di daerah perut atas atau bagian atas ke kanan gitu loh. Karena kan letak hatinya di sana. Gitu. Jadi itu perlu dilakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini apa aja? Nah, kalau kita sudah merasa bahwa berat badan kita berlebih, lingkar perut kita berlebih, kemudian kita harus cek ke dokter. Kalau bisa sih check up rutin, kita harus cek lipid profile atau kolesterol kita. Kolesterol, triglycerida, LDL, cukup nggak? Kemudian kita cek juga HbA1c atau gula darahnya sudah mulai prediabetes atau sudah diabetes jangan-jangan. Itu juga satu, kemudian adalah fungsi hatinya. Nah, sekalinya sudah selesai dari pemeriksaan darah tersebut, baru kita lakukan USG. Jadi sakit nggak sakit, cek aja. Kita lakukan USG, kita mau tahu nih organ dalam kita baik-baik aja atau enggak. Ternyata pada saat USG ketahuan tuh, ternyata baru ada fatty liver. Atau kalau normal ya bagus dong. Tapi kalau seandainya kita normal sekarang, setahun kemudian kita lifestyle-nya tidak bagus, bisa saja tahun depan kita muncul itu fatty liver. Jadi banyak yang bilang, ih kok saya tiba-tiba fatty liver ya, padahal sebelumnya saya olahragawan kok dong, vegan aja. Nah coba ditanya, ini terakhir kita lifestyle tuh kapan? Jangan-jangan 6 bulan yang lalu, atau jangan-jangan setahun yang lalu gitu. Sehingga dalam waktu singkat sudah bisa terjadi penumpukan lemak. Gitu. Jadi memang selain cek darah, kemudian lakukan USG itu yang paling bisa melihat deteksi hati. Tapi kalau mau detail lagi bisa pakai fibroscan. Jadi hatinya di scan.
0: Oke, berarti tahapan pertama tuh harus tahu gejalanya dulu atau cek aja dulu?
1: Cek aja. Jadi biasanya kalau kantor-kantor itu sudah bagus ya, sekarang sudah ada medical check up. Atau kita sendiri datang ke dokter mau tanya, saya mau medical check up dok, apa saja yang harus saya cek? Tapi dokternya dari segi performance pasien pasti sudah bisa nilai. Ada yang kurus, ada yang obese, ada yang overweight, ada bentuk badannya sudah kita nilai. Okay. Kita pasti di tahap awal pemeriksaan pasti kita akan timbang berat badan dan tinggi badan. Kemudian kita tensi. Nah dari sana tensi sudah mulai. Ada tensi, sudah ada prehipertensi kah? Atau sudah hipertensi kah? Dari sana sudah kita lihat. Terus gestur tubuhnya kita lihat dari pemeriksaan fisik badannya. Oh, jadi dokternya bisa mengecekkan, oh ini periksanya seperti lab-labnya, perlu cek fungsi hati nih, kemudian lipid profile, kemudian sub-sub pemeriksaan darah yang lainnya. Kemudian kalau seandainya mau detail lagi, dok saya punya keluarga yang diabetes, dok saya punya keluarga hipertensi, dok saya punya penyakit jantung di keluarga, blablabla. Boleh silahkan, kita lakukan pemeriksaan jantung, pemeriksaan ronsen dada, dan USG. Untuk screening tersebut gitu.
0: Banyak ya.
1: Banyak.
0: Oke dokter, mantap ini. Oh, berarti kalau kita ngecek itu bisa juga kalau udah ngerasa kayak gak nyaman, boleh gitu ya, atau langsung konsultasi dokter aja.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Alright. Makanya kesempatan sekarang ini boleh bertanya kan. Jadi kalau bincang-bincang sama ahlinya langsung,
0: ya, boleh ya. Langsung disanggap aja.
1: Jadi ya, biar bisa nanti pemeriksaan lebih lanjutnya di laboratorium atau di ruang radiologi untuk meriksa kondisi hati.
0: Oke, kita break dulu nih dokter, karena kita juga harus pastikan ya, kita harus pastikan waktunya juga masih tersedia ini, karena di segmen terakhir nanti kita akan cari tahu lebih dalam lagi seperti apa nih sebaiknya solusinya. Karena kalau merasa tes darahnya normal jangan seneng dulu ya, masih harus ada hal yang diwaspadai.
1: Benar sekali.
0: Terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
11: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
15: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Yes, kita masuk di segmen terakhir program Indonesia Sehat bersama PAPDI Bali di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama saya Hapsarina Chow. Terima kasih ya masih terus menyaksikan, menemani baik di 105,2 RRI Digital dan juga live di Facebook Pro 1 RRI dan Pasar. Dokter, kita balik lagi nih dok, segmen terakhir nih ya.
1: Oke.
0: Kalau yang paling sering ditanyain nih dokter, kalau misalnya sudah dinyatakan fatty liver, apakah ini bisa hilang sembuh total gitu dok dengan perubahan gaya hidup gitu, atau itu semacam kayak vonis gitu yang kita harus hidup sepanjang hidup kita?
1: Oke, jadi kalau pasien sudah mengalami fatty liver, jadi memang pertama itu jangan panik. Jadi tapi juga jangan diabaikan.
0: Oke. Okay.
1: Memang dia tidak mengganggu secara signifikan untuk kehidupan sehari-harinya, tapi sudah mulai punya bekal untuk terjadi kondisi fibrosis gitu ya. Tapi bukan berarti kita langsung langsung takut bahwa ini adalah suatu penyakit yang gawat. Enggak ya. Jadi kalau masih fatty liver tahap awal itu masih bisa kita perbaiki. Jadi yang penting kita tahu penyebab dan tingkat resikonya. Jadi fokusnya adalah justru ke diet dan juga penurunan berat badan. Jadi berat badan atau yang overweight atau yang obesitas, kalau bisa target awalnya hanya 5% penurunan berat badan sudah sangat membantu mengurangi lemak hati. Hanya 5%.
0: Oke, tahap berat awal badan. Tahap awal ngapain, bedanya apa nih dokter? Keadaan tahap awal nih,
1: Jadi keadaan tahap awal, jadi pada fatty liver grade 1 ada grade-nya.
0: Oh.
1: Nah, iya ada grade-nya. Grade 1, 2, 3. Jadi seberapa banyak lemak itu sudah nempel di badan.
0: Oh, gitu.
1: Di hati kita. Jadi kalau masih tahap-tahap awal ya kalau bisa diturunkan berat badannya. Jadi kalau memang berat badan kita sudah mulai turun sekitar 5%, itu juga sudah mengurangi lemak-lemak di hati. Jadi sudah mulai terkikis, dia akan lama-lama. Kemudian kualitas makanannya juga kalau bisa bukan hanya sekedar mengurangi makan nasi. Jadi banyak bilang, ah saya tidak mau makan nasi. Tapi makannya satu risoles.
0: Tidak,
1: saya gak makan nasi kok dokter.
0: Risoles
1: tapi ternyata
0: lagi
1: ada risoles satu biji dimakan. Padahal itu risolesnya itu isinya, tiba-tiba abis ini gak laku dagang risolesnya.
0: Kita di demo dokter.
1: Itu ada tepung, ada gula, ada mentega gitu.
0: Terus
1: selain itu kalau bisa lakukan Mediterranean style diet. Jadi lebih banyak sayur-sayur, biji-bijian. Kemudian kita mengurangi yang daging merah. Kurangi, batasi gula, tinggi kalori itu juga bisa.
0: Oke, dokter.
1: Sama olahraga, jangan lupa.
0: Itu kalo kan bisa, tahap awal nih. Misalnya kalau udah tahap-tahap yang agak-agak kronis, harus gimana dokter?
1: Nah, itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kalau seandainya sudah fibrosis tahap
0: 2 misalnya.
1: 2, 3 itu masih bisa, kalau fatty liver masih oke. Okay. Tapi kalau dia sudah terjadi fibrosis itu baru kita lakukan lebih intens lagi terhadap pengawasannya. Mungkin bisa setiap 3 bulan sekali atau sebulan sekali lakukan fibroscan biar tidak jatuh menjadi sirosis. Makanya jangan dulu sampai fibrosis. Kalau masih fatty liver itu masih lemak-lemak, bisa terkikis lah istilahnya. Jadi kalau bisa, kalau kita
0: dengan
1: kurangi berat
0: ya,
1: diet, penurunan berat badan, lifestyle, dan olahraga. Kalau bisa endurance olahraganya juga dioptimalkan. Kalau bisa sih 150 menit per minggu. Jadi kalau kita bisa kan 1 jam itu kan 60 menit ya. Paling nggak kan 3 kali atau 2
0: atau
1: kali seminggu. Ya 2 atau 3 kali seminggu.
0: Boleh nggak 5 kali seminggu 30 menit dokter?
1: Boleh aja, yang penting kalau bisa mencapai 150 menit. Tapi bukan berarti kita harus panas dulu badan. Olahraga itu kadang-kadang jalan dikit, berhenti, jalan dikit, berhenti. Nah itu kadang-kadang, saya juga olahraga sejam kok dok. Tapi saya lihat ya, kalau yang saya lihat waktu saya di lapangan renon, jalan, duduk, enggak bisa kayak gitu. Kalau memang 30 menit non-stop, jalan terus. Kalau enggak kuat lari, jalan terus, tapi dia panas. Anggap kita lagi memanaskan,
0: mesin.
1: Panci, bukan, air mendidih di panci. Kalau kita nyalain kompor, kletek, mati, panas enggak airnya?
0: Iya.
1: Coba kalau kita intens dengan api kecil saja, 15 menit pasti panas. Sama kayak badan kita.
0: Siap. Ini waktu juga kita makin kejar nih dokter.
1: Oke.
0: Kalau misalnya produk-produk yang lagi marak tuh dokter, yang teh-teh detox, itu gimana tuh?
1: Kalau saya sih memang banyak yang bilang itu boleh atau tidak itu karena kan BPOM satu lagi ya. Tapi kalau bisa itu tidak berpengaruh signifikan. Kalau seandainya kita makan detox tapi tiba-tiba kita sedentary lifestyle dan makanan kita tinggi lemak itu percuma.
0: Jadi mau teh detox satu gentong pun kalau gaya hidupnya tetap tidak diubah sekali. Sama aja ya dokter
1: sama
0: ya.
1: Sama pola tidur juga, alkohol juga bisa.
0: Apa tadi pola tidur, olahraga, apalagi satu ya dokter?
1: Pola tidur, olahraga, stres, kita hindari gitu.
0: Nah. Bu, ini deadline-nya besok saya nggak mau stres. Nggak gitu ya dokter ya?
1: Iya, kalau bisa deadline kerjain aja dulu deadline-nya, tapi sebelahnya jangan isi cemilan. Kalau cemilan, mungkin cemilannya yang sehat, low kalori, ya? Benar.
0: Dokter, ini kalau ngomongin soal makanan viral nih, kita kan nggak kepengen ketinggalan dokter. Satu sisi juga, saya nggak bisa menutupi fakta bahwa saya masih membutuhkan seblak dokter. Jadi gimana nih dokter?
1: Jadi kalau kita
0: saya masih berhenti total, atau istilahnya, ya boleh lah, tapi bolehnya tuh berapa kali gitu?
1: Sekarang udah canggih loh, sekarang aplikasi di...
0: Dok, jangan bilang Android. Seblak digital ya dokter, saya nggak bisa makan seblak digital.
1: Bukan, maksudnya sudah ada aplikasi digital yang cara menghitung kalori. Kalau seandainya kita mau makan Dubai Chewy Cookie atau mungkin makan seblak, kita hitung, kita bisa googling atau cek di aplikasi tersebut berapa sih kalorinya ini, misalnya berapa kalorinya ini, dan kita akan bakar dia dengan olahraga.
0: Berarti bukan berarti nggak usah dimakan, tapi boleh dimakan
1: kan, tapi kita harus tahu resikonya, kita harus bakar dia dengan aktivitas. Tapi itu makanya kalau kita cuman olahraganya cuman treadmill 30 menit gak kebakar tuh semuanya. Karena rata-rata tinggi kalori itu bisa sampai lari 2 jam tuh baru bisa kebakar.
0: Makanya aku langsung mungkin merasa sedih. Nah,
1: itu dia sih.
0: Oke, baik. Berarti istilahnya kalau mau makan yang model-model gitu harus siap untuk membakar kalorinya gitu dokter. Betul. Ya. Oke, terakhir dokter, mungkin pesan utama nih untuk pendengar kita yang masih muda untuk berdamai dengan hati.
1: Hati-hati menjaga hati.
0: Gimana nih?
1: Jadi yang pertama, kita sebagai usia muda, kita start dari, mulai dari sekarang. Start yang. Kemudian hindari stres. Memang kalau stres kita tidak bisa, kita harus punya yang namanya manajemen stres. Stres manajemen. Kemudian tidur cukup. Kemudian kalau bisa mulai dari diri sendiri. Ingatkan di kulkas ditempel, di kamar mandi juga ditempel kalau kita itu mau start hidup sehat. Kalau memang perlu diingatkan. Atau di alarm handphone kita juga boleh diingatkan, ayo makannya, ayo makan sehat gitu. Biasanya saya nulisnya gitu kalau misalnya di wallpaper HP. Gitu. Selain itu juga makanannya kita bisa tinggi kalori, tinggi lemaknya itu dihindari. Kemudian olahraga yang saya tekankan adalah 150 menit minimal dalam seminggu. Kemudian juga pemeriksaan rutin ke dokter. Jadi untuk medical check up. Jadi itu yang terakhir. Jadi selain dengan lifestyle, kita juga harus screening kesehatan. Gitu.
0: Oke, baik. Mohon maaf nih yang mau bertanya, waktunya sudah habis. Saya ucapkan terima kasih dokter untuk kehadirannya, untuk dokter Ida Ayu Pratnya Paramita SPPD dari PAPDI Bali. Sekali lagi semoga kita bisa ketemu lagi dokter ya dengan bahasan yang lain tentang hati. Iya pendengar, jadi sayangi hati kamu mulai dari sekarang sebelum hati ganti menyiksa kamu ya.
1: Betul sekali.
0: Terima kasih sudah menyimak acara hari ini.

sakit berat yang seukirlan pasir. Ukir pindah ke wetuning kar pasir ranggalabur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan. Selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Scottney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Scottney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVBW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Skye Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu Scottney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas 10. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Scottney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikut yang dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di

0: Dari sepak bola Indonesia, pendengar, Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi

0: kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.
0: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal yang waktu itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
0: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Dari menjelaskan posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mira.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Insan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Insan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Biasa multiplier effect dari adanya port 31 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Insan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum Asprop PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Insan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari Asprop PSSI Kalimantan Tengah ini bangga ya, tahun ini ada klub 31 yang akan bermain di Stadion Kalbaru. Ada Insan Mulang ini tentu tidak luput dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Abdul Sabran, cukup jauh. Kali lama sudah komunikasi dengan Mas Eko ini, cukup lama, dan alhamdulillah Bapak Gubernur yang

0: saya tentu akan menggerakkan UMKM, hotel dan semua yang akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya investasi yang ada di Palangkaraya Kalimantan.
1: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Eastern Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
0: Untuk mengembangkan, mengenalkan bahasa Dayak yang diisi pemain serta

0: yang mereka bergabung dengan kepala raya. Pengajar dan mungkin anak kecil dalam sebuah dipanggil dengan orang tua.
1: Selain membangun prestasi, kehadiran Isen Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Isen Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini statusnya sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk juga kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar masih menemani ruang dengaran dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita berlanjut ke acara selanjutnya. Siaran langsung khotbah Jumat untuk siang hari ini bersama rekan Dharma Chandra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Sekarang saatnya bersama saya Dharma Chandra yang akan menginfokan terkait yang sebentar lagi kita akan mendengarkan langsung secara langsung khotbah sholat Jumat yang berada di Masjid Ar-Rahman, ya, tepatnya di Jalan Tukat Balian Gang 1 nomor 9 Renon di Pasar Selatan. Dan untuk imam dan khotib pada hari ini adalah Bapak Ustadz Muhammad Yusuf SPDI. Dan sebelumnya juga tadi sudah dikumandangkan azan sholat Jumat dari Bapak Nurholik. Dan untuk Anda para pendengar yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan, mungkin masih mencari masjid untuk melakukan ibadah sholat Jumat, masih bisa ya langsung saja. Mungkin Anda yang saat ini sedang berada di sekitaran Renon atau Jalan Tukat Balian, boleh langsung saja ke Masjid Ar-Rahman. Di peta online Anda nanti akan tertera langsung, tinggal cari di secara apa di Google di smartphone Anda. Dan tentu saja sini ada parkiran yang cukup banyak ya, cukup luas lebih tepatnya, dan juga parkiran mobil juga tersedia untuk Anda. Tanpa lama-lama kita langsung saja dengarkan siaran langsung khotbah sholat Jumat dibawakan oleh Bapak Ustadz Muhammad Yusuf SPDI langsung dari Masjid Ar-Rahman.
4: Kita mengaku mencintai beliau, maka seharusnya kita berusaha Ini udah.
5: Biasakanlah lisan kita dengan membaca sholawat. Ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, jangan pelitlah untuk mengucapkan Allahumma sholli alaihi wasallam atau Allahumma sholli wasallim alaihi. Jangan sampai lisan kita begitu sering atau mudah mengucapkan lafaz-lafaz nama-nama selain Rasul, tapi terasa berat mengucapkan sholawat kepada Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran, barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan rahmatnya 10 kali kepada orang tersebut." Hadis riwayat Muslim. Betapa besar fadilah solawat. Satu kali kita bersolawat kepada Rasul, Allah memberikan 10 kali rahmat kepada kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, mempelajari sunnah-sunnah Rasul. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, jangan hanya mengenal namanya, kenalilah akhlaknya. Belajarlah bagaimana beliau beribadah, belajarlah bagaimana beliau berbicara, belajarlah bagaimana beliau memperlakukan tetangga keluarga, bagaimana kita belajar menghadapi orang-orang yang menyakitinya, belajar bagaimana beliau memaafkan, belajar bagaimana beliau bersikap lemah lembut kepada fakir miskin dan semua orang, dan belajar bagaimana beliau juga memperlakukan anak-anak yatim. Karena Allah sendiri memuji akhlak Rasul, dalam ayat Al-Qalam disebutkan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, jangan sampai kita mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi akhlak kita justru bertentangan dengan ajaran beliau. Rasulullah mengajarkan kejujuran, tapi kita tidak
6: jujur. Maka harus jujurlah kita. Rasulullah mengajarkan kasih sayang, maka kita harus menyayangi. Rasulullah mengajarkan memaafkan, maka kita harus belajar maafkan. Rasulullah mengajarkan menjaga lisan, maka kita harus berhati-hati dalam berbicara. Jangan sampai ada kata-kata yang menyakiti orang lain. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, mengikuti sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Cinta yang sejati tidak akan melahirkan tindakan. Cinta yang sejati akan melahirkan sebuah tindakan. Seorang anak yang mencintai orang tua pasti akan terus berusaha untuk menyenangkan hati orang tuanya. Begitu pula orang yang mencintai Rasul, ia akan berusaha mengikuti ajaran-ajarannya dan diterapkan setiap hari. Maka dari itu mulailah dari hal-hal yang sederhana, yakni sholat tepat waktu, berdoa sebelum makan, mengucapkan salam, berjabat tangan, dan lain sebagainya. Berkata jujur juga termasuk menghormati orang tua, apalagi menyayangi anak-anak termasuk fakir miskin dan yatim piatu, menjaga hubungan dengan tetangga, memaafkan kesalahan orang lain, tidak menghina, tidak mencela, tidak mencaci maki, tidak menyebarkan fitnah, dan tidak menyakiti sesama muslim. Itulah merupakan tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan Rasul. Semoga kita bisa menerapkannya. Amin Allahumma amin. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang itu akan bersama orang yang ia cintai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini sangat sederhana, akan tapi sangat dalam maknanya. Para sahabat sangat bahagia mendengar hadis ini. Mengapa demikian? Karena seorang muslim, kita semua ini mungkin merasa amalnya tidak sebanyak amal orang-orang soleh. Mungkin ibadahnya tidak sebanyak orang-orang yang alim. Banyak kekurangan-kekurangan, ilmunya belum luas, apalagi tentang urusan agama. Tapi kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cinta ini menjadi harapan besar agar kita nanti dikumpulkan bersama Rasul di surganya nanti. Amin Allahumma amin. Bayangkan kalau di akhirat kita berharap masuk surga, kita berharap bertemu Rasulullah, kita berharap berada di dekatnya. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menanamkan cinta itu selama hidup di dunia ini? Jangan hanya berharap bertemu Rasul, tapi tidak mau mengikuti beliau, tidak mau mengikuti sunnah-sunnah beliau, tidak mau bersolawat kepada beliau. Jangan hanya rajin bersolawat saja, tapi meninggalkan sunnah dan akhlaknya dan kewajiban kita. Jangan hanya mengaku cinta, tapi lisan kita tetap menyakiti orang lain. Jangan hanya mengatakan rindu kepada Rasul, tapi kita tidak pernah berusaha mengenal kehidupannya. Mari kita renungkan sebuah perkara. Suatu hari nanti, harta yang kita kumpulkan pasti kita tinggalkan. Rumah yang kita banggakan akan kita tinggalkan. Kendaraan yang kita miliki akan kita tinggalkan. Jabatan yang kita miliki saat ini juga akan kita tinggalkan. Nama kita mungkin perlahan-lahan akan tergerus oleh zaman dan dilupakan manusia. Tapi ada satu harapan yang kita bawa, yakni mendapatkan syafaat Rasulullah dan dikumpulkan kita bersama Rasul di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang benar-benar mencintainya, mengikuti beliau, mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.
4: Ya, pendengar baru saja sudah kita dengarkan bersama khotbah salat Jumat ya pada hari ini di Masjid Ar-Rahman, dan semoga kita bisa mengamalkan ya sesuai dengan yang diinfokan oleh Bapak Ustadz Muhammad Yusuf S.Pd.I. bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk para pendengar yang saat ini mungkin masih mencari masjid di sekitar Renon, masih bisa, masih ada waktu, bisa dicari langsung saja di Masjid Ar-Rahman di smartphone atau di peta online Anda. Nanti akan langsung muncul tepatnya di Jalan Tukat Balian Gang 1 nomor 9 Renon Denpasar Selatan Kota Denpasar, dan kapasitasnya juga cukup banyak para pendengar, ada 300 hingga 400 jamaah yang bisa ditampung. Dan juga untuk parkiran jangan khawatir, ada parkir mobil dan juga parkir motor yang juga cukup luas. Kalau gitu sekali lagi berakhirnya siaran langsung khotbah sholat Jumat, dan saya Dharma Chandra beserta tim Ide Wagede Evan Bayu dan juga Ide Bagus Edi Ambara pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan saat lagi setelah ini kita langsung bergabung ke studio Pro 1 Denpasar langsung bersama dengan rekan Habsarina Jowa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Yes, dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan kegiatan RRI Files, RRD dan Pasar bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali menyelenggarakan Gerakan Pasar Murah UMKM. Kegiatan ini berlangsung hari Kamis 3 September 2026 di LPP RRI dan Pasar Jalan Hayamuruk 70. Dan Gerakan Pasar Murah UMKM ini menghadirkan beragam kebutuhan dengan pilihan produk yang beragam, sekaligus jadi ruang untuk masyarakat mendukung UMKM pelaku usaha pangan lokal. Ada kios pangan menyediakan minyak goreng, bawang merah, bawang putih, Fresh Mart dengan pilihan daging ayam dan olahan aneka daging. Perumda Sanjayaning Singasana Kabupaten Tabanan menghadirkan kebutuhan pokok mulai dari beras medium, premium, merah, hitam, ada juga gula hingga minyak goreng. Untuk kebutuhan buah-buahan segar tersedia dari produk Niputu Surya Kusuma Dewi. Ada juga aneka olahan pangan dari Iwayan Juli Artawan dan Komang Ririn Marliani. Untuk telur tersedia dari Imade Sudarsana, sedangkan sayur-sayuran segar tersedia dari Gede Budi Astika. Lengkapi kebutuhan bumbu dapur juga dengan I Gusti Ngurah Jelanjana dari KWT Uma Sedana yang menyediakan bawang merah, bawang putih, juga cabai. Untuk pencinta olahan ikan, ada olahan ikan lele dan bakso dari Ninyoman Ayu Puspawati. Jadi jangan lewatkan Gerakan Pasar Murah UMKM dalam rangka Hari Radio ke-81 dan RRI Files. Datang, ramaikan kegiatan di LPP RRI dan Pasar Jalan Hayamuruk 70 dan Pasar. Belanja kebutuhan pangan, dapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus dukung UMKM dan produk pangan lokal Bali.
1: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
2: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
3: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Bali itu jangan sampai menjadi sapi perah. Jadi kita hanya nyumbang devisa saja ya untuk menghasilkan devisa secara nasional.
2: Program yang bagus, kemudian kita kombinasikan dengan potensi-potensi yang lain dengan melibatkan komponen masyarakat, termasuk juga dengan melibatkan UMKM.
3: Selamat siang. Bali diperkirakan menyumbang sekitar 55% devisa pariwisata nasional sepanjang 2025. Pengembangan desa wisata dinilai perlu mengoptimalkan potensi pertanian, budaya, dan lingkungan. Dari Hayam Wuruk 70 dan Pasar, inilah Lintas Dewata Siang, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Hapsarina Choa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali terkait Bali diperkirakan menyumbang sekitar 55% devisa pariwisata nasional sepanjang 2025. Besarnya kontribusi tersebut harus diikuti dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan pariwisata Bali.
1: Bali itu jangan sampai menjadi sapi perah. Jadi kita hanya nyumbang devisa saja ya.
5: Kontribusi pariwisata Bali terhadap devisa nasional sepanjang 2025 diperkirakan mencapai sekitar 176 triliun rupiah atau 55% dari total devisa pariwisata nasional. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan signifikannya peran pariwisata Bali terhadap perekonomian nasional. Wakil Rektor Bidang SDM Keuangan dan Operasional sekaligus dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Warmadewa Dr. Putu Ngurah Suyat Nayasa SEMSI mengatakan besarnya kontribusi Bali terhadap devisa nasional perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kebutuhan daerah. Menurutnya Bali tidak hanya berperan dalam menghasilkan devisa tetapi juga perlu mendapat perhatian atas berbagai persoalan di Pulau Dewata.
1: Bali itu jangan sampai menjadi sapi perah. Jadi kita hanya nyumbang devisa saja ya untuk menghasilkan devisa secara nasional. Tapi apa yang kita alami di Bali itu ya supaya diperhatikan oleh pemerintah pusat.
5: Suyat Nayasa mengatakan dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk memenuhi berbagai pembangunan di Bali. Menurutnya pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri karena biaya pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan SDM cukup besar.
1: Ini harus dibantu oleh pemerintah pusat karena tidak mungkin daerah bisa mengerjakan sendiri. Terutama biaya infrastruktur yang besar, itu pemeliharaan lingkungan, gitu ya, termasuk SDM.
5: Suyat Nayasa berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi menjaga Bali agar pariwisata Bali berkualitas dan berkelanjutan. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga kontribusi pariwisata Bali terhadap perekonomian nasional. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pengembangan desa wisata dinilai perlu mengoptimalkan potensi pertanian, budaya, dan lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sebagai satu kesatuan ekosistem wisata sehingga mampu menghadirkan pengalaman otentik sekaligus memperkuat keberlanjutan pariwisata berbasis masyarakat.
6: Pengembangan desa wisata dinilai tidak hanya berorientasi pada penciptaan destinasi baru, tetapi juga perlu diarahkan pada pembentukan ekosistem wisata yang memanfaatkan potensi dan kehidupan masyarakat sebagai bagian dari pengalaman wisata. Pengelola desa wisata Bakas, Iwayan Arse kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, pengembangan program wisata perlu dilakukan

0: dengan mengintegrasikan berbagai potensi yang telah hidup di tengah masyarakat.
1: Program yang bagus, kemudian kita kombinasikan dengan potensi-potensi yang lain dengan melibatkan komponen masyarakat, termasuk juga dengan melibatkan UMKM. Itu kan menjadi sebuah daya tarik yang saling bersinergi dan bisa berkelanjutan.
0: Ia menjelaskan potensi dapat dikemas melalui aktivitas wisata edukatif yang memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk mengenal kehidupan agraris masyarakat.
1: Juga mempromosikan, membuatkan juga sebuah paket-paket yang baik dengan mempergunakan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dalam arti termasuk juga media-media yang ada di online. Nah, jadi tentu semua pihak perlu berperan, masyarakat, pelaku, karena kami melibatkan siklus pentahelix ini, di mana mahasiswa sebagai akademisi ada di sana, pemerintahan desa juga ada, kami pelaku, masyarakat.
0: Selain itu, pengelolaan lingkungan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem wisata. Pemanfaatan ruang desa secara bijak dapat menciptakan pengalaman wisata yang lebih berkelanjutan, sekaligus mendorong masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sebagai aset pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Menjaga kawasan pesisir menjadi tantangan di tengah meningkatnya aktivitas pariwisata di Bali. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan penerapan ekonomi biru untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
3: Menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan peruntukannya, lama-lama biota laut yang ada di daerah akan habis sehingga yang rugi berdampak kepada nelayan gitu.
4: Aktivitas pariwisata yang semakin berkembang memberikan tekanan terhadap kawasan pesisir Bali. Pemerintah Provinsi Bali mendorong pengelolaan kawasan pesisir dan sumber daya laut secara berkelanjutan melalui penerapan ekonomi biru. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana mengatakan, perlindungan kawasan pesisir telah diatur melalui regulasi daerah. Pengelolaan tersebut juga perlu didukung penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
3: Kami pemerintah daerah sudah mempunyai namanya peraturan daerah nomor 3 tahun 2002 tentang perlindungan pantai dan sempadan pantai untuk daerah. Artinya gini, secara regulasi kami juga sudah mengatur, tapi secara secara ekologi juga kami selalu menyarankan bahwa menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan itu akan bisa memberikan keberlanjutan kepada ekosistem. Nah, pertama. Kedua, jangan sampai kita merusak ekosistem, artinya merusak dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah. Contohnya misalnya menggunakan bom yang menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan peruntukannya, lama-lama biota laut yang ada di daerah akan habis sehingga yang rugi berdampak kepada nelayan gitu.
4: Putu Sumardiana menegaskan konsep ekonomi biru menjadi salah satu langkah yang didorong untuk menjaga kesehatan laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Konsep tersebut mencakup penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, menjaga kebersihan laut serta mencegah pencemaran plastik.
3: Tentunya dengan membangun konsep ekonomi biru. Ekonomi biru itu adalah ekonomi yang ramah lingkungan, baik itu alat tangkap, menjaga kebersihan laut, termasuk juga dengan pencemaran plastik dan sebagainya, itu yang dijaga. Kalau laut sehat, tentunya ikan maupun biota yang ada di perairan itu akan bisa tumbuh dengan baik, tentunya berkembang dengan baik, sehingga populasi ikan akan semakin banyak. Mungkin itu aja kira-kira.
4: Pemerintah Provinsi Bali berharap penerapan ekonomi biru dapat menjaga ekosistem laut tetap sehat, sehingga populasi ikan dan biota laut berkembang dengan baik. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
5: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
2: Kemendikbangga BKKBN menggelar sosialisasi dan evaluasi gerakan orang tua asuh cegah stunting genting bersama mitra OTA di Provinsi Bali tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Tri Larasatri. Laras, silakan laporan Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Hapsarina dan juga pendengar dimanapun berada. Upaya percepatan pencegahan dan juga penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor dalam memastikan intervensi pencegahan stunting berlangsung secara terarah, terukur, dan berkelanjutan sejak pagi tadi pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Dan stunting ini merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang mana diakibatkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode awal kehidupan. Dan dampaknya juga pendengar disampaikan tidak terbatas pada pertumbuhan fisik, tetapi juga berpotensi memengaruhi perkembangan kognitif, produktivitas, dan juga kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang. Oleh karena itu, pencegahan stunting memerlukan intervensi yang dilakukan sejak masa kehamilan hingga periode awal pertumbuhan anak. Dalam laporannya, pendengar, Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga / BKKBN, Mas Rinto Pongrambu menyampaikan bahwa gerakan orang tua asuh cegah stunting ini menjadi salah satu hal yang dilakukan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi antara pemerintah dan beberapa stakeholder untuk masyarakat turut dilibatkan sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting. Selain itu, Kepala Perwakilan BKKBN atau Kemenduk Bangga Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Soekardiasi menyebut stunting khususnya gangguan nutrisi ini terdata sebesar difaktorkan dari 30% dan juga 70% lainnya dikarenakan faktor sensitif. Dan melalui kemitraan ini, pendengar, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan juga gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Dan pelaksanaan sosialisasi juga evaluasi di Provinsi Bali pada 2026 ini menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman para mitra OTA atau OTA mengenai arah kebijakan dan juga mekanisme pelaksanaan program. Selain itu, forum ini memberikan ruang untuk mengidentifikasi capaian, kendala, serta kebutuhan penguatan program berdasarkan kondisi di lapangan. Dan dalam hal ini, pendengar, keberadaan OTA memiliki nilai strategis karena memungkinkan dukungan ini diberikan secara lebih terarah kepada keluarga sasaran. Dan pendekatan berbasis pendampingan juga memberikan peluang untuk mengintegrasikan bantuan material dengan edukasi dan perubahan perilaku, sehingga keluarga tidak hanya memperoleh dukungan jangka pendek tetapi juga memiliki kapasitas untuk mempertahankan praktik pengasuhan dan pemenuhan gizi yang lebih baik. Sementara demikian laporan dari daerah Sanur, Rila Rasati melaporkan. Kita kembali ke Studio Pro 1 bersama dengan rekan Hafsarina.
5: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
2: Musyawarah Daerah Musda ke-8 Pertuni Bali digelar dengan mengusung agenda penguatan organisasi dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas tunanetra. Kegiatan yang dirangkaikan dengan seminar UMKM ini menjadi momentum untuk mendorong kepemimpinan adaptif serta meningkatkan kapasitas ekonomi anggota Pertuni Bali.
6: Penyandang disabilitas tunanetra di Bali tidak hanya butuh bantuan, tetapi juga punya potensial.
7: Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Provinsi Bali mendorong penguatan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas tunanetra melalui pengembangan UMKM. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus dalam rangkaian musyawarah daerah atau musda ke-8 Pertuni Bali yang dirangkaikan dengan seminar UMKM. Ketua DPD Pertuni Provinsi Bali, Igede Winaya, mengatakan musda ke-8 menjadi forum penting untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan periode 2021 hingga 2026 sekaligus menyusun program kerja untuk 5 tahun ke depan. Ia menambahkan, melalui pengembangan UMKM, anggota Pertuni diharapkan dapat berkarya, berusaha, dan berkontribusi terhadap perekonomian.
6: Seminar UMKM ini adalah bukti komitmen kami. Kami ingin menegaskan bahwa penyandang disabilitas tunanetra di Bali tidak hanya butuh bantuan, tetapi juga punya potensial besar untuk mandiri secara ekonomi.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana Gubontubuh menilai kegiatan tersebut dapat menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran organisasi sekaligus meningkatkan kapasitas ekonomi anggota Pertuni. Ia menilai kemandirian ekonomi menjadi salah satu kunci bagi penyandang disabilitas untuk semakin berdaya.
6: Melalui Musda ke-8 Pertuni Provinsi Bali dan seminar UMKM ini, kita wujudkan kepemimpinan yang adaptif menuju organisasi yang kuat, inklusif, dan mandiri secara ekonomi di Pertuni Bali. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Untuk diketahui Bapak-Ibu, jadi berdasarkan data dari rekan kami di Dinas Sosial, tahun semester 2 tahun 2025 ini terdapat 25.165 orang penyandang disabilitas di Provinsi Bali. Dan sebanyak 1.766 orang atau sekitar 7%-nya merupakan penyandang disabilitas netra.
7: Rangkaian Musda ke-8 Pertuni Bali berlangsung selama 3 hari, 27 hingga 29 Agustus 2026. Selain seminar UMKM, agenda Musda mencakup evaluasi kepengurusan periode 2021 hingga 2026, penyusunan program periode 2026 hingga 2031, pemilihan ketua daerah dan ketua dewan pengawas daerah, hingga pelantikan kepengurusan baru. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Panitia Kerja Akses Pembiayaan dan Permodalan UMKM dan Ekonomi Kreatif Komisi 7 DPR RI menyelenggarakan kunjungan kerja ke Bali hari ini yang berfokus pada penguatan akses permodalan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor ekonomi kreatif. Selengkapnya dilaporkan Nadia Syarif.
8: Baik, selamat siang pendengar Pulau 1 dimanapun Anda berada. Saya Nadia Syarif melaporkan langsung dari kawasan Wanu, Desa Braban, Kabupaten Tabanan. Dapat kami laporkan pada siang hari ini Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI tengah menggelar pertemuan strategis terkait akses pembiayaan dan permodalan UMKM serta ekonomi kreatif di kawasan Wanu Creative City Tabanan. Rombongan tim kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI yang tiba di Bali sejak pagi tadi, siang ini akan menggelar rapat intensif bersama sejumlah pemangku kepentingan pada lintas sektor. Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran dari pemerintah Provinsi Bali, perwakilan Kementerian UMKM RI, serta Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Turut hadir pula pemerintah Kabupaten Tabanan, jajaran direksi Bank BPD Bali, pengelola Nuanu Creative City, hingga belasan pelaku usaha UMKM dan ekonomi kreatif lokal. Pendengar, fokus utama dari agenda kunjungan kerja Panja Komisi 7 DPR RI ini adalah untuk menyerap aspirasi secara langsung serta membedah terkait skema pembiayaan dan permodalan yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di lapangan. Selain itu, kehadiran jajaran kementerian serta perbankan daerah seperti BPBD Bali diharapkan mampu melahirkan solusi konkret dalam memperluas akses pendanaan serta investasi yang ramah bagi para pelaku usaha lokal. Sesuai dengan agenda panitia, usai merampungkan forum diskusi di kawasan Wanus yang ini hingga sore, DPR RI dijadwalkan langsung bertolak menuju Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai untuk kembali ke Jakarta. Dari kawasan Wanu, Desa Braban, Kabupaten Tabanan, reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.

0: Dinas Pertanian dan Pangan melalui Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Keswan Kesmafet menggelar vaksinasi dan sterilisasi hewan penularan rabies HPR untuk mengontrol populasi dan mencegah penyebaran virus rabies. Selengkapnya dilaporkan rekan Ketut Suwardike.
1: Ya, terima kasih Absarina. Pendengar RRI, Dinas Pertanian dan Pangan melalui Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat atau Keswan Kesmafet kembali menggelar vaksinasi dan sterilisasi hewan penular rabies atau HPR. Kegiatan yang dipusatkan di Pendopo Kesari, Kelurahan Baler Baleagung, Kecamatan Negara ini sebagai bentuk kontrol populasi HPR sekaligus pencegahan terhadap penyebaran virus rabies. Dari pantauan di lokasi, pendengar, sejak dimulai pada pukul 8 WITA, puluhan warga berdatangan silih berganti membawa langsung hewan ternak mereka, baik anjing maupun kucing. Tak hanya warga di Kecamatan Negara, sejumlah warga dari Kecamatan Pukutatan dan Melaya juga turut memanfaatkan layanan gratis tersebut. Kabid Keswan Kesmafet Dinas Pertanian dan Pangan Jemberana, Gusti Ngurah Putu Sugiarte, saat ditemui RRI di lokasi mengatakan kegiatan yang bekerja sama dengan Yayasan Sepak Buana ini serangkaian HUT Kota Negara ke-131 dan HUT Kemerdekaan ke-81 tahun. Dari hasil kegiatan tersebut, pendengar, sebanyak 68 ekor HPR, baik anjing maupun kucing, berhasil disterilisasi. Sedangkan vaksinasi baru mencapai 25 ekor HPR. Dan kegiatan ini juga, pendengar, masih berjalan hingga pukul 15.00 WITA nanti. Sugiarto juga menyebut kasus gigitan positif rabies hingga Agustus 2026 ini sebanyak 71 kasus positif rabies. Jumlah ini, pendengar, mengalami peningkatan 7 kasus dari bulan Juli lalu sebanyak 64 kasus gigitan positif rabies. Di sisi lain, cakupan vaksinasi rabies hingga saat ini mencapai 76% dari jumlah populasi HPR sebanyak 40.400 ekor anjing. Menurut Sugiarto, capaian cakupan vaksinasi ini melebihi capaian tahun 2025 lalu yang mencapai 72%. Pihaknya optimis hingga Desember 2026 mendatang, cakupan vaksinasi mencapai lebih dari 90%. Khusus untuk populasi HPR di Kecamatan Negara tercatat sekitar 9.400 ekor HPR. Dari Jemberana, Suwardike melaporkan kembali ke rekan Asaldina. Terima kasih.
0: Beralih ke informasi olahraga, kejuaraan petang Piala Bupati Badung siap dihelat. Event ini menjadi ajang pemanasan bagi atlet petang Bali sebelum turun ke ajang Porprov Bali 2027.
2: Untuk persiapan peralatan dan venue juga sudah kami lakukan.
3: Kejuaraan petang Piala Bupati Badung siap dihelat di lapangan parkir Gor Mengwi Badung pada 11 hingga 13 September 2026. Ajang ini mempertandingkan 3 kategori yakni Double Open tingkat pelajar se-Badung, Double Open dan Triple Open se-Bali dan luar Bali. Ketua Harian Pengkab Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Badung, Indenga Ardine kepada RRI Kamis 27 Agustus 2026 mengatakan, berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan kelancaran event. Antusiasme peserta cukup tinggi, tidak saja atlet petang di Bali, namun terpantau sejumlah daerah luar Bali juga ikut berpartisipasi.
2: Sudah seluruh kabupaten kota yang ada di Bali sudah menyatakan keikut sertanya, pesertanya. Dan informasi yang terakhir juga ada dari luar daerah yang akan ikut. Mungkin dari Banyuwangi, juga itu ada dari Lombok kemarin juga sudah menanyakan hal itu.
3: Dengah Ardina mengatakan kejuaraan petang Piala Bupati Badung target utamanya untuk regenerasi atlet mulai tingkat pelajar serta menguji kemampuan tim bayangan FOPI Badung sebelum diturunkan di Porprov Bali 2027 Buleleng.
2: Nah, kita akan menyiapkan nanti juga atlet-atlet ini, atlet-atlet pelajar ini sebagai atlet junior kita. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana potensi-potensi yang ada di atlet junior itu. Nah, untuk yang umum, ya open umumnya double open umum dan triple open itu, nah, kita akan melihat, target kita adalah melihat persiapan selama 2 bulan ini, hasil latihan-latihan kita. Ini kita targetkan untuk atlet-atlet yang kita persiapkan di menuju Porprov.
3: Sementara itu, atlet petang Badung I Gusti Lanang Bagus Labda Dwiyana yang akrab disapa Guswi mengatakan siap tampil maksimal di kejuaraan petang Piala Bupati Badung. Proses latihan sudah dijalani bersama tim.
4: Untuk persiapan Piala Bupati ke petang yang di Badung, seperti biasa persiapan saya melatih lemparan seperti itu, masa strategi, membaca lapangan. Yang paling penting menurut Guswi melatih kesabaran sih, mengingat lawan-lawan di Bali sekarang sudah pada meningkat.
3: Pada nomor double open, Guswi akan berpasangan dengan I Gusti Ayu Era Prabawati. Sementara di nomor triple open, Poppy Badung menurunkan I Gusti Lanang Bagus Labda Dwiyana, I Gusti Ayu Era Prabawati, dan I Gusti Lanang Bagus Wiranata. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, kejuaraan petang Piala Bupati Badung 2026 siap diramaikan berbagai tim dari Bali dan luar Bali. Kejuaraan ini memperebutkan 3 medali emas dari 3 kategori bergengsi. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam perbincangan Putu Nirawati bersama Ketua Panitia Putu Gede Gina Paramarta.
5: Baik, Bapak Ketua Panitia dari Kejuaraan Petang Piala Bupati Badung 2026, Putu Gede Gina Paramarta. Sejauh ini untuk antusias dan juga partisipasi peserta, berapa yang sudah masuk, kemudian dari daerah mana saja?
6: Nih, kasih Ra, Bu Nira, untuk di antusias kita di pelajar, sudah ada 38 sekolah yang sudah mendaftar. Kemudian di open turnamen itu ada 43. Dari masing-masing kabupaten itu sudah mengirimkan rata-rata 7-8 tim terbaiknya. Kemudian kita juga ada terima tamu dari NTT, NTB, Lombok, kemudian dari Jawa Timur. Itu ada klubnya Les Komis dan klub dari Lombok, Niki. Udah ada beberapa yang mau ikut terjun dan sudah kami siapkan untuk tim-tim terbaik kami dalam persiapan di kejuaraan Bupati Cup ini.
5: Kira-kira dari yang sudah lawan-lawan nih, calon-calon lawan yang sudah masuk partisipan, seperti apa potensi kemudian membaca peta kekuatan mereka masing-masing ya untuk mengukur persaingan di turnamen ini gimana?
6: Untuk persiapan di tim, mengukur kemampuan di masing-masing tim, terutama di tim kita, kemudian ada tim dari kabupaten lain, itu di cabur petangkyu sebenarnya tidak ada juara abadi ya. Karena tidak adanya juara abadi ini yang menyebabkan persaingan di setiap-tiap nomor itu semakin ketat ya. Kemudian ada dari luar Bali juga yang ingin menguji coba timnya di Bali juga. Kami juga persiapkan juga tim terbaik. Minimal lah mereka tidak kecewa dengan tim-tim yang ada di Bali. Apalagi kalau mereka berhasil menduduki podium di Bali, berarti kita yang harus introspeksi diri di tim Bali nanti dengan tim-tim luar itu harus lebih hati-hati. Apalagi nanti kita adanya kejurnas, mungkin adanya PON, itu mungkin dari segi prestasi, skill, kemampuan kita mungkin berada di bawah mereka kalau kita tidak bisa mempertahankan podium ini, khususnya di podium buat di Cup ini.
5: Kemudian ini kan ajang jadi pemanasan juga nih bagi tim Badung ya untuk mengukur kemampuan sebelum nanti ambisinya sih meraih juara umum Porprov Bali 2027 di Buleleng. Lalu adakah strategi khusus yang akan disiapkan oleh para tim bayangan Badung yang akan diturunkan?
6: Untuk di strategi khusus dalam persiapan Porprov, tiap-tiap kabupaten mungkin punya strategi khususnya, tapi kita di Kabupaten Badung mungkin untuk strategi khusus kita adalah pembinaan atlet ya. Di luar atlet Porprov itu kita juga punya atlet binaan. Nanti untuk program latihan, program untuk prestasi mereka kita pantau di tiap-tiap kegiatan latihan. Kemudian kita rampungkan itu jadikan satu, kita pantau tiap-tiap perkembangan mereka, latihan baik latihan di klub maupun latihan di Poppy Badung itu khususnya. Nanti ada event-event yang mereka ikuti juga kita akan dapatkan di sana dari perkembangan prestasi mereka melihat poin-poin. Nah, nanti itu kita buatkan seleksi secara transparan. Kemudian untuk tim definitif di Porprov kita terbukakan saja, berarti mereka di tiap-tiap individu di masing-masing atlet itu punya persaingan dan menunjukkan kemampuan masing-masing itu jadinya. Berarti menunjukkan kemampuan terbaik untuk jadi tim Porprov itu untuk
5: Kemudian terakhir ini kan mempertandingkan kategori double untuk tingkat pelajar, kemudian double open dan triple open untuk umum ya, agar bisa hidup lah untuk persaingannya. Bagaimana optimisme Badung ini bisa mungkin borong untuk medalinya atau bagaimana yang harus diwaspadai siapa-siapa saja?
6: Untuk optimisme di Kabupaten Badung yang dipelajar adalah kita kita patokan dulu di peningkatan prestasi atletnya untuk dipelajar. Tapi untuk di double open ini, untuk yang kita semua kabupaten kita segani juga. Karena di cabur petang ini adalah di samping skill juga adalah strategi juga. Kemudian strategi bukan fisik dan yang terakhir adalah mental itu. Setiap kabupaten punya strategi khususnya. Tidak hanya Tabanan yang kita segani, mungkin Bangli pun kita harus waspadai juga gitu. Untuk di setiap-tiap gininya kekuatan masing-masing peta kemampuan dari kabupaten lainnya.
5: Oke, semangat dan juga sukses untuk kejuaraan petang Piala Bupati Badung 2026. Semoga menghasilkan juara-juara terbaik di event ini. Terima kasih Bapak Ketua Panitia dari kejuaraan petang Piala Bupati Badung 2026, Putu Gede Gina Paramarta.
0: Wawancara olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas di OT Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Bali diperkirakan menyumbang sekitar 55% devisa pariwisata nasional sepanjang 2025. Pengembangan desa wisata dinilai perlu mengoptimalkan potensi pertanian, budaya, dan lingkungan. Mewakili tim redaksi, saya Habsir Nacoa bersama redaktur Zanuar Setiaji mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
7: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim, yaitu panas dan hujan, dengan ciri-ciri perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan juga batuan yang relatif beragam, baik secara fisik ataupun kimiawi, sehingga menghasilkan kondisi tanah yang cukup subur. Namun sebaliknya, kondisi itu juga dapat menimbulkan akibat buruk bagi manusia, seperti terjadinya bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan juga kekeringan.
5: Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, terutama dengan skala besar, menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun, sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang. Sementara itu, pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem, yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana. Manusia diturunkan di dunia oleh Tuhan sebagai utusan untuk menjaga alam, dan bukan merusaknya.

Yes, siang-siang nih waktunya makan ya. Dan yang punya kucing jangan lupa dikasih makan. Tapi kalau misalnya suka ngasih di sisa ikan asin sama susu sapi, hati-hati nih, niatnya sayang ya, tapi ternyata ini malah bikin andulnya tumbang. Fakta medis mencatat mayoritas kucing dewasa itu intoleransi laktosa dan garam berlebih bisa merusak ginjal mereka. Ini dirujuk dari artikel rri.co.id. Jadi makanan manusia kayak coklat, bawang-bawangan, sampai alpukatnya juga beracun loh buat mereka ya. Bersama saya Hapserna Chua, kita lebih bijak ya pilih makanan untuk andul kesayangan. Cari informasi edukatif lainnya pastinya di mana lagi kalau bukan di rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video dari akun YouTube Kajian Online yang mengklaim Indonesia telah memutuskan keluar dari keanggotaan World Bank. Unggahan tersebut memuat narasi Indonesia resmi keluar dari sistem perbankan World Bank dan IMF. Menko robek perjanjian kerjasama IMF. Hingga Kamis 27 Agustus 2026, video tersebut mencapai 345.000 tanda suka, 106 komentar, dan ditonton lebih dari 8.000 kali. Benarkah Indonesia resmi keluar dari keanggotaan World Bank? Tim pemeriksa fakta Mafindo melalui Turnback Hoax menelusuri video berdurasi 10 menit 35 detik tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada pembahasan ataupun pernyataan yang menyebut Indonesia keluar dari World Bank. Video hanya menampilkan pidato Presiden Prabowo mengenai antek asing, serta potongan wawancara Menteri Keuangan Purbaya terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang meleset. Sementara itu, berdasarkan situs resmi World Bank, Indonesia masih tercatat sebagai anggota. Dengan demikian, klaim Indonesia resmi keluar dari keanggotaan World Bank merupakan konten palsu atau fabricated content. Masyarakat diimbau untuk lebih cermat memeriksa informasi sebelum mempercayai maupun menyebar luaskannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor. Disuruh klaim via WhatsApp.
2: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
2: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Dew, lo tau gak?
0: Ya?
4: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
0: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
4: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
0: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
4: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
0: Prosesnya ribet gak, Bay?
4: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
0: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
4: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing.
3: Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Ya, sebenarnya legendaris di Eropa, tapi mendadak siap bikin heboh liga lokal. Yes, ex-kiper timnas Italia Gianluigi Buffon resmi berlabuh di Dewa United. Informasi menarik dari rri.co.id ini jelas bikin lini pertahanan mereka makin sulit ditembus sama musuh ya. Ya, bersama saya Hapsari Nacua. Untuk jelang sore kita tunggu bareng-bareng ya, sekarang apa nih kira-kira aksi mereka di lapangan nanti. Biar semangat makin membara untuk siang hari ini yang anginnya cukup kencang ya. Senantiasa kami temani di 105,2 MHz Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Stay Joanna Wang.

0: Serotonin adalah bahan kimia yang diproduksi sel syaraf. Kalau tubuh mengalami kekurangan serotonin, bisa mengakibatkan gangguan mood seperti kecemasan atau depresi. Hormon bahagia yang memberikan rasa nyaman dan memiliki peran penting dalam menjaga tulang tetap sehat juga padat ini, dianggap sebagai penstabil suasana hati alami. Dengan berjemur, olahraga teratur minimal 15 menit setiap hari, juga meditasi bisa memicu serotonin dalam tubuh secara alami.
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
2: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
1: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
3: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka, ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
1: Tuh, gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Iya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Ya, hari Jumat gini nih otak udah kayaknya masih kejebak di jalan dan juga pekerjaan gimana banget ya, apalagi di Bali. Tenang, sebentar lagi akhir pekan. Selamat siang untuk Anda yang sedang menyimak Denpasar siang ini untuk Jumat 28 Agustus 2026 bareng saya Habsari Najwa. Selesai sudah nih kebersamaan kita sesi siang hari ini. Tapi jangan geser dulu ya, karena serah terima estafet udara ini langsung disamber nih oleh rekan Indah Widya Sari untuk Denpasar sore ini. Sabar ya Bu. Udah standby loh orangnya. Siap menemani sisa kegiatan hari Anda untuk hari ini sampai pulang nanti. Tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi inspirasi, frekuensi 105,2 MHz, dan streaming langsung di RRI Digital.

Sebuah penelitian menyatakan apabila seseorang rutin berolahraga seperti berjalan kaki dapat menambah kemampuan tubuh untuk hidup lebih lama sekitar 7 tahun. Selain menambah imunitas yang membuat tubuh lebih kuat melawan dan terhindar dari penyakit, berjalan kaki juga membuat seseorang secara mental lebih semangat dan antusias menghadapi masa depan. Lainnya, berjalan kaki dapat membantu

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Denpasar, sore ini.

masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi bersama saya Indah Widyasari di Denpasar sore ini sampai nanti di jam 8 malam pendengar Pro 1. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat, semoga happy juga di hari Jumat 28 Agustus 2026. Tidak terasa besok sudah hari Sabtu dan juga akhir bulan ya pendengar Pro 1, apakah lagi pusing-pusingnya nih, uang nggak ada yang sisa ya di dompet? Atau siang atau jelang sore ini Anda justru kayak kayaknya enak nih kalau misalkan kita masak-masak, makan-makan bareng sama keluarga. Sama-sama nanti pendengar Pro 1 memanfaatkan waktu akhir pekan dan juga beberapa informasi menarik kami juga akan hadirkan untuk Anda. Stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kami akan kembali dengan beberapa informasi dan untuk pendengar yang pengen sapa-sapa bisa langsung sapa saja Indah ya di 089 678 123 830.

dengarkan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau di musim kemarau saat ini bikin kulit kita jadi kering dan memang membuat rasanya kulit jadi nggak terlalu nyaman untuk berada di luar ruangan lama-lama. Jadi pendengar, kalau kulit kering di saat musim kemarau ini juga dikarenakan kelembaban udaranya juga turun. Airnya juga lebih banyak menguap gitu ya. Jadinya ngerasa anginnya dingin tapi membuat kulit kita jadi lebih kering. Nah, pendengar, kalau kulit Anda misalnya nih kering, terus sudah dicoba pakai minyak zaitun, udah pakai body lotion, tapi juga tetap kering, pendengar. Nah, ini adalah menjadi salah satu caranya adalah menambah juga porsi dari Anda minum air putih. Karena air putih juga secara rutin menjaga hidrasi tubuh Anda. Kebiasaan mandi air hangat juga ya, kalau misalkan sudah sore-sore, biasanya daerah Bali ini udah masuk ke udara yang dingin. Terus Anda memutuskan mandi pakai air hangat. Nah, sering-sering mandi pakai air hangat juga bisa mengurangi minyak alami yang ada di kulit Anda. Kemudian sabun, ini juga bisa jadi pengaruh yang bikin kulit Anda jadi lebih kering. Dari laman rri.co.id, nah kalau kulit yang jarang digosok alias dibersihkan atau luluran gitu ya, di scrub, ini juga memunculkan sel kulit mati yang banyak numpuk sehingga Anda memakai pelembab sebanyak apapun, ternyata nyerapnya jadi gagal gitu ya. Salah satu caranya, pendengar, supaya di musim kemarau ini kulit Anda tidak terlalu kering berhari-hari atau berkepanjangan, pakai pelembab yang mengandung ceramide atau glycerin setelah mandi, pas setelah mandi ya. Dan pakai juga lotion tabir surya sebelum beraktivitas di luar ruangan, minum air putih yang cukup. Kemudian juga pakai pakaian yang bisa menutupi kulit supaya tidak terkena panas, tidak kering juga. Sayang kulitnya ya, udah bagus-bagus atau masih bagus-bagus ternyata kering. Wah, sayang, kehilangan keindahan dari kulit Anda.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Waktunya kentongan.
1: Asap yang kita nyalakan hari ini bisa jadi sesak napas bagi anak dan cucu kita esok hari. Membakar sampah di pekarangan rumah adalah hal praktis yang sering kita lakukan. Tapi, tahukah Anda, asap dari plastik dan limbah yang terbakar membawa racun tak kasat mata yang merusak paru-paru si kecil dan lansia di sekitar kita. Jangan biarkan lingkungan kita dipenuhi asap beracun, stop bakar sampah sekarang juga. Kelola sampah dengan bijak demi udara bersih di lingkungan sekitar.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Denpasar sore ini.

Palingai Pro 1 RRI Denpasar dari Aba Dancing Queen. Pengen terlihat cantik dan juga punya kulit yang sehat sampai di usia tua. Mau cewek atau cowok ya, Palingai Pro 1, ternyata untuk merawat kulit yang sehat, selain Anda memberikan proteksi dari luar, ada kebiasaan sehari-hari juga yang perlu Anda perhatikan. Pola makan, makan yang manis-manis kah? Banyak atau enggak? Kemudian juga aktivitas fisiknya sudah cukup atau belum? Dan apakah Anda sudah mengkonsumsi cairan alias air putih? Lagi-lagi air putih gitu ya. Salah satu kebiasaan yang perlu diperhatikan pendengar, kalau Anda masuk ke usia 30 atau 40-an, konsumsi gula berlebihan, ini juga tidak hanya berkaitan sama kesehatan tubuh secara umum, tapi juga sangat mempengaruhi kondisi kulit Anda. Nah, gula ini tidak hanya berasal dari gula minuman ya. Ada makanan manis, ada kue, pastry, ada makanan-makanan dengan gula yang kayaknya gak kelihatan ya, gulanya gak ada gula tapi rasanya manis. Nah itu dia makanannya, ada gula tersembunyi di dalamnya. Jadi sangat penting pendengar, sore hari ini Anda benar-benar memilih asupan makanan dan juga minuman yang tidak terlalu tinggi jumlah gulanya. Termasuk juga buah-buahan bisa jadi cara Anda untuk mengurangi konsumsi gula. Tapi perlu juga pilih buah-buahan yang memiliki gula atau kandungan gula alami yang tidak terlalu berlebih. Dokter estetika Dr. Ana Agung Liliana Mendra Putri menyebutkan juga selain gula, pendengar Pro 1, konsumsi junk food juga perlu diperhatikan. Enak ya, enak di mulut, enak banget, wangi sekali makanan junk food ini gitu ya. Atau makanan yang kriuk-kriuk itu enak sekali, tapi tidak bagus juga untuk kondisi kulit yang berkepanjangan. Jadi makanya kalau sudah masuk ke usia 30 ke atas, sudah saatnya pendengar Pro 1 mulai menjaga pola makan. Kemudian juga bisa mengkonsumsi beberapa suplemen, tapi kalau dibutuhkan gitu ya. Kalau makanannya sudah rapi, sudah bersih, sudah sehat, lebih baik dikurangi suplemennya dan dipenuhi saja kebutuhan nutrisi dari makanan yang sehat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Dan pasar sore ini.
4: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Indah Widyasari. Di sore hari ini kita akan bincang-bincang di Beranda Astacita bersama dengan Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Mangga Saraswati Denpasar. Kita akan membahas sesuatu hal yang pastinya berbau dengan pertanian dan juga ada bisnis-bisnisnya. Dan pendengar sore hari ini bersama dengan Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Mas

0: Saraswati Denpasar, kita akan membahas tentang dari inovasi menjadi solusi mengenal lebih dekat produk Telanova. Seperti apa sih produk Telanova ini? Kita langsung saja akan berbincang bersama dua narasumbernya. Tapi sebelum itu saya akan sapa dulu partner saya sore hari ini. Ada Ibu Dr. Igusti Ayu Diah Unity MSI. Om Swastiastu, selamat sore Ibu.
1: Selamat sore juga.
0: Gimana kabarnya Bu Diah?
1: Kabar baik pastinya.
0: Kabar baik. Sibuk-sibuk apa nih akhir-akhir ini Bu Diah?
1: Ya, yang pasti hari ini penuh dengan hajatan. Seperti itu hari
0: betul.
1: Baik sepertinya sehari ini 2-3
0: Oke, selain cuaca yang panas ya Bu Diah ya.
1: Benar, mencetar gitu ya, panasnya luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Sekarang.
0: Dan ya. kalau soal cuaca yang panas ini ada pengaruh juga ya ke sektor pertanian ya Bu Diah.
1: Pastinya, pasti ada.
0: Oke, nanti kita akan bahas sedikit soal pertanian ya Bu ya. Sebelum nanti kita juga akan bahas soal produk Telanova. Kita sapa juga dua narasumber kita. Ini merupakan mahasiswa ya Bu ya. Mahasiswa semester 7 Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar. Yang pertama ada Nikade Sonia Karista Putri. Om Swastiastu Sonia.
2: Om Swastiastu.
0: Bagaimana kabar?
2: Baik.
0: Baik. Kemudian ada Iketut Gede Priastama. Om Swastiastu, selamat sore Ama. Bagaimana kabar?
3: Astungkara baik.
0: Astungkara baik. Kuliah aman Sonia dan juga Ama?
2: Aman.
0: Sejauh ini. Belum pusing ya? Dengan
1: masih lancar-lancar.
0: Semoga dilancarkan sama nanti gini ya, pakai toga dan juga kelulusannya nanti ya. Nah, kalau sekarang mahasiswa tidak ada yang tidak sibuk ya, Bu Diah.
1: Benar banget.
0: Selalu ada kegiatannya, ada perlombaannya. Dan untuk sore hari ini kita akan mengenal lebih dekat produk Telanovanya Sonia dan Ama. Nah, kalau kita mau bahas soal produk, produk ini kan artinya ada sesuatu,
1: ada
0: hal yang dibuat gitu. Tapi kenapa sih Bu Diah sebelum ke Sonia dan Ama ya, mahasiswa pertanian ini membuat produk gitu Bu? Kenapa sih harus membuat sesuatu gitu? Karena kan kalau pertanian urusannya sama persawahan, perkebunan gitu Bu. Gimana Bu?
1: Iya, oke. Mungkin nanti sebelum Sonia sama menjelaskan tentang Telanova itu ya. Jadi kalau mahasiswa pertanian kan kita menginginkan ya bahwa mereka selesai nanti kuliah, mereka akan terjun di dunia pertanian. Dunia pertanian itu bukan hanya menanam padi seperti itu ya. Barangkali kalau orang ngomong pertanian itu yang ada di mindsetnya itu, oh kita bercocok tanam, menanam padi di sawah. Itu yang ada di bayangan mereka. Padahal sejatinya pertanian itu, dunia pertanian itu sangat luas sekali. Salah satunya yang akan kita bicarakan hari ini tentunya adalah olahan atau produk dari hasil pertanian, walaupun misalnya bukan skala besar ya, tetapi mahasiswa kami berusaha berinovasi dari hal-hal yang tidak ada, yang belum pernah dilakukan. Jadi membuat ide-ide, salah satunya dengan Telanova ini mereka membuat solusinya, membuat terobosan. Apa sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa sebelum mereka terjun ke dunia usaha, ke dunia bisnis seperti itu? Karena kami di Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar ini ada praktikum. Jadi di praktikum itu beberapa hal dilakukan, bagaimana caranya membuat kalau dari agroteknologi misalnya, barangkali bagaimana praktikum lapangan untuk karena saya orang agroteknologi untuk menentukan apakah tanaman itu kena hama atau kena penyakit. Kemudian kalau dari agribisnis, barangkali mereka pemasarannya, marketingnya seperti apa, apakah mereka bisa membuat aplikasi untuk memudahkan nanti pemasarannya. Nah, salah satunya di sini mereka berkolaborasi antara prodi agro dan agri, sehingga mereka bisa membuat inovasi tentang Telanova ini. Jadi mereka menghasilkan produk dari prodi agroteknologi, kemudian dari agrinya, bagaimana marketingnya untuk bisa produk ini bisa menembus janganlah ke pasaran global seperti itu, paling tidak semacam UMKM seperti itu ya kita bisa pasarkan.
0: Berarti ada inovasi dan bagaimana memasarkannya gitu ya,
1: betul,
0: Widya ya. Oke. Nah, karena sekarang ini kita sudah punya satu produk namanya Telanova. Yeah. Ini unik ya, kita coba tanya
1: seperti
0: ke
1: telenovela ya.
0: Iya, benar. Jadi tadi sempat cari-cari ini apa Telanova. Jadi daripada penasaran kita langsung tanya saja ke ke mahasiswanya gitu, Bu ya. Ada Sonia dan juga Ama. Sonia dulu boleh jelaskan sebenarnya Telanova ini apa sih gitu ya? Apakah ketela
1: gitu ya.
0: Atau produk apa ini, Sonia?
2: Baik, jadi Telanova ini singkatannya, itu kebalikannya sebenarnya. Telanova ini singkatannya Innovation of Telang, jadi disingkat Telanova. Nah, Telanova ini merupakan minuman bubuk instan yang dikombinasikan dengan bunga telang, jahe, dan lemon.
1: Bahasa Balinya celeng itu ya?
2: Yeah.
1: Telang,
0: warna biru-biru gitu ya?
1: Warna biru, warna putih, warna hitam juga ada.
0: Oh, warna putih, oke, baik.
1: Jadi, ada banyak variasi bunga ini.
0: Berarti ada kombinasi telang, jahe, dan
2: lemon.
0: Kenapa memilih telang ini gitu? Apa yang istimewa? Biasanya kan warna biru-biru itu ya?
1: Iya.
0: Ya sudah, kadang-kadang ada yang dikeringkan gitu kan ya, Sonia ya. Tapi kenapa memilih ini lagi gitu? Dan kemudian dijadikan bubuk dan dicampur dengan jahe dan lemon. Gimana tuh?
2: Kenapa kita memilih bunga telang? Jadi karena kita melihat warna alami dari bunga telang itu yang biru tuh, yang membuat kita tuh jadi tertarik untuk mengolahnya lagi atau untuk mengeksekusinya seperti itu. Jadi karena kan kalau bunga telang itu dikenalnya dengan sebutan blue matcha. Kalau orang-orang bilangnya blue matcha. Jadi mungkin bisa apa namanya? Kalau misalnya minuman kekinian kan terkenal matcha. Jadi mungkin dengan adanya telang, jadi bisa ada minuman kekinian lagi yang namanya blue matcha gitu. Jadi itu yang membuat kita tertarik mengapa memilih bunga telang. Selanjutnya, kenapa dikombinasikan dengan jahe dan lemon? Karena kalau jahe itu memiliki khasiat yang untuk menghangatkan tubuh. Lalu lemon, kita memberikan lemon agar warna biru biru alami dari telang itu muncul lebih apa namanya, lebih pekat gitu warnanya, seperti itu.
1: Padahal kalau kita lihat ya, bunga telang itu kan tidak warna biru saja. Kalau misalnya yang warna putih atau warna hitam, memungkinkan nggak untuk dibuat juga semacam Telanova ini?
3: Memungkinkan, tetapi
1: warnanya
3: bisa saja memungkinkan. Tapi di sini mungkin yang paling sering kita temui yang warnanya ungu sih, Bu.
1: Biru keunguan seperti itu ya. Dan itu juga banyak orang langsung bunganya diambil diseduh juga seperti itu ya.
0: Iya. Kalau memilih Telanova kemudian si telang ini, apa sih yang jadi momen pentingnya gitu ya dari munculnya produk Telanova ini?
2: Momen dari munculnya Telanova pastinya karena kita melihat manfaat dari Telanova, di mana pemanfaatannya yang masih belum terbatas. Jadi padahal Telanova ini kalau misalnya kita lebih dalam mengenal Telanova, padahal dia memiliki banyak nilai tambah seperti itu. Jadi mungkin dari situ kenapa bisa muncul Telanova.
1: Ya, barangkali seperti ini ya, karena seperti saya katakan tadi kan, sementara ini ya orang-orang masih menggunakan bunganya ya, bunga langsung diseduh, mungkin bisa ditambah jahe, ditambah lemon seperti itu. Nah, kalau itu kan bunga, artinya bunganya harus ada setiap hari ya.
0: Benar.
1: Jadi mereka membuat inovasi biar tidak mencari bunga tiap hari.
0: Mereka metik ya tiap hari ya, Bu ya.
1: Tiap hari memetik, mereka membuat produk yang bisa diawetkan ya. Bisa dipakai setiap hari, tinggal ambil
0: ya seperti dikit-dikit itu. Ya. Ya. Oke. Kalau produk Telanova ini sebenarnya inovasi yang lahir dari apa nih? Apakah memang ada tugas atau memang ada penelitian bersama di kampus? Itu seperti apa, Sonia? Boleh cerita dikit?
2: Jadi inovasi ini lahir dari tugas. Jadi ada salah satu mata kuliah yang mengharuskan kita untuk membuat produk. Nah, dari situ kita melihat produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman kita gitu. Jadi ada salah satu produk yang teman kita buat itu adalah telang juga. Tapi telangnya itu hanya bunga telangnya hanya dikeringkan saja lalu diseduh. Jadi lahirlah inovasi Telanova namun berbeda. Ini bunga telangnya dikeringkan tapi kemudian diproses kembali menjadi bubuk.
0: Jadi bubuk.
1: Prosesnya seperti apa? Ditumbuk atau digerus atau dipakai alat?
2: Kemarin kita nyobanya pakai alat, Bu.
1: Pakai alat. Blender. Oh, pakai di blender. Jadi bunganya dikeringkan terlebih dahulu. Tentunya kan ada putiknya itu ya, dibuang atau itu di memang dipakai juga keseluruhannya, kemudian dikeringkan, kemudian di blender, hasilnya itu baru diseduh seperti itu. Gimana, Ma?
3: Kita keringkan bersamaan dengan bunganya, Ibu. Kebetulan kami mengeringkan menggunakan alat food hydrator, kemudian kami blender. Baru kita lakukan pengayakan supaya memisahkan dari ampas-ampasnya itu.
0: Oke, betul-betul halus ya bubuknya. Berarti kalau jahe dan lemonnya itu bubuknya sudah jadi atau memang sama nih mengeringkan manual sendiri? Gimana, Amo?
3: Sama, sama Kak. Kita juga mengeringkan lemonnya dan jahenya. Sama kita
1: bersamaan
3: juga
1: seperti itu
3: bersamaan
1: ya. Di blender dengan, berbarengan.
3: Tidak,
1: berbeda. Oh, tidak.
3: Blendernya kita pisah-pisah karena kan campurannya tuh berbeda-berbeda seperti itu.
0: Oke, berarti ada kandungan telangnya lebih tinggi gitu ya, jahe dan lemonnya berarti mendukung dari telangnya.
1: Mungkin ada komposisinya, misalnya kalau kita siapa tahu besok dibawain gitu.
0: Iya, benar.
1: Telangnya berapa sendok?
0: Atau jahenya berapa sendok, lemonnya berapa sendok? Ya, nanti itu udah ada racikannya.
1: Racikannya.
0: Ala Sonia dan juga Ama dari produk Telanova ini. Oke. Bu Dia, Sonia dan juga Ama, nanti kita lanjutkan kembali ya. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi produk Telanova ini, apakah nanti akan dijual, dicoba untuk di pamerkan dulu gitu ya, kemudian nanti ada tujuan di masa depannya itu akan ada dijualkah atau seperti apa, nanti kita akan bahas lagi. Masih di Beranda Astacita, pendengar Pro 1, dari inovasi menjadi solusi mengenal lebih dekat produk Telanova. Pendengar juga bisa ikut bergabung sore hari ini kalau ada yang mau tanya-tanya produk tadi minuman telang gitu ya, atau namanya Telanova, bisa Anda tanya ke narasumber kami di 089-678-123-830. Kami akan kembali sesaat lagi.
4: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
5: Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI dan Pasar, sore hari ini masih menemani Anda dalam program Beranda Asta Cita bersama dengan Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar. Kita juga masih membahas tentang inovasi menjadi solusi mengenal lebih dekat produk Telanova. Tadi di sesi pertama, Sonia dan juga Ama bersama dengan saya, Indah dan juga Bu Diah sudah sama-sama yang memperkenalkan produk Telanova. Artinya produk telang, minuman serbuk telang yang dikombinasikan dengan jahe dan juga lemon. Nah, kalau dari produk ini kan tadi ada beberapa metode ya, jadi ada dikeringkan, kemudian dihaluskan, dikombinasikan juga dengan bahan-bahan yang lain. Sebenarnya mendapatkan ide yang pada akhirnya, oh ini kayaknya bisa nih, kayaknya produk telang kemudian dijadiin serbuk aja gitu. Apa sih kendala-kendala atau hambatannya ya? Karena mencari ide dan juga inovasi sebuah produk itu kan tidak mungkin kayak langsung sekali
1: tidak
0: jadi.
1: Mudah gitu ya.
0: Betul. Gimana tuh Sonia dulu?
2: Kendala yang dihadapi pastinya untuk memperkenalkan kepada masyarakat terkait dengan telang, karena kan banyak orang yang juga masih belum tahu apa sih bunga telang tuh, emang bisa diolah kah atau gimana gitu. Jadi kita mungkin itu kendalanya untuk meyakinkan konsumen lebih tepatnya ya. Abis itu kendalanya juga
1: mencari bahannya susah enggak?
2: Lumayan ibu, saya kan harus kerja sama dulu gitu kan, karena kemarin juga kita makainya cuma sedikit, jadinya kita cuma beli aja tanpa kerja sama. Mungkin nanti next kalau misalnya kita
1: harus nanam ya,
0: punya kebun sendiri.
1: Kalau enggak rugi dong.
0: Enggak mungkin minta ke tetangga gitu ya, gitu. Atau mungkin jangan-jangan nyopet di kebun mana gitu. Karena kayaknya tanaman telang ini seperti
1: tanaman merambat.
0: Iya, kayaknya liar gitu aja ya, iya. Bu Diah.
1: Banyak ada memang biasanya ini tanaman liar karena cepat sekali tumbuhnya itu, tanam sekali aja kadang-kadang dia kan berbuah itu ya, bijinya itu jatuh udah tumbuh lagi, ya. Jadi kalau dibiarkan itu luar biasa cepat sekali banyak sekali gitu.
0: Oke. Nah, kalau artinya soal pemasaran gitu yang sulit ya. Iya. Kalau dari pembuatan produknya seperti apa sih? Karena tadi disebutin telangnya masih beli gitu ya, karena membuat inovasinya baru sedikit, jadi atau enggaknya masih beli kecil-kecilan gitu. Nah, selain itu untuk mengekstraksi kayak jahenya, lemonnya, kemudian membuat racikan supaya si produk Telanova ini, ini loh yang paling pas
1: rasanya. Bener. Gitu. Nggak ngerasa jahe melulu gitu ya. Jadi ketiga aromanya mungkin bisa dirasakan ya, gitu ya. Komposisinya
0: gimana,
1: seperti apa?
3: Kendala dalam produksi di kami itu sebenarnya mencari rasa, Ibu. Seperti yang dibilang Ibu, mencari rasa. Kalau jahenya kebanyakan mungkin terlalu pedas dikit ya. Kalau lemonnya kebanyakan itu terlalu pahit. Kita tuh di tantangannya itu kita bagaimana mengkombinasikan tiga bahan ini supaya memunculkan rasa yang pas di lidah orang-orang ya. Seperti itu.
1: Jadi mungkin lidah orang berbeda-beda ya.
0: Iya. Ada seleranya. Kurang anget nih gitu jahenya. Lemonnya mungkin kurang asem gitu. Jadi bahan yang dipakai ini masih bahan-bahan yang mungkin karena skala kecil ya, berarti masih beli, kemudian juga mungkin masih pakai bahan-bahan yang ada di sekitar. Kalau di masa mendatang nih, ketika produk Telanova ini pengen dikembangkan lebih banyak lagi, ini ada keinginan menggunakan unsur lokal kayak tadi misalkan nanam sendiri, atau memang ada kerjasama dengan petani gitu, gimana Sonia?
2: Mungkin kalau misalnya kita mungkin kalau misalnya Telanova berkembang lebih lanjut
1: kedepannya ya, siapa tahu jadi pabrikasi ya.
2: Mungkin kita akan bekerja sama dengan petani lokal yang menanam bunga telang, karena kalau misalnya untuk menanam sendiri bisa aja, cuman kadang kadang keteteran gitu, kayak susah gitu. Jadi mungkin lebih baiknya kita bekerja sama dengan komunitas petani yang menanam bunga telang seperti itu.
0: Oke, artinya sekarang purpose-nya juga untuk inovasi awal saja gitu ya. Nah, kalau ditanya lagi nih, misalkan produk Telanova ini sampai ke pasaran gitu ya, udah dipikirkan gak sih dari sekarang gimana cara memperkenalkannya gitu? Karena sekarang kan produk-produk yang produk telang ini ada mirip-mirip yang sejenis gitu ya, ada yang memang bunganya dikeringkan, ada yang serbuk. Jadi mencari pembedanya juga kayaknya masih harus kalkulasi lagi. Itu sudah dipikirkan nggak nanti dari pembuatannya, produksinya, sampai pemasaran? Itu gimana, Sania?
2: Untuk itu pasti akan kita pikirkan. Mungkin kalau misalnya untuk pemasarannya, kita dari skala kampus dulu. Kita memasarkan Telanova dari skala kampus. Jadi dari mulut ke mulut. Abis itu kita juga mengikuti salah satu kegiatan yang dimana kampus juga ada kegiatan setiap minggu yang diadakan oleh kampus. Mungkin kita bisa berkolaborasi ataupun kita membuka semacam agrimat dari fakultas juga ada. Lalu dari situlah kita memperkenalkan produk Telanova. Terus kita juga berkolaborasi dengan kafe-kafe yang ada, misalnya yang ada minuman kekiniannya gitu. Kalau bisa memperkenalkan, bukan cuma matcha aja yang ada, yang menjadi minuman kekinian, belum matcha mungkin bisa menjadi salah satu minuman kekinian yang disukai oleh Gen Z saat ini,
0: anak-anak muda gitu ya.
1: Gen Z ya, senang yang aneh-aneh seperti itu. Mungkin saya bisa tambahkan lagi, karena kami di fakultas juga ada produk ya yang bisa dipasarkan. Jadi ada namanya agrimat. Jadi mereka anak-anak yang punya terobosan inovasi, salah satunya tim dari Ama dan Sonia ini, produknya adalah Telanova. Tetapi mereka kan baru sebatas untuk penelitian seperti itu ya. Kedepannya barangkali ini kan kalau memang mau dilempar ke pasaran kan itu harus ada izin POM ya. Harus diurus dulu BPOM-nya, baru bisa melempar ke pasaran. Kalau sekarang masih dalam skala, mereka masih sebatas untuk lomba seperti itu. Next, kedepannya memang mereka berkeinginan untuk membuat yang skala lebih besar lagi, walaupun belum pabrikasi seperti itu, tapi paling tidak bisa dikonsumsi dalam skala kecil di lingkungan kampus seperti kampus, itu. Apalagi kalau bisa nanti ke kafe-kafe seperti itu. Jadi selain ada maca-maca, ada belum maca ternyata. Bener. Padahal ini dari lokal ya, bunga lokal. Bener. Yang bisa kalau bisa go nasional atau go internasional lebih bagus.
0: Keren
1: lagi.
0: Keren lagi ya, Bu. Keren lagi gitu. Keren loh, karena sudah punya inovasi. Kalau zaman saya kuliah tuh paling apa ya? Paling banyak itu inovasinya.
1: Lupa kalau pertanian juga.
0: Hukum saya, Bu.
1: Hukum
0: Bu ya. Tapi dulu mahasiswa memang idenya itu hanya sebatas masih kue ya. Brownies diapain gitu ya. Atau dulu mungkin ada kue nastar, dalamnya isi apa, coklat gitu ya. Jadi kue-kue yang sudah familiar, kemudian di banyak aksesorisnya gitu ya. Betul. Tapi kalau sekarang sudah mulai mencari tanaman-tanaman yang kemudian dikombinasikan. Jadinya rasanya jadi unik. Betul. Gitu ya, Bu ya. Nah, menariknya kalau ini kan punya inovasi terus juga sudah jadi produk, apa nggak sayang dibuatkan misalkan kayak pengajuan untuk kayak ke
1: kekayaan
0: ke kementerian dilombakan lagi gitu ya, atau mungkin ikut kompetisi-kompetisi di daerah untuk memperlihatkan ada produk yang seperti ini dari mahasiswa Mas Saraswati gitu ya. Jadi ini sempat dilombakan atau hanya inovasi di kampus saja nih, Bu?
1: Iya, ini seperti tadi disampaikan, mereka kan ada kuliah gitu ya. Mata kuliah yang mengharuskan mereka harus membuat salah satu produk. Nah, mereka berinovasi membuat minuman dari bunga telang, kemudian ikut dilombakan di Udayana ya.
2: Iya,
1: dapat juara berapa? bisa sampaikan, Amma?
3: Kebetulan kami mengikuti lomba business plan yang diadakan oleh BEM Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Kebetulan kami mendapatkan peringkat ketiga.
0: Peringkat ketiga. Ya.
1: Inovasi ini.
3: Iya.
1: Ya. Berarti sudah gitu ya, sudah ya. Dilakukan. Mungkin nanti kalau mereka ingin memproduksi lebih untuk dilempar ke pasar, mungkin perlu izin POM untuk edarnya dan lain sebagainya juga, sehingga kemasannya barangkali ini punya branded bagus gitu, pasti dicari oleh konsumen kan biasanya.
0: Bener.
1: Seperti itu ya.
0: Apakah konsumen individu kah atau memang
1: betul.
0: Jadi apa
1: komunitas
0: namanya?
1: Komunitas atau
0: Bener.
1: Apa ya?
0: Apakah nanti rencananya akan jadi supplier gitu Sonia sama Ama gitu ya?
1: Mudah-mudahan ya diaminnya jadi
0: supplier. Oh benar. Karena sekarang gini Bu, kalau sebuah produk itu kan bisa sekarang kita malah udah diajarin oh harus ada target pasarnya
1: betul.
0: Gitu kan.
1: Yeah.
0: Ke usia berapa gitu. Yeah. Tadi sasarannya pengen biar ada brand baru Blue Matcha ini. Berarti targetnya memang anak muda
1: anak
0: ya?
1: Anak muda ya.
0: Sonia,
1: yeah.
0: Gimana?
2: Target utamanya salah satunya mahasiswa anak muda, lalu ada pekerja-pekerja.
1: Tapi kalau ada rasa-rasa jahe gitu, suka enggak mereka?
0: Biasanya sih Gen Z sama milenial udah mulai agak jompo-jompo gitu ya. Jadi perlu minuman yang hangat-hangat. Artinya memang anak muda target
2: ya,
0: utamanya.
2: Target utamanya anak muda.
0: Kalau dari Ama sendiri mikirnya gimana nih? Udah kebayang nggak promosinya kemana gitu? Kira-kira kalau promosinya ke orang tua sendiri atau mungkin ke keluarga itu siapa nih yang akan nerima?
3: Seperti yang dibilang Sonia tadi, promosi yang mungkin kami lakukan dulu awal itu mulut ke mulut terlebih dahulu. Kemudian nanti dari teman ke teman di kampus kan di lingkungan kampus cukup luas. Mungkin dari sana kami memasarkan terlebih dahulu seperti itu Kak.
0: Oke, okay. Jadi karena produknya masih sudah dilombakan, sudah juara gitu ya, juara 3. Artinya nanti bisa dikembangkan lagi secara perlahan, bertahap gitu ya.
1: Itu, ya.
0: Mumpung semester 7 ini udah mau melangkah wisuda, mau masuk ke dunia kerja, siapa tahu tidak bekerja tapi malah punya usaha
1: sendiri.
0: Betul.
1: Itu yang kita harapkan ya, biar tidak mereka semua berlomba-lomba jadi pegawai negeri gitu.
0: Benar.
1: Ya, padahal dunia usaha sangat menantikan mereka, siapa tahu bisa merekrut teman-temannya sehingga membuka lapangan pekerjaan.
0: Betul.
1: Bagi orang-orang di sekitarnya.
0: Betul.
1: Harapan kita seperti itu.
0: Iya, apalagi sudah punya modal riset, kemudian ada mengembangkan produk juga gitu ya, ya Bu ya.
1: Betul.
0: Oke, nanti kita lanjutkan lagi di sesi ketiga, seperti apa sih impact yang pengen dirasakan dari produk Telanova ini. Kemudian juga kalau misalkan nanti dijual itu harganya berapa, siapa tahu gitu ya, dari mulut ke mulut Ama bilang nanti pendengar ada yang pengen coba juga gitu ya,
1: nanti
0: produk
1: langsung
0: Telang ini.
1: Nanti langsung Dayunda ditelepon, Bu saya mau.
0: Siapa tahu nanti mau gitu ya. Oke, nanti di sesi ketiga Bu dia Sonia dan juga Ama kita lanjutkan lagi. Masih di Beranda Astacita, masih akan membahas juga soal produk Telanova dari teman-teman mahasiswa Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Maha Saraswati Denpasar. Kami akan kembali sesaat lagi pendengar Pro 1, stay tune terus di 105,2 FM.
4: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Baik, pendengar Pro 1 masih bersama kami sore hari ini di program Beranda Asta Cita. Kita masih membahas tentang mengenal lebih dekat produk Telanova bersama dengan Sonia, Ama, dan juga saya bersama dengan Bu Diah. Nah, sore hari ini tadi kan Sonia sama Ama sudah membahas tentang produk Telanova. Jadi inovasi untuk produk bunga telang. Ya Bu Diah, yeah. Ya. Dalam proses riset dan juga menemukan produk, Bu Diah, sebenarnya dosen ini ikut bantu nggak sih Bu? Apa memang karena mereka mahasiswa udah gede gitu ya, mereka mencoba mencari sendiri? Nah, dosen gimana Bu?
4: Iya, kami hanya sebatas membimbing seperti itu ya. Kalau membantu, membantu secara langsung sih sebaiknya tidak ya, karena kami kan sudah memberikan mereka praktikum ya. Jadi mahasiswa lah yang mencari inovasi terobosan dari praktikum-praktikum yang sudah diberikan. Kami hanya sebagai dosen hanya membimbing mereka saja. Kalau ada hal-hal yang mereka belum paham seperti itu, kami memberi penjelasan seperti apa, tentang penggunaan alat, tentang apa sih ini kandungannya, kalau memang sudah ada kandungan jahe gitu kan secara nasional sudah ada, kita bisa cek gitu ya, jadi kita tidak usah analisis lagi seperti itu. Tapi bunga telang ini karena baru ya, walaupun banyak sudah ada inovasi dari bunga telang sebagai bahan produk apapun itu ya, baik sebagai bahan minuman berupa serbuk atau masih berupa bunganya, tapi kami tetap memberikan bimbingan kepada mereka selama ini.
3: Iya, karena kan kadang-kadang mahasiswa pasti akan kehilangan arah gitu. Ya Bu, ya. Apalagi sekarang kalau penelitian itu rasanya ada yang memiliki kemiripan-kemiripan gitu, Bu Diah. Tapi dari setiap produk yang dikeluarkan oleh mahasiswa ini, apakah keberlanjutannya memang akan diperhatikan terus ya oleh dosen gitu Bu? Apa kembali ke mahasiswanya mau mengembangkan atau enggak, atau dijual gitu ya Bu ya?
4: Iya, biasanya kita kalau seperti ini ya, kita mereka kalau belum selesai kita support mereka agar bisa berproduksi, walaupun bukan dalam skala pabrikasi, minimal mereka bisa untuk memasarkan di putaran kampus, kalau ada kegiatan kampus, mungkin secara online seperti itu, tidak banyak. Tapi kalau mereka sudah selesai, kami biasanya dari fakultas juga tetap memonitor apakah mereka melanjutkan atau tidak. Nah, jadi kita kembalikan kepada mereka, kalaupun mereka melanjutkan, kami tetap akan support dari fakultas. Kalaupun tidak, barangkali nanti adik kelasnya akan bisa memperkenalkan kembali mungkin dengan inovasi seperti itu
3: yang ada kebaruannya gitu. Oke, karena setiap penelitian itu juga kayaknya butuh waktu, butuh effort, karena Sonia dan Ama juga masih kuliah kan, jadi masih harus bersamaan dengan kegiatan perkuliahannya. Dan produk Telanova ini sebenarnya berapa lama sih dibuat dari idenya sampai pada akhirnya jadi produknya ini? 2 bulan? 3 bulan?
4: Lebih,
3: satu semester lebih, berapa? Gitu, berapa lama?
4: Atau setahun berangkali.
5: Mungkin kurang lebihnya 2 bulan ya.
4: 2 bulan.
5: Karena lombanya kan juga ada tahap-tahapannya, Bu. Ada 3 tahapan. Jadi untuk membuat Telanova ini kurang lebih kita butuh waktunya 2 bulan.
4: Ide siapa ini pertama? Awalnya dari siapa?
5: Dari temennya,
4: dari Mang Pit. Bukan.
5: Enggak, dari dosen pembimbingnya.
4: Oh, dari dosen pembimbing.
5: Iya, beritahu kan kayak coba
4: bukan saya soalnya dosen pembimbingnya.
3: Jadi sebenarnya ada ide terus kayak ngambil ide itu, ah mendingan dikreasiin kayak kalau kayak Sonia sama Ama jadiin bubuk gitu ya. Terus kalau selama 2 bulan itu artinya apa, teman-teman Sonia sama Ama buat tulisannya juga enggak gitu ya, atau memang ada penelitian di lab juga enggak soal produk ini gitu, atau memang sudah ada produk sebelumnya kemudian kalian tinggal menambahkan, mengkreasikan gitu, gimana Sonia?
5: Jadi kita itu untuk Telanova ini ada tiga tahapannya. Mm-hmm. Yang pertama itu ada tahap BMC, mm-hmm. Business Model Canvas. Jadi kita disuruh bikin business model canvasnya terlebih dahulu. Mm-hmm. Nah, jika business model canvas ini lolos, mm-hmm. kita baru bisa masuk ke tahap proposal.
3: Okay. Business model canvas itu artinya gimana? Kalian menyusun business model dari produk ini gitu ya?
5: Iya, kayak ada model bisnisnya, ada 9 keyword gitu kayak
4: seperti aplikasi seperti itu? Bukan?
5: Bukan, Ibu.
4: Bukan.
5: Kayak ada key resource, kayak gitu, kayak activity.
3: Oh, artinya cari bahannya susah apa enggak gitu ya? Terus kekuatan dari produknya seperti apa gitu ya? Kemudian weakness-nya mungkin ada juga enggak sih dijelasin di situ?
5: Mungkin ada, tapi beda mungkin ya bahasanya ya. Mm-mm. Soalnya kayak yang di business model canvas itu lebih ke kayak activity-nya apa, aktivitas kunci, kata kunci, kata kunci yang dimasukkan.
4: Keyword-nya apa gitu ya.
5: Terus bahannya ini dapatnya dari mana, habis itu siapa aja yang bakalan kita ajak untuk berkolaborasi.
4: Yeah.
5: Seperti itu. Mungkin
4: gampang tidak mencari bahannya gitu ya.
5: Iya, dan apa keunggulannya. Seperti itu. Kalau misalnya di BMC-nya ya, jadi mungkin BMC-nya itu lebih ke kata kuncinya aja dulu. Baru aja kalau misalnya udah lolos baru bisa ke proposalnya.
4: Buat proposal.
5: Baru di situ yang lebih dalam di gini.
3: Lebih detail lagi.
5: Iya, lebih detail.
4: Artinya kalau enggak lolos tahap pertama tidak ada proposal.
5: Tidak.
3: Enggak ada. Artinya berarti dari BMC itu teman-teman lolos ke proposal.
5: Iya.
3: Itu berarti memang berdua buatnya dari BMC-nya.
4: Timnya
3: memang berdua aja.
5: Enggak, timnya berempat.
4: Berempat.
3: Iya. Iya, oke.
4: Okay. Dua orang nggak bisa hadir hari ini.
3: Okay. Berarti Sonia sama Ama dan dua teman lainnya akhirnya menyusun proposal, kemudian ketika diajukan lolos lagi. Setelah proposal itu apa untuk bisa membuktikan si produk Telanova ini bagus gitu?
4: Layak
3: benar-benar.
5: Setelah proposal pastinya kita pembuatan dari Telanovanya, karena setelah proposal itu kan ada tahap presentasi, jadi kita harus mempresentasikan produk yang kita buat, jadi otomatis kita harus ada produknya juga. Jadi mungkin di situ kita melakukan pembuatan produk dari Telanovanya sehabis proposal.
3: Setelah proposal.
5: Iya, setelah proposal.
3: Berarti itu langsung ketemu sama ketika lombanya, langsung datang ke lokasi lomba gitu ya, untuk presentasi, untuk memperlihatkan produknya.
5: Iya, kita presentasinya secara offline kemarin. Jadi kita ketemu juga sama teman-teman dari PTN
4: yang lain gitu ya. Iya, artinya belum menang, kalian pada saat proposal harus presentasi dan memperlihatkan produk apa yang kalian ingin ikutkan dalam lomba seperti itu ya. Biasanya kan mengajukan proposal dulu disetujui baru kita bisa berproses kan,
3: betul.
4: Nah, dari segi anggaran seperti apa?
3: Buat produknya kan?
4: Buat produknya ya. Kalau beli gitu ya, di awal bunganya banyak nggak?
3: Yang dikeluarkan gitu untuk membuat produk ini. Dari Amo dulu boleh, Amo.
6: Untuk anggaran kami bertim sebenarnya ada kas dari kita berempat sekaligus juga disupport juga dari dosen pembimbing kami seperti itu juga.
4: Banyak ya?
6: Lumayan.
5: Saya kan ini masih skala kecil.
4: Cuma
5: untuk produknya
4: untuk membuat produknya aja ya, untuk presentasi seperti itu ya. Jadi belum buat banyak ya. Paling untuk di ini loh produk ya, prototipe-nya seperti itu ya.
3: Jadi kalau setelah prototipe-nya udah ada gitu, kalian berempat nyoba juga gak sih minuman?
4: Jangan-jangan mereka gak coba ya.
3: Iya, Telanova ini kalian udah coba atau belum?
6: Tentunya kami sudah nyoba.
3: Supaya
6: menentukan rasa yang pas tuh pas yang kayak gimana seperti itu.
3: Oke. saya malah udah ngerasain asem-asem segernya gitu loh Bu ya, udah ngebayangin gitu. Jadi penasaran juga ya.
4: Kira-kira diminum anget atau dingin yang enak ya?
3: Ice itu atau juga, hot gitu.
4: Bener. Sebaiknya yang mana menurut kalian dikonsumsi?
5: Kalau sebaiknya lebih bagus itu hangat.
4: Hangat. ada jahenya.
5: Untuk menghangatkan tubuh, tapi mungkin tergantung selera juga. Kalau misalnya ada yang suka dingin juga boleh, tapi yang lebih bagus itu kalau dinikmati secara diminum secara hangat.
3: Hangat, baik.
4: Seperti itu ya.
3: Enggak cuma yang usia 40, 50-an, 30-an, bahkan 20-an mungkin sekarang cepat lelah ya, Bu ya, musim kemarau, anginnya juga kencang, pas kayaknya ya minum yang hangat-hangat. Kita juga penasaran nanti kalau ada kesempatan boleh bawa produknya. Dan nanti kalau misalkan di masa mendatang pengen pas kayaknya rasanya untuk bikinin bisnis, boleh dikembangkan Sonia sama Ama. Nah, ini bisa jadi closing statement juga nih dari Sonia dan Ama. Dari inovasi produk ini, apa sih nilai penting ya yang teman-teman dapatkan dari inovasi produk, kemudian penelitian. Artinya teman-teman udah punya produk sendiri loh ya. Apa sih hal yang penting untuk dipelajari oleh masyarakat sebagai mahasiswa yang menemukan produk kemudian ada potensi untuk dijual lagi gitu. Gimana Sonia?
4: Nilai tambah bagi kalian ada enggak?
5: Nilai tambah bagi kita pastinya kita lebih bisa tahu gitu kalau misalnya sesuatu, misalnya produk tanaman lokal itu bisa diolah lagi, tidak hanya sebatas kering saja, tapi bisa diolah menjadi bubuk atau mungkin nanti ada inovasi terbaru yang bisa dikembangkan oleh teman-teman kita. Terus habis itu nilai tambahnya juga kita membantu memanfaatkan potensi lokal Bali. Kita membantu komoditas petani yang misalnya bunga telangnya cuman hanya kering, tapi kita juga bisa memberikan inovasi yang terbaru, yaitu dengan dibuatkan secara bubuk. Seperti itu Kak.
3: Jadi mulai muncul ya tanaman-tanaman lokal kita yang warnanya juga macam-macam. Ada warna oranye dari kunyit.
4: Mungkin bukan gitu bunga teleng aja ya, bunga-bunga yang lain juga bisa dimanfaatkan.
3: Betul. Kalau dari Ama sendiri, apa sih nilai positif dari pembuatan produk ini gitu? Mungkin ada pengembangan diri juga. Oh ternyata saya bisa loh bikin produk gitu. Gimana Ama?
6: Kalau dari saya, tentunya saya dapat ilmu baru dari ide ini, muncullah Telanopa. Jadi saya dapat ilmu baru, ternyata bunga telang itu bisa dijadiin bubuk. Saya kira hanya diseduh saja seperti itu.
3: Artinya sebagai mahasiswa udah kayak menemukan sesuatu yang baru gitu ya. Membuka pemikiran juga gitu.
4: Next barangkali ke depan karena ini kan sudah berupa bubuk ya. Siapa tahu yang enggak suka minum gitu ya. Ini bisa ditambahkan ke bubur kalau buat bubur.
3: Benar,
4: gitu
3: ya. Warnanya Bu ya.
4: Mungkin diisi bumbu gitu ya. Bubur Bali kan banyak ditambahkan serbuk dari Telanopa ini. Nah, mereka yang tidak suka minum mungkin rasanya gimana kalau dengan bubur mungkin berbeda. Nah ini pengembangan ke depannya dan lain sebagainya kan bisa seperti itu ya.
3: Benar. Apalagi sekarang juga ada moringa, daun kelor, dijadikan kapsul gitu ya Bu ya.
4: Dijadikan kapsul bisa juga. Jadi orang konsumen itu ya bisa memilih, dia suka kapsul, suka minuman, suka dalam bentuk bubur gitu ya, bisa ditambahkan tergantung pengolahannya seperti
3: itu. Jadi semakin banyak inovasi kayaknya merasa bahwa oh iya beneran ya Indonesia ini kaya sekali dengan tanaman.
4: Tidak hanya lagu ya jadinya.
3: Benar. Memang bisa diwujudkan gitu
4: bisa
3: ya Bu Diah.
4: Ya.
3: Baik, terima kasih Sonia dan juga Ama sudah berbagi cerita, dan saya juga jadi tahu oh ternyata telang itu bisa dijadikan bubuk gitu ya. Semua yang kita miliki di Bali gitu dengan segala macam tanamannya, di Indonesia juga secara umumnya, jadi kita merasa bahwa kita punya banyak sekali jenis-jenis tanaman yang dimanfaatkan untuk masyarakatnya. Gitu ya Bu Diah ya. Baik, terima kasih juga untuk Bu Diah sudah ngobrol-ngobrol sore hari ini. Sonia dan juga Ama, semangat terus untuk berinovasi dan juga selamat melanjutkan tugas-tugasnya jadi mahasiswa sampai nanti lulus ya S1. Dan juga pendengar Pro 1 RRI Denpasar, terima kasih sudah membersamai kami sore hari ini di Beranda Asta Cita. Untuk siaran ulangnya dari program Beranda Asta Cita, dari inovasi menjadi solusi mengenal lebih dekat produk Telanova, Anda bisa tonton tayangan ulangnya di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Saya Indah Widyasari masih menemani Anda di Denpasar sore ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat langsung dari Pro 1 RRI Denpasar.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Seluruh kabupaten kota yang ada di Bali sudah menyatakan keikutsertaannya.
2: Bali mandiri energi dengan energi bersih.
3: Dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan.
4: Selamat sore, kejuaraan Pitang Piala Bupati Badung menjadi ajang pemanasan bagi atlet Pitang menuju Porprov Bali 2027. Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian ESDM dan PLN mempercepat pengembangan energi bersih melalui pembangunan PLTS skala besar. Dari Hayamuruk, Tujuhpolo, Denpasar, inilah Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
5: RRI Denpasar.
4: Pendengar Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi.

0: double open dan triple open se-Bali dan luar Bali. Ketua Harian Pengkab Federasi Olahraga Petang Indonesia Popi Badung, Indenga Ardina kepada RRI Kamis 27 Agustus 2026 mengatakan, berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan kelancaran event. Antusiasme peserta cukup tinggi, tidak saja atlet petang di Bali, namun terpantau sejumlah daerah luar Bali juga ikut berpartisipasi.
1: Sudah seluruh kabupaten kota yang ada di Bali sudah menyatakan keikut sertanya, kesertaannya. Dan informasi yang terakhir juga ada dari luar daerah yang akan ikut. Mungkin dari Banyuwangi, juga itu ada dari Lombok kemarin juga sudah menanyakan hal itu.
0: Dengah Ardina mengatakan kejuaraan petang Piala Bupati Badung target utamanya untuk regenerasi atlet mulai tingkat pelajar serta menguji kemampuan tim bayangan Popi Badung sebelum diturunkan di Porprov Bali 2027 Buleleng.
1: Nah, kita akan menyiapkan nanti juga atlet-atlet ini, atlet-atlet pelajar ini sebagai atlet junior kita. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana potensi-potensi yang ada di atlet junior itu. Nah, untuk yang umum, ya open umumnya double open umum dan triple open itu, nah, kita akan melihat, target kita adalah melihat persiapan selama 2 bulan ini, hasil latihan-latihan kita. Ini kita targetkan untuk atlet-atlet yang kita persiapkan di menuju Porprov.
0: Sementara itu, atlet petang Badung Igusti Lanang Bagus Labda Duyana yang akrab disapa Guswi mengatakan siap tampil maksimal di kejuaraan petang Piala Bupati Badung. Proses latihan sudah dijalani bersama tim.
2: Untuk persiapan Piala Bupati ke petang yang di Badung, seperti biasa persiapan saya melatih lemparan seperti itu, masa strategi, membaca lapangan. Yang paling penting menurut Guswi melatih kesabaran sih, mengingat lawan-lawan di Bali sekarang sudah pada meningkat.
0: Pada nomor double open, Guswi akan berpasangan dengan Igusti Ayu Era Prabawati. Sementara di nomor triple open, Popi Badung menurunkan Igusti Lanang Bagus Labda Duyana, Igusti Ayu Era Prabawati, dan Igusti Lanang Bagus Wiranata. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Meski tidak terlalu masif, perkembangan olahraga petang di Bali menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Bahkan sederet atlet ternama berhasil dilahirkan dari olahraga yang berasal dari Prancis tersebut.
4: Petang awalnya merupakan permainan tradisional asal negara Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Versi modern dari permainan petang diperkenalkan oleh Jules Beaulieu-Lenoir pada tahun 1907 di kota La Ciotat di provinsi di selatan Prancis. Petan berasal dari kata Les Petancho atau Petanca berdasarkan dialek Provençal dari bahasa Occitan yang berarti kaki rapat. Salah satu teknik dasar permainan petang adalah kaki yang rapat tidak mengangkat kaki yang menapak ke tanah. Agar bisa dikembangkan sebagai cabang olahraga prestasi, permainan tradisional ini distandarkan dan dibuat aturan baku yang berlaku universal. Petang memiliki induk olahraga internasional bernama Fédération Internationale de Petang et Jeu Provençal atau FIPJP yang didirikan di Marseille, Prancis pada tahun 1958. Olahraga petang masuk ke Indonesia sampai saat ini belum diketahui kapan persisnya, belum ada penelitian yang secara khusus dilakukan. Pada beberapa tempat seperti Jakarta, Lombok, Yogyakarta, dan Bali, olahraga ini dibawa oleh ekspatriat Prancis dengan membangun sarana-prasarana olahraga petang sebagai fasilitas pendukung. Fasilitas itu dibangun di suatu hotel yang dikelola oleh orang Prancis, seperti Hotel Novotel di Kuta dan Lombok, Hotel Horizon Ancol, dan hotel-hotel Prancis lainnya. Selain itu, petang juga diperkenalkan di tempat-tempat pendidikan seperti di Konsulat Prancis di Yogyakarta. Petang masih terbatas dimainkan di kalangan para ekspatriat saja. Salah satu bukti saksi keberadaan olahraga petang di Indonesia adalah Edi Lim asal Singapura yang belajar olahraga petang pertama kali di Ancol, Jakarta, Indonesia pada tahun 1990-an yang selanjutnya membawa olahraga ini ke Singapura. Baru pada tahun 2011, ketika Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games ke-26 di Jakarta, Palembang, petang menjadi olahraga wajib.
3: Pendengar berikut suara masyarakat terkait semarak kejuaraan petang Piala Bupati Badung 2026.
5: Hai, kenalin nama aku Sela. Aku berasal dari Kota Ruteng, salah satu kota kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi, lomba ini kenapa sangat-sangat

0: disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat Bali karena yang pertama lomba ini bisa diikuti oleh semua kalangan mulai dari SD, SMP, SMA dan juga kalangan-kalangan lainnya. Lomba ini juga bisa menjadi jembatan untuk menggait lebih banyak turis-turis wisatawan yang datang ke Bali seperti itu.
1: Halo, saya Nio, saya umur 17 tahun dan asal saya dari Kota Bekasi. Menurut saya, antusiasmenya itu sudah sangat cukup tinggi, terlihat dari semakin banyak atlet yang ikut bertanding dan masyarakat juga yang sudah mulai mengenal petang. Piala Bupati Bandung 2026 juga sudah menjadi wadah yang bagus untuk meningkatkan prestasi dan popularitas petang di Bali.
2: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa, saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, antusiasme masyarakat dan juga atlet terhadap perkembangan olahraga petanqiu di Bali melalui Piala Bupati Badung 2026 ini tentu saja sangat besar ya. Apalagi dari segi partisipasinya, dari segi kita lihat di sosial media, banyak sekali teman-teman yang antusias terhadap acara ini. Seperti itu, terima kasih.
3: Pendengar Pengprov Federasi Olahraga Petang Indonesia, FOPI Bali mengapresiasi pelaksanaan kejuaraan Piala Bupati Badung 2026. Event ini menjadi ajang pemanasan sebelum atlet petang unggulan Provinsi Bali turun di ajang Pekan Olahraga Provinsi Bali 2027 di Buleleng. Selengkapnya kita akan simak seperti apa persiapan dan juga pelaksanaan dari kejuaraan Piala Bupati Badung 2026. Reporter Putu Nirawati bersama dengan Sekretaris Umum Pengprov Federasi Olahraga Petang Indonesia Bali, Gede Kagung Putra.
4: Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Sekretaris Umum Sekum Pengprov Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Provinsi Bali, Bapak Gede Kagung Putra. Pak Kagung, ini kan akan ada kejuaraan open ya, petang Piala Bupati Badung 2026. Seperti apa ya, FOPI Bali melihat untuk event tersebut?
5: Baik, ini untuk Bupati Cup Badung yang akan diselenggarakan itu yang pertama, itu memang sudah agenda dari FOPI Provinsi Bali yang bekerja sama dengan kabupaten kota seluruh Bali. Nah, salah satunya itu. Yang sebenarnya Bupati Cup itu hanya yang sudah masuk agenda hasil rakap prop kemarin. Jadi itu dulunya Mangupura, sekarang namanya dirubah menjadi Bupati Cup. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kejuaraan ini memang sangat bagus gitu. Jadi program-program FOPI Provinsi Bali bisa berjalan sesuai dengan rencana begitu. Jadi ini untuk mengantisipasi dan pembinaan untuk atlet Bali ke depannya juga, termasuk juga mungkin dari sisi Kabupaten Bandung sebagai penyelenggara gitu. Ini mungkin akan bisa melihat kekuatan atletnya untuk mungkin nanti diterjunkan di dalam porprov mendatang mungkin. Nah, ini saya lihat seperti itu.
4: Ya, kemudian melihat dari perkembangan yang ada, bagaimana melihat antusias mungkin dari, meskipun ini kan penyelenggaranya di FOPI Badung, tetapi kabupaten kota lainnya, bagaimana mereka memanfaatkan event ini untuk tryout kalau dari pengamatan FOPI Bali, Pak Kagung?
5: Dari pengamatan FOPI Bali, memang sebelum saya jawab ke sana, mungkin bisa sedikit gambaran gitu bahwa agenda FOPI Bali yang sudah dimandatkan ke kabupaten kota itu ada setiap bulan itu minimal satu kali kejuaraan resmi di kabupaten kota. Nah, ini antusias. Nah, antusiasnya ini luar biasa gitu. Mulai dari kemarin ya yang sudah lewat GPC, sekarang udah bergeser waktu kemarin di Jemrano, sekarang udah bergeser ke Badung Bupati Cup, dan bahkan kan sebelumnya Badung juga menggelar kejuaraan itu, Twisma. Nah, setelah Bupati Badung ini, di September juga ini ada kejuaraan Anglurah Pancakti gitu di tanggal 27. Nah, antusias ini luar biasa. Jadi, dari nomor nomor-nomor yang dipertandingkan itu, bahkan kabupaten kota bisa mengirim lebih dari dua tim gitu, bahkan sampai lima tim dan seterusnya begitu.
4: Oke, berarti ini jadi ajang pemanasan lah yang bagus bagi seluruh kabupaten kota menjelang Porprov gitu ya, Pak Kagunge?
5: Benar sekali. Jadi ini sebagai ajang pemanasan, juga uji coba bagi kabupaten atau kota dalam rangka untuk menseleksi atau merekrut atlet yang akan diterjunkan di Porprov, karena sebentar lagi termasuk juga setelah Porprov itu ada Dekapon, nah itu di NTB gitu, makanya seluruh kabupaten kota ini benar-benar antusias gitu.
4: Oke. Kemudian jika melihat persaingan yang sekarang di 9 kabupaten kota, kalau Popi Bali mengamati dominasinya masih di mana aja nih Pak Kagun?
5: Ini sebelum saya jawab itu juga perlu saya kasih gambaran bahwa Open ini, jadi setiap kabupaten kota itu menyelenggarakan di nomor-nomor yang berbeda. Mengambil mungkin 3 nomor, misalnya GPC mengambil 3 nomor, Badung sekarang mengambil kalau tidak salah 2 nomor, double dan triple. Jadi itu setiap kabupaten itu beda. Sehingga kita belum bisa siapa yang mendominasi. Karena di dalam Porprov itu, di multi event itu ada 13 nomor. Sedangkan ini di Open ini, setiap kabupaten kota mengambil kejuaraan ini maksimal mungkin 3 nomor. Kalau kemarin di Karangasem itu mempertandingkan shooting, mungkin Karangasem juga dapat gitu. Kalau misalnya kemarin juga Tabanan oke, Padung juga bahkan di Jembrana, Padung yang gini all out. Jadi all out itu bahkan di 1-2 dia.
4: Baik, terima kasih atas informasi dan juga tanggapannya Bapak Sekretaris Umum Sekum Pengprov Popi Bali, Bapak Gede Kagung Putra.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Bali bersama dengan Kementerian ESDM dan PLN mempercepat pengembangan energi bersih melalui pembangunan PLTS skala besar dengan PLTS Gilimanuk di Kabupaten Jemberana, ditargetkan berkapasitas hingga 300 MW dan terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi.
7: Bali mandiri energi dengan energi bersih.
8: Dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan.
9: Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian ESDM dan PT PLN atau Persero mempercepat pengembangan energi bersih melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS skala besar di Bali. PLTS Gilimanuk di Kabupaten Jemberana menjadi salah satu proyek utama dalam mendukung transisi energi di Pulau Dewata. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PLTS merupakan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih sekaligus mendukung visi Bali Mandiri Energi berbasis sumber daya ramah lingkungan. Pemprov Bali juga menyiapkan lahan negara yang tidak produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur pembangkit.
7: Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019. Jadi sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2019 yang lalu, namun belum bisa berjalan optimal karena situasi pada saat itu kurang kondusif, COVID dan masalah-masalah lain.
9: Direktur Utama PT PLN Persero Dahmawan Prasojo menjelaskan pembangunan PLTS Bali akan terintegrasi dengan Baterai Energy Storage System atau BESS berkapasitas besar. Tahap awal ditargetkan mencapai kapasitas 1000 MW atau 1 GW dengan dukungan BESS sebesar 3,3 GW, sehingga energi matahari yang disimpan pada siang hari dapat digunakan saat beban listrik meningkat pada sore hingga malam hari.
8: 1000 MW peak atau 1 gigawatt peak dengan baterai energy storage system yaitu 3,3 gigawatt hour. Nah, dengan adanya program ini, maka sistem kelistrikan Bali ini bergeser. Ya, tadinya ada faktor penggunaan BBM yang impor digantikan dengan energi dari domestik. Dari energi yang mahal menjadi energi murah, dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan.
9: Khusus PLTS Gilimanuk, proyek yang berada di lahan sekitar 320 hektar tersebut ditargetkan memiliki kapasitas hingga 300 MW dan terhubung dengan jaringan transmisi tegangan tinggi 150 kV. Pengembangan ini diharapkan mengurangi ketergantungan Bali terhadap pembangkit bahan bakar minyak, menekan emisi karbon, sekaligus membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat Jemberana. Tika Utami melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus mendorong pembenahan data penerima bantuan sosial agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
10: Dan kami sangat berharap semua desa melakukan pengusulan sesuai tahapan-tahapan yang sudah ada dan dipastikan usulan-usulan itu semua sudah memenuhi persyaratan.
11: Persoalan penerima bantuan sosial di Kabupaten Lombok Barat kembali menjadi perhatian. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A Lombok Barat, mendorong pembenahan dan sinkronisasi data agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria. Kepala Dinsos P3A Lombok Barat, Arief Suryawirawan, mengatakan, pembaruan data tidak semata-mata berkaitan dengan siapa yang menerima atau tidak menerima bantuan, tetapi juga memastikan setiap perubahan status penerima dapat diketahui hingga tingkat desa dan lingkungan. Menurutnya, proses pengusulan penerima bantuan berawal dari pemerintah desa. Karena itu, operator desa diminta mengikuti tahapan pengusulan sekaligus memastikan persyaratan warga yang diajukan telah terpenuhi.
10: Bagaimana kita sinkronkan data ini supaya masyarakat yang mendapatkan bantuan itu memang benar-benar bisa mendapatkan bantuan. Dan apapun hasil dari updating data ini, kami berharap di Dinas Sosial juga menyampaikan ke pihak desa bahwa usulannya berapa yang diterima, berapa yang ditolak. Kenapa dia ditolak? Ini juga harus tahu. Dan saya juga minta kepada semua pendamping PKH untuk lapor ke Pak Kades berapa di warganya yang keluar dari bantuan dan berapa yang masuk mendapatkan bantuan yang baru.
11: Selain pembenahan administrasi, Arief mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam meminjamkan rekening bank maupun KTP kepada orang lain. Menurut dia, penggunaan rekening untuk berbagai aktivitas transaksi dapat terbaca dalam sistem pemantauan transaksi keuangan dan berpotensi mempengaruhi proses verifikasi data penerima bantuan.
3: Pendengar, seorang guru honorer di Kabupaten Buleleng diamankan polisi karena diduga mencuri telepon seluler dengan modus challenge TikTok. Hasil pemeriksaan mengungkapkan aksi tersebut dilakukan untuk mendapatkan uang yang kemudian digunakan untuk bermain judi online.
12: Di mana si korban ini sudah terlihat lengah, baru si pelaku kabur dengan handphone si korban masih berada di pelaku.
13: Pria berinisial PS 25 tahun, seorang guru honorer di Kabupaten Buleleng, diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng atas kasus pencurian telepon seluler dengan modus challenge TikTok di wilayah Kecamatan Buleleng. Dari hasil pemeriksaan, uang yang diperoleh dari hasil kejahatan tersangka diduga digunakan untuk bermain judi online atau judol. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan kasus tersebut terungkap setelah terdapat 6 laporan kehilangan telepon seluler dengan modus serupa pada periode 2 hingga 21 Agustus 2026. Total kerugian yang dialami 6 korban mencapai 15 juta rupiah. Modus yang digunakan pelaku yakni mengajak calon korban mengikuti challenge TikTok berupa lomba lari dengan iming-iming hadiah Rp200.000. Sebelum tantangan dimulai, pelaku meminjam telepon seluler milik korban dengan alasan digunakan sebagai timer. Setelah korban mulai berlari menuju lokasi yang ditentukan, pelaku mengikuti menggunakan sepeda motor. Ketika korban mulai lengah dan berada cukup jauh, pelaku kemudian melarikan diri membawa telepon seluler milik korban.
12: Korban mulai berlari ke arah suatu tempat di mana si pelaku ini akan mengikuti korban menggunakan kendaraan yang ada. Di suatu titik di mana si korban ini sudah terlihat lengah, baru si pelaku kabur dengan handphone si korban masih berada di pelaku. Nah, ini kejadian berlangsung yang dilaporkan ke kami itu sampai 6 kali dengan modus yang sama, baik yang dilakukan pada siang hari ataupun pada malam hari juga ada.
13: Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui melakukan aksi terhadap 6 korban yang telah melapor. Polisi juga menemukan pengakuan adanya 12 tempat kejadian perkara lainnya dengan modus serupa, namun para korban tersebut belum membuat laporan. AKBP Rusi Gusman menghimbau masyarakat yang pernah menjadi korban dengan modus challenge TikTok serupa agar segera melapor ke Polres Buleleng. Laporan tersebut diperlukan untuk membantu polisi mengidentifikasi korban dan menindaklanjuti dugaan tindak pidana lainnya.
12: Kami himbau kepada warga masyarakat yang sekiranya pernah ditipu dengan challenge TikTok ini dan menderita kerugian baik berupa handphone atau barang-barang lainnya, bisa nanti datang ke Polres Buleleng untuk kita buatkan laporan sehingga bisa melakukan penyelidikan tindak lanjut terhadap kerugian barang-barangnya.
13: Atas perbuatannya, PS dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dan atau pasal 492 KUHP tentang penipuan serta pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana maksimal 4 hingga 5 tahun penjara. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan penetapan status darurat bencana kekeringan dan kebakaran. Langkah ini ditempuh menyusul meningkatnya titik-titik panas dan kejadian kebakaran di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat dalam beberapa waktu terakhir. Muhammad Halwi melaporkan.
14: Bahwa itu bukan kejadian biasa, bukan kebakaran biasa, itu musibah buat NTB.
15: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah memfinalisasi surat keputusan gubernur terkait status darurat bencana kekeringan dan kebakaran. Sekretaris Daerah NTB Abdul Khair mengatakan, penetapan status tanggap darurat harus didasarkan pada kejadian bencana yang benar-benar terjadi di lapangan. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla termasuk dalam kategori bencana non-alam, sehingga kejadian tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam penetapan status tanggap darurat.
14: SK Gubernur sendiri sedang proses finalisasi.
16: Kan memang status bencana itu memang ada kejadian.
14: Yang pemicunya status tanggap daruratnya itu memang harus dipicu oleh kejadian. Dan kejadian alam itu termasuk diantaranya kebakaran hutan dan kebakaran.
15: Salah satu kebakaran terparah terjadi di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah pada Sabtu malam 22 Agustus 2026. Kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 75 rumah adat dan terdampak pada sejumlah peninggalan budaya masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran selama puncak musim kemarau. Ia menekankan, setiap daerah harus memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk memastikan prosedur penanganan kebakaran berjalan dengan baik.
17: Masyarakat di tiap daerah wajib memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana ya. Dan tentunya kegiatan pelatihan-pelatihan selama ini sudah cukup sering dilakukan, cuman tentunya datangnya bencana kan tidak pernah kita bisa prediksi. Nah, jadi seperti itu sih tadi kurang lebih arahan beliau, selain ada beberapa masalah teknis karena sudah memasuki triwulan ketiga.
15: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengimbau masyarakat segera melaporkan potensi kebakaran agar dapat ditangani sejak dini dan tidak meluas.
3: Laporan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Kejuaraan Pitang Piala Bupati Badung menjadi ajang pemanasan bagi atlet Pitang menuju Porprov Bali 2027. Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian ESDM dan PLN mempercepat pengembangan energi bersih melalui pembangunan PLTS skala besar. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Yanuar Setiaji mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Waktunya kentongan.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan dan dimanapun. Gempa tidak selalu pada siang hari saat kita terjaga. Seringkali getaran hebat terjadi di malam yang larut, dini hari atau di waktu-waktu kita beristirahat dan terlelap tidur.
2: Lalu gimana dong?
3: Jika demikian, tetaplah berada di tempat tidur dengan posisi badan telungkup. Bila sudah aman, segera keluar, memakai alas kaki dan lindungi kepala dengan bantal atau helm untuk menghindarkan dari cedera kepala. Carilah tempat yang agak lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang mungkin runtuh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Denpasar, sore ini.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Sammy Simarangkir dan juga Dian Permana Putra. Kau seputih melati, apalagi nih yang putihnya mirip-mirip dengan melati, pendengar. Kalau yang lagi makan, kayaknya pas ya, bihun. Bihun sama nih warnanya, putih kayak melati. Nah, bihun ini bisa jadi salah satu menu yang Anda konsumsi, Anda masak bareng sama keluarga, atau beli bihun goreng, itu yang paling mudah ya untuk bisa menikmati enaknya bihun cuwi-cuwi gitu ya. Dan bihun biasanya tidak saja bihun goreng, tapi bihun kuah dicampurkan dengan sup ataupun sayuran. Tapi pendengar, apa sih sebenarnya manfaat dari makan bihun? Biasanya terbuat dari tepung beras dan dipilih juga jadi sumber karbohidrat. Ada sumber energi juga di dalam bihun, dan kalau supaya lebih nambah lagi nutrisinya, Anda bisa tambahkan sayuran, telur, ada ayam, dan juga sumber protein lainnya. Gampang sekali untuk dimasak bihun ya, karena bihun selain jadi sumber karbohidrat, dan kemudian bihun juga bisa dikombinasikan dengan ragam jenis sumber makanan lainnya. Teksturnya juga ringan, tapi kadang-kadang kita juga harus perhatikan cara mengolahnya. Bihun bisa dimasak dengan minyak, garam, saus, dan juga bahan tambahan lainnya. Tapi memang ya harus kita pilih-pilih bahan yang kita tambahkan. Terutama kalau udah nambah saus, nambah garam lagi, nambah micin lagi. Nah, itu yang membuat bihun kadang-kadang nambah-nambah kalori gitu ya. Jadi kalau Anda pengen mendapat sumber yang baik ketika makan bihun, Anda bisa tambahkan dari sumber makanan tadi. Mungkin lebih banyak proteinnya, lebih banyak sayurnya daripada bihunnya ya. Jadi pendengar Pro 1, kalau yang pengen dapat varian jenis makan lainnya, Anda bisa mengkonsumsi bihun dan menjadi menu makanan sehari-hari. Pendengar, jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan haturkan puja Trisandya untuk seluruh umat beragama Hindu dimanapun Anda berada. Dan pastikan Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Anda bisa dengarkan siaran kami dari aplikasi RRI Digital dan juga siaran terestrial di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9.

kitenan akabehan. Dewa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat, menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Dalam sebulan, terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak.
1: Beberapa penelitian ilmiah mengungkapkan fakta tentang dampak polusi udara di Indonesia. Upaya-upaya dalam menguranginya perlu terus dilakukan, termasuk pengurangan emisi kendaraan bermotor dan pabrik, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatif polusi udara. Edukasi masyarakat tentang pentingnya udara bersih dan gaya hidup sehat adalah langkah-langkah krusial menuju masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

0: Dengar Pro 1 RRI Denpasar, Sandi Sandoro dengan Bunga Mimpi. Belum bisa rebahan nih sore hari ini karena masih harus mengerjakan pekerjaan yang dari tadi ditunda-tunda. Karena tadi capek banget, energinya baru ada sore hari. Kenapa ya gitu ya, di jam pulang ternyata baru ada energi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Ya udah deh, dikerjain aja daripada ditunda-tunda. Masih ada waktu hari ini pendengar. Jangan bawa kerjaan pulang ke rumah. Kasihan keluarga gak dapat waktu ya, waktu bersama maksudnya. Jadi pastikan kalau masih ada yang tersisa di hari kerja, yuk diselesaikan. Karena beban kadang-kadang masih akan bertambah di besok hari. Kalau bisa diselesaikan sekarang, kenapa harus ditunda-tunda, ya kan? Saya berikan Pro 1 RRI Denpasar untuk Anda sore hari ini yang akan beribadah sholat maghrib. Kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya pada pukul 18.21 waktu Indonesia Tengah. Dan tetaplah bersama kami di Denpasar sore ini, masih akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda.
1: Denpasar sore ini.

Kesabaran itu ada dua macam. Kesabaran terhadap sesuatu yang kamu benci dan kesabaran terhadap sesuatu yang kamu sukai. Tanda-tanda orang bijaksana antara lain adalah lidahnya selalu basah dengan zikrullah.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Tahu nggak sih, ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

dengan Pro 1 RRI Denpasar dari Sam Smith dengan Money on My Mind. Kalau dari pikiran Anda, bukan masalah uangnya, tapi kerjaannya kok makin hari makin banyak. Udah minum kopi juga berapa gelas ya hari ini. Tapi ternyata badan memang gak bisa dipaksa lagi nih untuk bekerja. Pilih mana, mau kerja atau istirahat dulu? Kayaknya istirahat ya, pendengar Pro 1. Karena kebanyakan minum kopi ternyata tidak bisa menghilangkan rasa kantuk dari Anda sendiri. Karena kalau kopinya udah banyak banget rasanya diminum ya, tapi ternyata masih ngantuk juga. Nah itu artinya memang Anda sudah kurang istirahat, kurang tidur, dan efek kafeinnya juga sudah kayaknya udah gak bisa membantu lagi tubuh Anda untuk kembali bekerja gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda kurang tidur, gak bisa digantikan dengan kopi. Yang paling benar adalah istirahat gitu ya. Jadi kafein yang ada di kopi itu sebenarnya untuk menahan dampak kurang tidur, alias ngantuknya itu ditahan dulu pakai kafein. Tapi kalau tidurnya memang sudah kurang, ditampol lagi pakai kopi alias kafein, ya benar, gak akan bisa bekerja kopi di tubuh Anda. Dan kalau udah sore-sore seperti ini, jangan ditambah lagi kopinya. Lebih baik Anda cari waktu istirahat dan kerjaannya oke. Mungkin mengalah dulu ya, peringkat Pro 1 bisa dilanjutkan nanti pagi supaya kerjaannya benar-benar beres sebelum Anda liburan atau akhir pekan bersama dengan keluarga. Informasi ini saya kutip dari laman rri.co.id.

0: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang diam membisu karena tidak tahu.
1: Ikan mujair, ikan mujair.
0: Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar Rp6 per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair.

0: ini.
1: Halo?
0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sumber unggahan beredar di media sosial menyebutkan adanya bantuan langsung tunai atau BLT untuk para tenaga kerja Indonesia TKI. Unggahan ini beredar sejak Juli 2026 yang menyertakan juga sebuah tautan yang mengklaim bahwa tautan atau link ini merupakan akses untuk mendapatkan dana BLT untuk tenaga kerja Indonesia. Dilansir dari kompas.com, benarkah informasi ini? Kita cek faktanya, pendengar, bahwa unggahan tersebut merupakan konten hoax dan terindikasi modus pencurian data pribadi. Tidak ditemukan sumber informasi kredibel yang menyebutkan adanya program BLT khusus untuk tenaga kerja Indonesia atau TKI. Dan tautan atau link yang disertakan dalam unggahan di media sosial ini tidak mengarah ke situs resmi instansi pemerintah, dan saat diklik masuk dalam tautan ini justru mengarah ke fitur pesan Facebook Messenger. Masyarakat agar tidak memberikan data pribadi saat berkomunikasi melalui link tersebut, karena Kementerian Sosial juga sudah mengingatkan bahwa waspada terhadap berbagai penawaran bantuan BLT maupun bantuan sosial lainnya. Dan berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, dapat disimpulkan informasi tentang BLT untuk tenaga kerja Indonesia adalah informasi yang tidak benar. Dan masyarakat agar tidak mengklik tautan maupun menyerahkan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan

0: Semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dari Katon Bagaskara dengan Dinda, dimana? Dimanakah makanan enak itu? Udah lewat jam 7 loh, pendengar Pro 1. Biasanya yang lagi jaga berat badan akan berhenti stop makan di jam segini. Karena 3 jam lagi Anda akan tidur, artinya tubuh Anda udah stop dulu nih menerima makanan-makanan yang berat, misalkan nasi padang gitu ya, sate ayam, atau mungkin nasi campur, nasi jinggo, pokoknya makanan dengan karbohidrat tinggi udah stop di jam 7 malam. Tapi kalau Anda mau cemil-cemil buah di malam hari, naikin berat badan gak ya? Jadi para ahli gizi menegaskan tidak ada bukti yang memang membuktikan kalau buah ini bahaya gitu ya karena dikonsumsi malam hari. Kalau Anda khawatir naik berat badan, nah sebenarnya tubuh manusia ini tetap memproses kalori dengan cara yang sama sepanjang hari. Jadi kalau naik berat badan ini pasti ada pengaruhnya juga dengan jumlah makanan, jumlah kalori, dan juga aktivitas fisik Anda sehari-hari, bukan cuma dari konsumsi buah saja. Justru makan buah di malam hari pengganti dessert ya, pengganti makanan pencuci mulut gitu. Biasanya makan jajan, makan roti atau makan coklat, kita ganti dengan buah apel, pir, semangka, pepaya yang seratnya tinggi, yang pas juga untuk kasih efek kenyang yang lebih lama. Jadi untuk Anda, kalau yang pengen ngemil-ngemil buah malam hari ini, gak usah khawatir ya.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Mita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Kalau ngomongin soal cinta-cinta, kayaknya lagu-lagu dari Geisha emang pas ya untuk Anda dengerin sore. Sore, udah malam ya, udah gelap. Gak terasa kalau udah di studio bawaannya pengennya lama-lama terus gitu ya. Nemenin pendengar Pro 1. Masih 30 menit lagi sampai nanti di jam 8 malam. Kalau ngomongin soal cinta, bahasa cinta paling yang gampang untuk dicerna. Tapi kalau yang satu ini pendengar Pro 1, bahasa yang paling sulit bukanlah bahasa cinta untuk dimengerti, tapi adalah bahasa Mandarin. Karena punya 4 nada utama yang karakternya juga punya makna yang berbeda. Jadi agak susah gitu ya untuk nyerapnya. Nah, kemudian ada bahasa Arab yang berada di posisi kedua menjadi kata-kata yang sulit juga untuk dipelajari, tapi bukannya nggak bisa ya. Karena bahasa Arab ini kenapa susah? Karena punya karakteristik gramatikal dan juga deskriptif dari yang pengen disampaikan itu juga banyak gitu ya. Dan kebanyakan vokal dalam tulisan dihilangkan sehingga teks sulit untuk diterjemahkan. Dan nomor tiga dulu, ada bahasa Hungaria yang punya tata bahasa dan pelafalan yang susah gitu ya. Dan ada 14 vokal juga yang harus dihafalkan. Kemudian ada bahasa Finlandia, karena bentuknya ada 15, sulit juga untuk dipelajari. Dan kemudian ada bahasa Jepang, ini Honggo, punya 2000 huruf kanji yang dibutuhkan untuk bisa memahami bahasa Jepang. Selanjutnya ada bahasa Rusia, kemudian ada bahasa Polandia, bahasa Islandia yang paling terakhir, yang punya tingkat kerumitan masing-masing. Tapi kembali, kalau Anda punya keinginan untuk belajar, itu pasti deh rasa ngulik-nguliknya juga akan muncul kalau punya keinginan besar untuk belajar. Informasi ini saya kutip dari laman Tirto untuk Anda malam hari ini.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Kalau udah ngeliat yang hangat-hangat malam hari ini, apaan tuh hangat-hangat? Ada capcay, ada mie goreng, semuanya yang baru aja selesai dimasak. Benar-benar menggoda hati ya. Tapi pendengar, kalau Anda yang masih berpikir kalau saya makan mie goreng, nasi goreng malam hari ini bisa naik 2 kilo, itu rasanya memang instingnya memang harus keras ya, mengontrol nafsu makan. Karena percayalah pendengar, ketika Anda pintar mengontrol nafsu makan, itu juga bisa mengontrol berat badan dan ada efek juga ke kesehatan Anda. Jadi mengontrol kesehatan itu juga memberikan dampak yang baik untuk tubuh kita. Tapi ya namanya juga nafsu makan gitu ya, gak bisa nyalahin mata juga. Kadang-kadang kalau sudah kerja keras kita pengen nih kasih reward ke tubuh kita. Oke boleh malam ini aja, besok jangan ya pendengar. Kalau gak mau apa ya badannya melar kanan kiri, mendingan jangan ngemil, jangan makan banyak-banyak deh. Kita niatkan yang namanya badan body goals itu di usia yang tidak lagi muda. Pastinya Anda bisa gitu ya pendengar Pro 1. Jadi kalau mau nekan nafsu makan, boleh minum air putih malam hari ini atau minum teh hangat gak pakai gula. Itu tips dari dokter atau dari ahli gizi yang kasih tahu kalau malam-malam pengen makan, jadi minumnya teh anget aja deh malam hari ini ya. Dan saatnya Indah Widyasari udahan dulu ngocehnya, udahan dulu kasih pengingat alarm buat pendengar biar gak makan malam. Setelah ini masih ada satu penyiar lagi menemani Anda sampai nanti di jam 12 malam. Ada Wandi Aziz yang sudah standby, sudah cari-cari referensi lagu yang pas juga untuk pendengar Pro 1 malam hari ini. Menemani Anda yang pengen request lagu bisa langsung nanti di 089-678-123-830. Saatnya saya Indah Widyasari pamit. Stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan, di mana setiap somninya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satu tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra.

0: Zoom kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka gitu ya.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan, dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Rian Wiyarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, Tris Mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
3: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
4: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
3: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
5: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kebanyakan pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
3: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ana Kusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
6: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
7: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah

0: garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
1: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
2: Menurut saya bagus, kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemayan garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
1: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa Waduk Penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
5: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intek di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Las Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
4: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
6: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
4: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
7: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
8: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasin bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
7: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan salat istisqa bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEP. Dan mudah-mudahan dengan salat istisqa ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PT AHEP bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
8: Sementara itu, Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, PAM Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
9: Krisis kami ini untuk intake Sungai Biru itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang udah 24 jam intake Sungai Biru yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi
7: Pak. Saat ini penanganannya seberapa Pak?
9: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Seperempatnya. Terus seperempat terus kita mix dengan air tawar yang ada dari Padua. Lalu itu kita bisa olah baru kita distribusikan kepada masyarakat.
8: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital terutama rumah sakit. Imam Muhammad melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
11: pernah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
10: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
11: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
12: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup. atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
11: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
14: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat saja tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
13: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPRRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
15: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Pertama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
13: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditololi melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang Lomba Lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
17: Potensi sponsor itu kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Trans Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
16: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib dan juga termasuk diantaranya adalah respek mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabili Tiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu untuk Anda ya. Saya Wandi Aziz akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Dan saya tentu tidak sendiri ya. Saya dengan Pak Wayan Switer kembali hadir untuk menemani Anda ya. Untuk nanti akan kami hadirkan Senandung Malam tapi jam 10 malam ya. Karena jam 9 kami akan hadirkan Forkoperi Melodi bersama IKBS Group. Dan sebelum Forkoperi kami akan hadirkan Mimbar Agama Katolik dengan judul Mengasihi Musuh dengan narasumbernya oleh Loren Sogan. Dan Sandiwara Radio, kali ini kami akan hadirkan produksi dari RRI Samarinda dengan judul Kita Tidak Sendiri. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama saya, Wandi Aziz.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Denpasar, malam ini.

Pendengar yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar dengan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Denpasar, Bali, Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, mengasihi musuh. Memang kadang-kadang ini merupakan hal yang sangat sulit bagi kita, karena itu adalah musuh kita. Tapi bagaimana kita harus bisa mengasihi musuh? Mari kita dengarkan, kita buka hati dan pikiran kita guna mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, saya coba mengajak kita untuk merenungkan dari ayat ke ayat dulu. Setelah itu baru mengajak kita untuk merenungkan inti secara keseluruhan. Dalam bab 6 ayat 27 sampai 36, Yesus menyuarakan kasih kepada semua orang. Kasih yang dituntut oleh Yesus adalah kasih yang radikal. Kasih itu tidak hanya ditujukan bagi mereka yang mengasihi, tetapi juga bagi mereka yang membenci dan mengutuk. Model kasih semacam ini adalah kasih Bapa sendiri. Ia mengasihi juga orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan mengasihi juga orang-orang yang jahat. Oleh karena itu, setiap murid Yesus dipanggil untuk menjadi murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Seruan tentang kasih ini merupakan inti khotbah Yesus. Bagian ini memuat tuntutan fundamental yang harus dipenuhi oleh setiap murid Yesus. Kasih para pengikut Yesus harus lebih daripada kasih orang-orang yang pada umumnya. Pendengar yang terkasih, seruan tentang kasih ini berisi 4 seruan untuk mengasihi musuh. Keempat seruan itu adalah mengasihi musuh. 1. Yang kedua, berbuat baik kepada mereka yang membenci. 3. Memberkati yang mengutuk. Dan berdoa bagi mereka yang mencaci. Dan keempat seruan itu diikuti dengan 4 ilustrasi tentang kasih. Ilustrasi pertama berbicara tentang pemberian pipi. Yang satu bagi mereka yang menampar pipimu yang lain. Memberikan baju bagi mereka yang meminta jubah. Memberi kepada mereka yang meminta. Tidak mengharapkan kembali apa yang sudah diambil. Dalam ayat 31, Yesus memberi golden rule. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Prinsip ini merupakan akar pada Imamat bab 19 ayat 18.
di mana orang diperintah untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Prinsip ini tidak hanya menuntut orang untuk menghindari perlakuan tidak adil yang tidak diinginkan. Prinsip ini juga menuntut orang untuk memberi perhatian tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Setelah Yesus memberi golden rule, Yesus memberikan lagi 3 ilustrasi kasih yang radikal. Kasih yang radikal, kasih yang tidak bersyarat. Yesus mempergunakan contoh negatif yang menunjukkan kepada para murid bahwa kasih mereka harus berbeda dari kasih orang-orang berdosa. Sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh Yesus, apakah jasamu? Membawa implikasi bahwa kasih para murid harus lebih daripada kasih pada umumnya. Ketiga ilustrasi itu diparalelkan dengan contoh-contoh kasih yang terdapat pada Lukas bab 6 ayat 27-30. Ketiganya dinyatakan dalam kalimat pengandaian yang relatif sama, yaitu jika kamu, lanjutannya ya, jika kamu berbuat demikian kepada orang yang berbuat baik kepada kamu misalnya, apa jasamu? Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang yang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Dalam ayat 35 dan 36 adalah bagian kesimpulan dari kasih itu. Yesus mengulang kembali ketiga seruan kasih yang sudah disampaikan pada ayat yang 27 dan 28. Bersama dengan seruan akan kasih itu disebutkan pula ganjaran besar yang akan diterima oleh mereka yang melaksanakannya. Mereka akan mempunyai upah besar dan akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Mereka yang mempraktikkan seruan kasih itu telah menunjukkan kesetiaan mereka kepada Allah. Karena itu dalam ayat 37 dan 38 harus dihubungkan dengan ganjaran atau dengan ajaran mengenai sikap terhadap musuh. Yaitu jangan menghakimi, atau positifnya adalah ampunilah. Atau bila juga dengan mengulangi ayat 30 yaitu berilah. Dalam ayat 37 dan 38 ini Yesus menyampaikan keempat peringatan yang harus difahami sebagai sebuah kesatuan. Peringatan ini disampaikan dalam 2 pasangan yaitu 2 larangan dan 2 perintah. Serta diikuti dengan sebuah komentar akhir. Jangan menghakimi maka kamu tidak akan dihakimi. Yang diajarkan adalah sebuah sikap hati. Sikap yang hati-hati dalam menghakimi. Lambat untuk menghakimi dan cepat untuk mengampuni. Apa yang harus diupayakan adalah para murid Yesus tidak mengambil alih posisi dan kuasa Allah dalam mengadili dan menghukum seseorang. Mereka yang cepat menghakimi adalah mereka yang gagal menunjukkan belas kasih kepada sesamanya yang bersalah. Tidak akan dihakimi tidak berarti bahwa orang akan terhindar dari penghakiman Allah. Tidak dihakimi berarti ia akan mendapat kasih pada hari penghakiman itu. Jangan kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Penghakiman selalu dekat kaitannya dengan hukuman. Seorang terdakwa atau dibebaskan dari hukuman atau dihukum, semua itu ditetapkan dalam pengadilan di depan semua seorang hakim. Di atas telah dinyatakan larangan untuk tidak menghakimi. Sekarang yang dilarang adalah kebiasaan menghukum orang yang bersalah. Seorang yang bersalah dapat dinyatakan bersalah, tetapi dapat juga dibebaskan dari hukuman yang sebenarnya harus ditanggungnya. Penghapusan hukuman seperti ini bisa terjadi lewat pengampunan. Diampuni tidak berarti bahwa pendosa tidak bersalah, tetapi bahwa ia dibebaskan dari hukuman yang seharusnya ditanggungnya. Dan larangan untuk tidak menghukum bisa akan dinyatakan dengan cara positif dalam perintah untuk mengampuni yang akan segera disampaikan. Ampunilah maka kamu akan diampuni. Apa yang dimaksudkan bukanlah menyatakan bahwa orang yang bersalah adalah benar. Orang bersalah tetap bersalah. Yang mau dikatakan adalah sikap seorang murid Yesus terhadap orang yang bersalah. Sikap itu mesti terwujud dalam sebuah pengampunan dan bukan dendam
atau menuntut balas atau kejahatan atau kesalahan yang telah diperbuat oleh orang lain. Berilah, maka kamu akan diberi. Setiap murid Yesus harus mampu menunjukkan kemurahan hati. Kemurahan hati ini bersumber pada kemurahan hati Allah. Inilah panggilan setiap murid Yesus, sebagaimana sudah dinyatakan pada ayat yang ke-35. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil Lukas bab 6 ayat 27-38 yang kita dengarkan tadi, mengatakan bahwa Lukas secara panjang lebar menjelaskan tentang cinta kepada musuh. Cinta manusiawi seharusnya sesuai dengan cinta ilahi. Cinta yang baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan jahat. Panggilan untuk menjadi murah hati, sama seperti Bapamu murah hati, adalah kekhasan Lukas. Karena Lukas mendefinisikan dengan baik kemurahan hati ilahi yang tidak terbatas. Dante menyebut penginjil ini sebagai scritta mansuti dinis Christi. Narator kelemahan kelembutan hati yang manis, Kristus. Scritta manuentus dinis Christi. Kelembutan hati yang manis dari Kristus. Pelajaran tentang menghakimi orang lain dihubungkan dengan mencintai musuh. Konteks yang melingkupi teguran untuk tidak menghakimi orang lain tidak berarti menyetujui kebenaran atau kesalahan atau tindakan atau isi moralnya. Nyatanya seluruh sabda bahagia memuat unsur-unsur penghakiman. Lagi pula dari Lukas menunjukkan pada orang yang berusaha memainkan peran Allah dengan memberikan keselamatan atau menjatuhkan hukuman kepada orang lain. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Bagi mereka yang melakukan hal itu, Lukas memberikan suatu peringatan keras. Mereka akan dihakimi oleh diri mereka sendiri. Demikian pula mereka memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, akan menerima berkat berlipat ganda bagi dirinya. Dari mana hidup ini berasal? Pertanyaan mendasar. Sebagai orang beriman, jawaban yang lekas atau cepat muncul adalah Tuhan. Kalau orang bertanya dari mana hidup ini, atau asal mula hidup ini dari mana? Ya dari Tuhan. Selain Tuhan, pihak yang paling menentukan keberlangsungan hidup kita adalah sesama. Melalui sesama juga kita dapat menemukan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Namun, bagaimana sesungguhnya relasi kita dengan sesama di sekitar kita? Umumnya kita acap kali tidak menghiraukan dengan kehadiran dan perhatian sesama di sekitar. Kita baru akan menyadari peran mereka, peran orang lain, peran teman di sekitar kita ketika kita sudah kehilangan. Karena itu, Yesus melalui Injil hari ini mengingatkan kita tentang pentingnya memperbaiki relasi yang rusak dengan sesama. Khususnya mereka yang masuk dalam kategori musuh. Tentang hal ini kita dapat belajar dari contoh atau dari tokoh Daud. Saul amat membenci Daud sebab posisinya sebagai pemimpin diancam dengan hadirnya Daud. Dia mengejar Daud dan berniat membinasakan. Namun Daudlah yang memiliki kesempatan itu. Alih-alih membunuh musuh ini, Daud justru membiarkannya hidup. Apa yang dilakukan oleh Daud adalah juga perintah yang disampaikan Yesus dalam Injil. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Semoga seperti Daud, kita pun mampu mengasihi sesama, juga mereka yang membenci kita. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu dari pengalaman sehari-hari bahwa kasih itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Benar. Itu kalimat yang paling saya setujui. Kasih itu mudah dikatakan daripada dilakukan. Kasih itu tidak akan pernah dilakukan jika kita hanya melihat terus
orang-orang yang melukai kita dan melihat luka-luka yang kita alami. Kita diundang untuk melihat diri kita sendiri dan belajar mengolah luka-luka itu sebelum kita mengungkapkan rasa sakit hati kepada orang yang melukai kita. Kita belajar mengendalikan diri dan berhenti untuk menghakimi atau mengkambing hitamkan orang lain. Sebab selama kita masih melihat orang lain itu sebagai musuh, kita tidak akan pernah dapat mencintainya. Maka berhentilah memusuhi teman supaya kita bisa saling mengasihi. Tanpa cinta kasih, kehidupan manusia tidak akan pernah menjadi lebih baik. Cinta kasihlah yang membuat segala sesuatu baik. Bahkan cinta kasih mampu mematahkan dan mengakhiri rantai kekerasan. Mengasihi ditawarkan oleh Yesus menjadi suatu cara hidup anak-anak Allah. Yesus tidak pernah berkata, binasakanlah musuh-musuhmu. Karena mereka itu adalah musuh-musuh Allah. Sebaliknya, Yesus berkata, kasihilah musuhmu, jangan menghakimi, melainkan ampunilah. Mengasihi itu adalah tindakan ilahi, karena Allah adalah kasih. Maka siapapun yang tidak mengasihi, tidak mengasihi Allah, atau tidak mengenal Allah. Yesus menegaskan bahwa dengan mengasihi musuh, bahkan memberkati dan mendoakan orang-orang yang mengutuk ataupun mencaci maki kita. Dengan demikian, identitas kita sebagai anak-anak Allah menjadi nyata. Itulah yang membedakan diri kita, orang Katolik, dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Atau seperti Allah baik terhadap orang baik ataupun orang jahat. Menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar. Kita pun demikian. Kita dipanggil untuk terus berbuat baik tanpa pilih kasih. Baik kepada orang baik ataupun baik kepada orang jahat. Yang kita benci adalah perbuatannya. Tetapi setiap pribadinya selalu kita kasihi dan kita doakan. Mungkin kita bertanya, lantas bagaimana caranya mengasihi musuh? Bukankah praktiknya itu sulit? Perselisihan, permusuhan seringkali menimbulkan kepahitan yang luar biasa. Dalam hal mengasihi musuh bukan artinya kita pasif tanpa berbuat apa-apa ketika ada yang menampar, menganiaya ataupun menghina kita. Namun kita hendak melakukan sesuatu yang lebih tinggi dan lebih besar dampaknya daripada hal-hal yang sudah biasa dilakukan oleh manusia dengan pembalasan yang setimpal. Yaitu apa? Dengan kasih dari Tuhan. Dengan kasih, maka kita sedang membalikan cara yang dilakukannya itu untuk menyerang dirinya sendiri. Dia mau sadar atau tidak bahwa apa yang dilakukannya itu adalah hal terbodoh yang pernah diperbuatnya. Itulah sebabnya jika ada pepatah yang mengatakan bahwa musuh terbesar adalah diri sendiri. Jika ada orang yang memusuhi dan yang membenci kita, sesungguhnya musuh kita bukanlah dia, melainkan diri kita sendiri. Bagaimana kita mampu menaklukkan diri kita? Yaitu dengan keegoisan untuk balik memusuhinya. Maka taklukkanlah dirimu di bawah kuasa Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus berkatakan dalam ayat 31. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jika kita menghendaki musuh itu menjadi teman, maka kita akan berbuat sebagai teman bagi dia. Namun jika kita menginginkan dia tetap menjadi musuh, maka dia akan tetap menjadi musuh dalam hidup kita. Yang hendak diajarkan Tuhan kepada kita adalah tentang sikap hati kita untuk melakukan kasih pada sesama manusia. Apa yang Tuhan Yesus sebutkan dalam Injil tadi adalah seberapa contoh untuk mengilustrasikan bahwa kasih itu harus berbuah dalam kehidupan kita. Kasih yang kita terima dari Tuhan harus memiliki dampak bagi sesama kita, sekalipun orang yang memusuhi kita. Sudahkah kita
belajar saling mengasihi. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Saya ulangi sekali lagi, mengasihi musuh itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena itu marilah kita saling mengasihi dan saling mendoakan. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni sesama atau orang yang bersalah kepada kami. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berusaha untuk menjadi orang terdepan mengasihi orang, mengasihi musuh kita. Karena dengan demikian kita telah mengalahkan diri kita sendiri. Kita akhiri renungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, jangan biarkan aku hidup dalam rasa dendam, karena hidupku hanya bersumber pada kasih-Mu dan kemurahan hati sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pendengar yang terkasih, demikianlah renungan kita. Selamat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.

0: Kalian sadar gak? Dara berubah?
1: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
0: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
2: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
0: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
2: Dara.

0: Dar, kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah. Bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: Dengar dulu, kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh nggak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab, aku nggak apa-apa. Padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, nggak usah jawab gitu lagi.

0: ayah sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: Kadang yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya Anda ikuti FM Forkopery Melody, bernyanyi dan berbagi informasi kerjasama Forum Komunikasi Pemerhati RRI, Kelompok Pendengar dan RRI Denpasar. Selamat mengikuti.

Masih disiarkan dari Hayam Uruk 70 Denpasar, 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir untuk menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam Forkoperi Melody. Dan pendengar, pada edisi kali ini kita sudah ditemani oleh grup IKBS yang akan menghibur malam indah ini dan tentunya didampingi pemain organ kita, Pak Wanta. Pendengar, sebagai informasi Forkoperi Melody dapat didengarkan melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau melalui audio streaming di www.rri.co.id dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kalau begitu tanpa berlama-lama, mengawali kebersamaan kita pada malam hari ini, langsung saja kita dengarkan Karena Cinta yang akan dibawakan oleh trio Ibu Ria, Ibu Feni dan juga Ibu Gungti. Selamat mendengarkan.

Baik, pendengar, itu dia tadi penampilan yang sangat luar biasa dari trio Ibu Ria, Ibu Feni, dan juga Ibu Gungti. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Ibu Tata dengan judulnya Kaulah Segalanya.

Pendengar, itu dia tadi, kaulah segalanya dari Ibu Tata. Cinta memang akan terasa lebih indah ya ketika dua hati memiliki tujuan yang sama. Dan berikutnya, Ibu Sutresni akan membawakan sebuah lagu dengan judulnya Satu Hati, Satu Cinta.

Kita lanjutkan pendengar, kalau tadi ada Satu Hati Satu Cinta, yang berikutnya nih kita akan mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Dilanda Cinta yang akan dibawakan oleh Ibu Miranda. Selamat mendengarkan.

pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Ibu Ria yang hadir dengan lagunya dengan judulnya Kisah Sedih di Hari Minggu. Selamat mendengarkan.

Baik, pendengar, kita lanjutkan ya. Tadi sudah dari Ibu Dia, yang berikutnya kita akan mendengarkan dari Ibu Pandu yang akan membawakan sebuah lagu dengan judulnya Yang Pertama. Selamat mendengarkan.

Pendengar tentunya masih di Forkoperi Melody yang bisa didengarkan baik melalui terestrial di 105,2 FM atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id atau bisa juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa lagu ya, dan berikutnya kita akan mendengarkan Ibu Gunti yang siap nih sudah membawakan sebuah lagu yang berjudul Tragedi Buah Apel. Selamat mendengarkan pendengar.

Oke, itu dia tadi penampilan yang sangat luar biasa. Kita lanjutkan ya. Berikutnya ada sebuah lagu dengan judulnya Janji Hati yang akan dibawakan oleh Ibu Feni. Selamat mendengarkan, pendengar.

Baik, pendengar berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Ibu Ari Ayuni dengan judulnya Ada Rindu Untukmu. Selamat mendengarkan.

0: Di Celine Dion dengan I Love You ya. Ini spesial yang request oleh Mas Sandi. Dan tadi ada Daniel Sahuleka request dari Pekak Sanggulan. Kemudian juga Utiara, saya hadirkan Anggun Cisasmi ya. Masih dengan Wandi di sini dan masih di Senandung Malam. Saya akan kembali ke sesi kedua atau sesi terakhir untuk malam hari ini karena ada Forkoperi tadi ya. Tapi ada yang melewat dulu.
1: Waktunya kentongan.
2: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Terkadang di saat menghadapi banyak rintangan, seringkali membuat hati ingin menyerah. Terjatuh dan lelah bukan alasan untuk mundur. Seperti sebuah ungkapan, jika kita ingin pelangi, maka harus siap menerima hujan. Kita tidak akan tahu, mungkin saja saat kita menyerah, gerbang kesuksesan itu akan terbuka

0: langkah mulai lelah. Teruslah berusaha, berjuang, dan berdoa.
1: Denpasar malam ini.
2: Baik, masih di Denpasar malam ini kita sudah punya penelpon ya di pesawat telepon 0361-222-161. Masih tersambung? Halo.
3: Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, senandung malam.
4: Halo, selamat malam.
2: Iya, selamat malam, bukan selamat pagi.
4: Emangnya siapa bilang pagi?
2: Enggak, kan makanya tadi dibilang bukan selamat pagi. Gitu. Gimana kabarnya, Bung Benny Jo? Lama ya kita nggak ketemu di udara.
4: Iya, lama. Soalnya sibuk biasa. Orang sibuk gitu.
2: Orang sibuk. Keren banget. Tapi jarang juga saya dengar. Masuk nggak sih yang kemarin? Oh, nggak. Karena jazz ya, jadi nggak masuk.
4: Iya, ada. Iya, kan langsung di... Itu di apa kan? Di RRI Pro 1 Jakarta, itu DP tempat pelaksanaan, toh?
2: Iya, benar-benar.
4: Cuma kalau yang apa sih, yang ruang rindu baru 100% gabung terus.
2: Ais, mantap. Gimana ini apa udara cuaca di sana? Panas.
4: Laporan terkini dari Kota Manado. Cuaca bersahabat tapi berangin, arus lalu lintas lancar, situasi kamtipmas kondusif. Parhutlah Nihil dari Kota Manado, Bung Benjo terus mengutara untuk Indonesia.
2: udah harus direkrut nih untuk mewakili di Manado. Oke, okay. Mau lagu apa, Bung Benjo?
4: Yang pasti Western Songs, Manca ya, boleh?
2: Boleh, ini memang Manca ini. Manca tahun 2010 sampai dengan 2020.
4: Kalau Patrick's Boy masuk Everybody.
2: Siapa?
4: Patrick's Boy.
2: Bentar, saya cari. Patrick's Boy.
4: Judul lagu Everybody.
2: Bentar. Everybody, bukan gitu ya?
4: Nah itu, pokoknya...
2: Itu kalau itu kayaknya ini Michael Jackson.
4: Oh, bukan ini.
2: Patrick's Boy, sebentar ini Patrick's Boy. Everybody. Kok enggak ada ya?
4: Oh, ini Joe Michael Jackson, Joe.
2: Ada.
4: Oh, ada.
2: Backstreet Boy ada.
4: Ya ada. Mm-hmm. Oke, kita menyapa dulu ini. Ini Ibu Farida sudah gabung?
2: Belum.
4: Ada posisi di Makassar kok Ibu Farida ini.
2: Oh ya, belum bergabung.
4: Gabung. Mm-hmm. Oke, yang bertugas ya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Salam sehat selalu. Tetap pada keluarga yang samawa tentunya. Sakinah mawaddah warahmah. Salam untuk keluarga. Ayuk Maluku Tengah, udah gabung Ayuk belum?
2: Belum juga.
4: Ayuk dong gabung. Ditunggu nih.
2: Ayuk.
4: Bangun Ayuk. Terus Ayuk ya, tentunya dapat salam ya, salam sehat. Ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung, terus ada Ibu Fatmawati juga di Manado, ada juga
2: Ibu Tiara.
4: Andi di Batam, terus ada siapa ya yang di Sulawesi Barat?
2: Nggak tahu. Yang tadi Ibu Tiara ya?
4: Oh, Ibu Tiara di Kendari, benar-benar. Ibu Tiara di Kendari, Sulawesi Barat ada Purnamasari, terus ada siapa lagi ya? Iya, Pak Widi Made juga ya. Ini nggak gabung-gabung juga ya, Pak Widi Made di Tokyo, Jepang. Terus ada Ibu Janura, Ibu Yuni, Ibu Kartika, Bunda, Gemas, Bu, Ibu siapa Gemas ya?
2: Iya benar.
4: Ibu Gemas, terus
2: Resmi ada.
4: Bunda Yoseli, ada siapa lagi ya?
2: Bu Resmi ini lagi nunggu.
4: Ibu siapa yang di belakang?
2: Resmi.
4: Bu, oh iya benar-benar Ibu Resmi yang di Singaraja ya?
2: Benar, Singaraja.
4: Masih Ibu Resmi Singaraja, terus ada siapa lagi di sana ya? Ada Singaraja juga, ada keingat saya ada Topan ke siapa? Tahun ya. Salam sehat selalu juga dan seluruh fans tanpa terkecuali. Mm-mm. Terima kasih and good night.
2: Terima kasih Bu Manijul. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke Singaraja. Halo Bu Resmi.
1: Halo.
2: Ya, halo.
1: Halo juga.
2: Aha.
1: Mas Wandi. Kalau nggak pernah manggil Mas kayaknya mulutnya kaku ya, Mas.
2: Iya, orang biasa juga Bang. Ya.
1: Bang, kalau Bangnya itu biasanya Bang BRI gitu ya, Bang Danamon.
2: Bang Bingbung, ayo kita nabung.
1: Gimana kabarnya Bang Wandi?
2: Baik, sehat.
1: Denpasar, baik ya.
2: Oh, Denpasar aman-aman lah ya.
1: Aman, iya semoga aman-aman deh. Tapi kalau berita di ini, di sosmed itu beneran gak ya? Itu kok banyak pembunuhan itu ya? Beneran gak itu ya? Ya di Bali.
2: Bisa jadi. Saya belum.
1: Apa? Enggak, apa kerjaan orang ngonten gitu ya? Enggak
2: sih.
1: Tahu juga bener.
2: Bisa jadi bener ada beneran.
1: Enggak
2: bener.
1: Tahu juga. Iya, itu di kos-kosan sering terjadi ya.
2: Biasanya bule tuh.
1: Iya, boleh sama orang ini juga ya campur. Ya udah ini ya, sekarang lagunya tahun berapa, jangan deh ngebahas pembunuhan, ngeri.
2: Tahun 2010 sampai
1: ya.
2: Sampai dengan 2020
1: ya. Bruno Mars ada enggak ya?
2: Bruno Mars.
1: Just the way you are ya.
2: Bruno Mars.
1: Just the way you are.
2: Ada.
1: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Ada ya. Oke. Salamnya. Tadi ada Bang Beninyu. Makasih. Mat malam Bang Beninyu. Sehat selalu. Manado ya Bang Beninyu ya.
2: Manado.
1: Terus Manado. Iya. Tapi Manado itu logatnya kayak orang Jawa gitu ya?
2: Bukanlah. Kayak orang mana ya? Ya orang Manado.
1: Enggak, logatnya ngomongnya gitu. Kalau Kalimantan gitu, logatnya kayak orang-orang Malaysia gitu ya.
2: Oh logatnya. Iya, kayak orang Sumatera. Kayak Kak Rahma juga kan orang Sumatera.
1: Iya.
2: Iya.
1: Oh Kak Rahma Sumatera, iya Padang ya.
2: Padang.
1: Iya ada Kak Rahma, Pak Sandi. Tadi yang sudah lewat itu?
2: Siapa?
1: Nomor pertama itu siapa aja yang sudah naik?
2: Bu Tiara di Kendari.
1: Oh, Bu Tiara. Salam kenal ya. Yeah. Bang Sandi. Terus ada siapa lagi tadi?
2: Pekak Sanggulan.
1: Bang Sandi, Bu Tiara, sama siapa?
2: Pekak Sanggulan.
1: Oh, Pekak Sanggulan ya. Sama Bu Janura juga, Bu Indi, Bu Parida.
2: Bu Indi
1: ya.
2: Nih
1: Bu Kartika.
2: Naik tadi, tapi langsung
1: turun.
2: Menggelebuk.
1: Oh, menggelebuk gitu ya. Ya deh, ntar juga dia paling dia monitor sekarang ya.
2: Bisa jadi atau
1: Bu
2: dia ngantuk
1: ya. Dia wati, ya, Gek Mas juga ya. Kak Rahma sama Esther Lita juga.
2: Oh,
1: sama
2: iya.
1: Ini juga siapa? Mbak Ayu, Pak Widi, ayo naik Pak Widi. Pak Widi udah keliling dari tadi itu katanya ke Bougainville, ke Papua, kemana itu?
2: Ke Bali belum.
1: Iya, Singaraja tadi susah masuknya.
2: Yeah.
1: Dia kan punya jet pribadi, jadi bisa dia kemana-mana gitu.
2: Berarti Bu Resmi nggak punya belum? Ya?
1: Apa jet pribadi?
2: Uh-uh.
1: Belum. Nanti aja beli, ya.
2: Jangan-jangan ini apa? Bukan jet pribadi, tapi motor. Motor trail itu,
1: Terus siapa lagi yang sering naik ke Denpasar? Soalnya
2: Pak Mangku.
1: Oh iya Pak Mangku lupa. Oh. Terus Pak siapa yang di Karangasem tuh? Pak Kudu Bendesu juga ya.
2: Bendesu, Pak Tami.
1: Pak Negara, Pak Nyoman. Ya Pak Tami, Pak Nyoman Negara ya.
2: Tambahan.

0: juga.
1: Ya udah, untuk kesemua-kesemuanya deh Bang Wani
0: Oke.
1: ya, yang belum kesenggol, maaf ya. Oh ya, si itu si Manying belum kesenggol tadi
0: Siapa?
1: ya. Gopinda, si Manying Gopinda.
0: Iya, apa-apa?
1: Iya.
0: Manjing.
1: Manying.
0: Oke.
1: Tahu
0: Okay.
1: nggak Manying?
0: Enggak.
1: Cengeng itu kayak cewek gitu ngomongnya.
0: Bego pindah. Dia
1: Iya,
0: lagi live
1: sekarang dia
0: TikTok nih.
1: masuknya. Iya, tadi di grup tapi nggak buka TikToknya.
0: Oke, siap. Ditunggu
1: Ya udah,
0: lagunya.
1: Bang Wandi, makasih, mak tugas ya, sampai tuntas.
0: Oke.
1: Bye, kunaik.
0: Baik, terima kasih Bu Resmi ya. Kita masih tunggu penelpon berikutnya. Silakan bisa dicoba lagi ya. Karena baru turun ini orang-orang. Untuk land pesawat boleh di 0361222161 atau juga di WhatsApp di 0896781123. Ada dua lagu yang sudah saya siapkan buat Anda ya. Buat wah ini lagi uji ilmu kanuragan di udara sepertinya. Ada Pak Mangku, kemudian ada Bu Jingga di Manado, dan ternyata yang berhasil adalah Purnamasari. Halo. Halo.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Gimana kabarnya Purnamasari?
2: Iya, kamu kurang sehat nih, Bang.
0: Loh,
2: Alhamdulillah.
0: kenapa?
2: Lagi flu, batuk.
0: Oh, terakhir kayaknya kita-kita udah pada sembuh. Gantian. Teh Dinda aja
2: Iya.
0: terakhir, Teh Dinda di terakhir tuh. Nah,
2: Oh,
0: berarti
2: gitu.
0: sekarang menyusul yang terakhir Purnamasari. Purnamasari dari mana? Lupa saya.
2: Dari Sulbar, Sulawesi Barat.
0: Oh, Sulawesi juga ya. Sulawesi Barat, Sulbar.
2: Iya.
0: Oke. Tetangganya Bu Farida ya.
2: Iya, tetangganya Bu Farida. Bu Farida kan daerah Palu. Kalau Purnamasari daerah Mamuju, Kepulauan
0: Oke.
2: Mandar.
0: Oh, Mamuju ya benar waktu. Waktu gempa Palu kan kami lewat Mamuju
2: Oh,
0: tuh lewat
2: terasa
0: darat.
2: sekali itu di
0: Hah?
2: Kepulauan Mandar itu. Iya.
0: Oke, siap. Mau lagu apa?
2: Lagu tahun berapa, Bang?
0: Lagu barat tahun 2010 sampai 2020.
2: Jadi ya dipilihkan aja deh.
0: Oke, siap. Nanti gabung ya.
2: Kirim salam ya.
0: Silakan.
2: Ya, kirim salamnya ada Ibu Paridia, ada Pak Widi, salam sehat. Ada Pak Benjo, ada Bunda Tiara di mana tuh di Kembari ya. Eh, dan semuanya aja gentang, Pak Tari Kacali.
0: Siap.
2: Banyak juga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak Purnamasari ya, yang ada di Sulawesi Barat. Kalau sekarang yang lagi, oh ya, ini bisa nih. Silakan, Pak Widi, selamat malam langsung nih.
3: Halo, selamat pagi.
0: Oh iya, pagi. Pak Widi,
3: Dan
0: ini
3: ya.
0: baru miss call dua kali kayaknya ya, langsung naik ya.
3: Apa Bu, baru 5 kali Anda salah.
0: Iya, biasanya kan 25-30 kali.
3: Iya, kalau tidak salah tadi baru Bu Resmi turun itu dan langsung pencet.
0: Oh,
3: Karena
0: oke. Okay.
3: monitor tempat lagu diputar itu yang lagi itu, yang dari yang reaction di Pekasanggulan itu, dan monitor itu.
0: Oh, Daniel Sahulika.
3: Iya, itu. Ada Bung Binisud tadi turun juga ya, sudah dengar juga.
0: Oke. Okay. Mau lagu apa
3: Bang
0: dulu?
3: Wadi, lagunya tahun berapa ya?
0: Biar nggak mepet-mepet kayak kemarin.
3: Iya.
0: Banyak lagu.
3: Lagunya Perpik ya? Perpik kadang-kadang itu lagunya.
0: Patrick siapa?
3: Perpik.
0: Judulnya?
3: Apa itu ya dulunya? Lupa, lupa ya lagunya.
0: Lagunya yang mana?
3: Wah itu janganlah kalau nggak jadi kita lupa ya. Air supply ya, air supply, making to love,
0: air
3: false hope,
0: supply. Oke.
3: air supply ya, making love out of nothing all L itu at
0: Nothing
3: all.
0: else. Oh, supply. Coba bentar
3: Ada
0: ya.
3: lagunya ya,
0: Sebentar.
3: belum ya?
0: Air supply itu kayaknya

0: tahunnya. Coba sebentar.
1: Iya, tahunnya.
0: Air Supply judulnya apa tadi? Making Love,
1: Making
0: out
1: love
0: of
1: all
0: nothing,
1: nothing
0: at All.
1: At all.
0: Oke, sering di request kayaknya ini. Oh, ini
1: iya, sering.
0: Tahun 80-an.
1: 80-an ya?
0: 80.
1: Ini tahun 2000 ya?
0: Ini tahun 2010 sampai 2020. Ada banyak kok di sini penyanyi yang ini. Alaya, ada Adele, ada Agnes juga ada di sini, Alan Walker, ada Alicia Keys.
1: Alan Walker itu ya, yang itu aja.
0: Apa judulnya?
1: Ya judulnya boleh-boleh Alan Walker ya, bagus tuh. Yang ada selalu seslownya itu ada apa ada di sana.
0: Ini judulnya ada Sing Me to Sleep, kemudian juga ada Faded, ada Heading Home.
1: Lun? Ada Lun?
0: Enggak ada Lun.
1: Enggak ada ya?
0: Enggak ada. Coba. Pokoknya Alan Walker ya?
1: Iya, Alan Walker yang perlu banyak.
0: Siap, makasih. Ya. Ditunggu.
1: Ya, salam selanjutnya karena waktunya sudah terjepit sekali misalnya. Tadi ada salam langsung ya di itu ya.
0: Yang mana?
1: Siaran apa? Tadi kan ada
0: suara
1: siaran
0: Perry.
1: Langsung. Oh, iya, benar-benar. Oh, enggak.
0: Linda,
1: lagi.
0: Linda yang hostnya, MC-nya.
1: Oh iya, benar.
0: Dia enggak siaran langsung itu, typing kok.
1: Oh iya gitu ya. Tadi Bu Risma nanya ada siapa di Denpasar. Belum Honi itu tadi dengar tempat lagi. Oh ini mungkin jam 12 nanti. Ya, salamin dulu Bang Mawadi. Salamnya buat tadi ada Bu Arsmini Singaraja ya. Terima kasih, selamat malam. Ada yang baru lihat juga ada Purnama Sari di Poliwali Mandar. Selamat malam. Ada juga Pak Andi di Batam. Bunda Yoseli, Bu Pari dari Palu, Ayu Masuki di Maluku Tengah. Bung Binijo juga di Manado, ada Kenaro. Mas Andi di Morong Maneng, Bang Edo, Bung Yunus. Bung Luhut, kemudian ada Pak Indi, Bu Gekmas, ya, ada Bu Ani di Gunung Talang juga, Pak Istalita di Manado, Pan Maku di Palu, di Gopin dari Lampung, Jakarta Selatan ada Cigurjara, Pak Tami di Amlapura, kemudian ada Pak Mangkuro Wijane di Pelungku, ya Mahumati di Singaraja, Bukatika juga ya, Kasangulan. Ada Wan Usu di Sambas, Pak Madiswa dari Tabanan, juga Pak Mangkuromo di Banyuwangi, Pak Putuarke, Pak Putu Mendesa, Bung Krispati, Piola di Makassar, ada Karahma di Padang atau di Persangkar, kemudian ada Bu Tiara ya, tadi dengar juga ya.
0: Tiara di Kendari.
1: Ya, Bung Klip juga, ada Bang Handi di Nias. Ya, untuk semuanya ada salamnya jadi.
0: Oke,
1: siap. Digabung aja ya, dirangkul dari satu sampai jadi ya. Bang Andi, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih ya, Rega Rus. Selamat Asta, bye-bye.
0: Arigato. Baik, terima kasih Pak Widi. Kita langsung ke pesawat telepon. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Katanya selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi, Bang Andi.
0: Nah, baik. Ini tenggorokannya sakit atau gimana?
2: Gak, saya ini apa namanya? Terbangun berapa menit yang lalu?
0: Oh, berarti baru masuk nih nyawa-nyawanya.
2: Nyawanya sudah terkumpul.
0: Oh, udah.
2: Cuma memang tenggorokannya agak kayak terlindir gitu lah.
0: Oke,
2: karena cuaca. Kalau kita keluar kan, keluar-keluar itu anginnya kencang, terus kayak berdebu juga. Di sini rumput-rumput itu
0: bergoyang.
2: Ya. Rumput itu mati gitu.
0: Oh, karena kering itu kali ya?
2: Kering, iya. Kayak lapangan ya awalnya. Bukan lapangan bola, malah jadi lapangan bola. Kayak di sini kan, di sekitar tadi pas saya waktu saya kaget gitu kan. Ih, rumput semua pada mati gitu. Kayak macam kayak disiram pakai obat. Gitu.
0: Kering banget berarti ya.
2: Iya, jadi...
0: Tapi katanya pemerintah mau ini merekayasa apa cuaca gitu ya. Tapi bukan di sana kayaknya. Ini bukan di Kalimantan sih. Kayaknya.
2: Tapi kita negara-negara udah mulai canggih ya. Cuma negara kita ini kayaknya masih merancang gitu.
0: Iya, bener itu kakak.
2: Yang mana ya gitu ya.
0: Nah, begitulah.
2: Juga sih.
0: Malah gua apa, Mbak Ayu?
2: Saya emang semuanya pada kekeringan ya, Bang.
0: Benar kekeringan.
2: Lagunya tahun berapa nih, Bang?
0: Mudah-mudahan kantongnya enggak kering, jangan, jangan.
2: Ya Allah, kalau kantong kering, aduh.
0: Aduh.
2: Semuanya kering.
0: Kering. Tapi kan ini baru apa SMS cinta baru masuk tanggal 25 sampai 28 ini kan biasa PNS.
2: Tapi ya begitulah ya efisiensi.
0: Efisiensi benar. ada sedikit pemotongan. Oke. Lagu apa tadi?
2: Pas pemotongan itu saya jadi batuk deh. Ya Allah, semoga cepat pulih Indonesia.
0: Amin. Lagu apa tadi?
2: Lagunya apa nih, Bang?
0: Oh, lagu tahun 2010 sampai dengan 2020, Manca.
2: Ya, apa ya, coba ditengok di itulah kayak
0: di playlist, oke.
2: Okay. Tengok lah.
0: Boleh, tengok ada lagi. Adele, ada Alessia Ki, ada...
2: Alessia Ki itu mas, apa orang Jepang ya?
0: Alessia Ki, orang Jepang.
2: Ya, judulnya apa kayaknya banget.
0: Judulnya Falling, ada If I...
2: Falling? Falling in love.
0: Falling. Gitu deh.
2: Falling aja deh.
0: Oke, siap. Sapa-sapa
2: namanya silakan. Unik deh, itu bagus banget nama nambu saya kalau pas lahiran. Sabina. Pas dah lagu itu. Wah, jadinya soalnya buat itu tadi, terima kasih. Saya menyapa saya, terus juga saya selalu dengan keluarga Bu Janurah ya.
0: Bu Janurah belum ini ya, belum sekali tumben.
2: Oh ya, mungkin
0: Bu Indi.
2: Istirahat kali ya.
0: Iya,
2: Bu Indi juga, terus ada Bu Resmi. Ketika Bunda Yaseli juga ya. Oke Mas, Kak Sanggulan juga, Pak Bunda saya berhasil banget. Nah Deva, kembali untuk Bang Sandi, Bang Andi yang di Mastam. Iya, ya dari Makassar, ini Rahma juga ya, beri di Jakarta, Pak Buningi, Perlita sama India, mulai juga, Manor juga di Surabaya deh, semuanya okay. Mereka konco-konconnya, kalau yang punya dia, monggo masuk ya, sering lagi. Terus siapa yang terus apa ya, pokoknya masuk semua deh,
0: siap.
2: Iya. Buat yang lagi sementara belum tidur, tidurlah ya. Saya nanti lanjut tidur lagi. Iya. Saya nanti lanjut tidur lagi, tapi okay. Tunggu semuanya selesai dulu ke Indonesia.
0: Jam 2 nanti tidur paling ya.
2: Enggak, saya nanti jam 1 udah tidur.
0: Jam 1 kan sebentar lagi, 30 menit kalau di sana.
2: Iya, tidur lagi nanti selesai ini.
0: Oke, siap. Thank
2: iya,
0: you.
2: Iya, nanti siap tahu ya, hadir keluarga semuanya.
0: Oke. Baik, terima kasih Mbak Ayu yang ada di Masohi ya. Sekarang kita ke Banyu Atis.
3: Terima kasih Mbak.
0: Mbak Ayu.
3: Mbak Ayu.
0: Ini. Tadi udah disenggol sama ini Pak Pekas Sanggulan loh.
3: Pak Widi.
0: Bekas Sanggulan
3: ya,
0: juga.
3: Dengar.
0: Oh dengar, oke.
3: Okay. Ya dengar, makanya saya mencet juga. Pak Widi sekarang kan masih bikin teh pagi-pagi mau aktivitas. Biasanya orang Jepang kan mau minum teh aja ya, sehat ya.
0: Bisa jadi.
3: Juga makannya sayurnya sayur Jepang atau labu.
0: Ya. Labu Jepang.
3: Oh, kayaknya Jepang. Kalau di Bali kan Jepang namanya.
0: Labu. Iya, Jepang benar.
3: Tapi yang labu yang kecil.
0: Oh, yang kecil.
3: Labu ya. Yang gede, waluh.
0: Okay.
3: Tadi siapa itu yang suaranya ini agak apa, ngeresok mungkin kena flu, batuknya.
0: Yang mana? Oh, Purnamasari.
3: Oh, Purnamasari ya kan tumben dengar suaranya Purnamasari ya.
0: Iya benar.
3: Oke, mar malam. Widi juga yang udah masuk Kak Sanggulan ya. Kak Sanggulan enggak dengar, masih belum datang, saya belum di rumah.
0: Belum di rumah. Oke.
3: Masih ini orang soalnya ada tetangganya apa namanya upacara
0: upacara ya.
3: Pernikahan gitu.
0: Oh.
3: Jadi jalan-jalan dulu nyari kopi tadi ya. Cari jajan, cari kopi. Langsung ditawarin makan, okay deh kadang lapar gitu.
0: Udah, sekarang berarti udah kenyang.
3: Bu Indi, Bu Indi juga udah tidur ya ngambul.
0: Bu Indi soalnya diangkat loh, kok malah jatuh turun gitu.
3: Ya, oh berarti. Ya, gak boleh ngambul, naik ulang ya. Ini ini saya yang di Bangli gimana nih?
0: Itu enggak ada, ya? belum ada kabar pemberitahuan.
3: Oh, berarti kelelahan ya. Capek.
0: Bisa jadi benar.
3: Ya istirahat aja, mau tidur. Ibu Resmi, di Singaraja di mana Bu Resmi ya?
0: Nah, itu saya lupa di mana. Bu, di mana Bu Resmi?
3: Iya.
0: Itu di rumahnya
3: kontak ke sana siapa tahu besok saya lewat ini.
0: Okay.
3: Mau minta kopi sama Bu Resmi, minum kopi apa apa ya nasi jenggo kan.
0: Iya. Bu Resmi besok masak apa ini?
3: Malam juga Pak tadi yang di Sulawesi ya.
0: Sulawesi
3: malam
0: di mana dulu Bung Benny Jo?
3: Oh, di Manado, Mamuju.
0: Oh,
3: ya?
0: Bu Resmi di Tejakule.
3: Oh, di Tejakule. Oh, ya jauh ya. Teman banyak di sana di Tejakule, Bondalem, Ipardo.
0: Ya.
3: Banyak teman-teman. Pokoknya di ujung timur sampai ujung barat Singaraja. Ya, oke dah. Mat malam Bu Resmi, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Kak Sanggulan juga udah naik ya, tapi sayang gak kedengaran, gak dapat dengar suaranya. Pak Bendese belum
0: dapat salam
3: naik juga
0: dari
3: ya.
0: Pak Widi, Pak Mangku.
3: Siapa?
0: Pak Widi. Selamat
3: Pak
0: malam
3: Widi.
0: Pak Mangku.
3: Aduh, iya, selamat pagi juga. Sana pagi.
0: Pagi udah. Oke.
3: Okay. Iya, selamat beraktivitas saja. Nah, aktivitasnya malam apa pagi Pak Widi ini ya?
0: Pak Widi pagi kali kayaknya biasanya sih.
3: Oh, gitu. nanti kalau udah berangkat ini anak buah saya baru saya ngontak sama Pak Widi ya. Mungkin September nih.
0: Ya,
3: kurang
0: ya.
3: Lebih antara 15-10 September ya.
0: Oke. Okay. Bentar.
3: Mudah-mudahan sehat Pak Widi.
0: Siap.
3: Abang Wandi juga, kalau saya lagunya sih ikut-ikutan aja karena jarang-jarang gini, apa namanya ngikutin lagu kayak dulu. Kalau dulu juga kan sering-sering siaran, gampang milih lagu. Kalau sekarang sering di pura, lagunya lain.
0: Iya benar. Makanya tadi Pak, apa Kak Sanggulan cerita, dulu penyiar tuh Pak. Mangku.
3: Ya dulu saya di rumah memang ada kakak punya ya radio. Lama dari tahun 73 Bang Wandi.
0: Oh, itu dapat salam juga dari Mbak Ayu yang ada di Masohi.
3: Pak. Di
0: yang dari Masohi tadi yang tadi. Yang sebelum
3: oh,
0: Pak
3: Mbak
0: Mangku
3: Ayu,
0: tadi
3: ya.
0: Mbak Ayu. Salam buat Pak Mangku,
3: oke,
0: sehat selalu.
3: Oke, salam. Makasih, sama-sama sehat. Gia Mas juga nih, warungnya udah tutup apa belum nih?
0: Gia Mas jualan.
3: Mudah-mudahan Mas. Iya.
0: Kan pijet.
3: Wih, oh, nanti lalinin ke sana nanti tanya-tanya aja.
0: Siap-siap.
3: Oh,
0: siap.
3: Mana warungnya Gia Mas gitu.
0: Oke, baik Pak Mangku.
3: Kalau ke Bangli, mana? Mana warungnya
0: Bu Janur lagi?
3: Oke lah. Ini juga teman-teman di Singaraja semua yang dengerin ya. Komang Dewati, Mat Balam, Bu Suwarni juga ya. Mudah-mudahan masih dengerin. Ya dah, okay, itu aja dulu Bang Wani.
0: Siap Pak Mangku. Nah,
3: ini anggota Proferi saya tidak hadir biasanya.
0: Oh,
3: banyak
0: iya?
3: Pak Sutate. Iya, Pak Sutate juga ada.
0: Oh, teman. Bulan depan
3: ketuanya
0: ada kayaknya.
3: Dulu.
0: Bulan depan ada
3: ya.
0: Kayaknya.
3: Nah, nanti kalau bulan depan ada baru saya calling.
0: Siap.
3: Biar pernah ketemu maklum enggak dilalinin saya.
0: Oke, oke. Baik Pak Mangku.
3: Oke, makasih Bung Andi ya. Sehat selalu, selamat tugas. Selamat malam. Oke, dadah. Permisi dulu.
0: Oke, baik Pak Mangku. Terima kasih Pak Mangku yang ada di Banyuwangi ya. Saya akan hadirkan lagu Backstreet Boy ini spesial buat Bung Benny Joe ya yang ada di rumahnya. Backstreet Boy dengan judul Everybody.

Dari Backstreet Boy, everybody. Pasti Bung Benny Jo lagi goyang-goyang dikit ya, kakinya atau jempol atau apanya. Karena ini lagu favorit di zaman-zaman dulu ya, zaman SMA saya nih. Oke, setelah Backstreet Boy saya hadirkan Just The Way You Are dari Bruno Mars buat Bu Resmi ya. Dan juga buat Kak Purnamasari ya. Gabung lah ya, oke. Juga Pak Nyoman Banyuatis.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
4: Denpasar, malam ini.

Dari Alan Walker dengan Feed It. Ini lagu yang spesial di request oleh Pak Widi ya. Kayaknya Pak Widi mau pemanasan dulu nih kayaknya sebelum tidur ya, bukan pendinginan. Oke, kita langsung ke Alicia Keys dengan Fall In. Ini spesial buat Mbak Ayu yang ada di Masohi dan juga Pak Nyoman Banyuatis tadi, boleh yang terakhir ya. Dan juga Bu Indi tadi yang gak sempat naik. Hai, Bu Indi kemana ini? Oke, ada Alicia Keys masih di Senandung Malam.

Lagu Falling itu ada kisah tentang hati yang terus bertahan meski berulang kali terhempas ya. Dan kadang kita mencintai begitu dalam, kadang kita terluka lalu belajar memaafkan lagi dan lagi. Dan memakai hati memang terasa melelahkan. Tapi justru dari sanalah kita tahu bahwa kita benar-benar merasa hidup ya. Enggak apa jika malam hari ini hatimu merasa lelah atau rapuh dan mengaku rasa bukan sebuah kelemahan, melainkan bukti ketulusan kita. Dan coba dekap diri kita dan lepaskan semua beban yang mengganjal dan biarkan hatimu beristirahat malam ini. Besok biarkan hati yang sama menyambut hari dengan penuh kasih. Hai. Ini potongan dari lagunya Alicia Keys ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Ada Pak Nyoman Banyuatis, ada Bu Indi tadi juga yang belum sempat bergabung ngomong langsung ya. Kemudian juga ada Mbak Ayu Dimasohi, Pak Widi Tokyo, ada Kak Purnamasari, ada Kak Rahma juga tadi miss call yang gak sempat naik ya. Kemudian juga ada Bu Resmi, ada Bung Benny Jo di Manado. Kemudian ada Mas Sandi, ada Pak Sanggulan, ada Bu Tiara di Kendari. Waktunya kita istirahat, waktunya kita memberikan hak kepada tubuh kita untuk beristirahat. Dan kita kembali besok bertemu lagi ya. Jam 5 pagi kami mengudara kembali. Saya Wandi pamit dan juga ada Pak Wayan di ujung sana. Sampai jumpa dan bye-bye.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan waktu. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyat. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan temani akhir pekan Anda pendengar. Dan selain ini kami akan hadirkan untuk Anda religi pagi agama Hindu dengan judul Nawa Weda Bakti yang akan disampaikan oleh narasumber kami Igede Manik. Untuk itu pendengar selamat mengikuti.

Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kertawarnugraha beliau ditiang sarang idadane pendengar RRI dimanapun berada. Saudara pendengar yang berbahagia, saudara sedharma yang ditiang cintai, selamat berjumpa dengan ditiang Igede Manik, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Dalam acara mimbar agama RRI Stasiun Denpasar Niki, adapun tema yang akan ditiang bawakan adalah mengenai Nawo Weda Bakti. Saudara pendengar RRI Stasiun Denpasar yang ditiang cintai, kehidupan ini sangat misterius. Dalam keseharian, apabila kita amati bentuk fisik kita, tidak ada yang sama persis, baik itu bentuk fisik yang lain. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang putih, ada yang sawo matang. Begitu juga dengan rambutnya, ada yang keriting, ada yang lurus, dan lain sebagainya. Tidak hanya bentuk fisik yang berbeda, tetapi profesi, swadharma, kemampuan berpikir juga berbeda. Lalu kita bertanya, mengapa bisa berbeda? Pertanyaan yang lain, untuk apa kita hidup ini? Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa kehidupan ini? Atau disuruh ngapain kita hidup ke dunia ini? Setelah selesai kehidupan ini, kita akan kemana? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain yang sangat sulit kita jawab, dan bahkan kita belum menemukan jawabannya. Dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak bisa lepas dari pengaruh perbuatan baik maupun dari pengaruh dari perbuatan yang tidak baik, baik yang kita sadari atau disengaja maupun yang kita tidak sadari atau tidak disengaja. Dalam sastra kita disebutkan bahwa hanya menjelma atau menumadi menjadi manusialah yang dapat berbuat baik atau subha karma dan berbuat asubha karma atau perbuatan yang kurang baik. Hal ini dapat kita jumpai dalam Kitab Suci Saramuscaya Sloka 2. Risa kuening sarwa buddha ikang yat mewang juga wenang gubawi maken ikang suba asuba karma kuneng panante sakeneri suba karma juga ikeng asuba karma palaning dadi wang. Terjemahnya, di antara semua makhluk, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan yang buruk itu. Demikian gunanya atau pahalanya menjadi manusia. Di samping itu, saudara pendengar, kita menumadi atau bereinkarnasi menjadi manusia perlu kita bersyukur. Walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena menjelma menumadi reinkarnasi menjadi manusia dikatakan penjelmaan yang utama dan sangat sulit untuk dicapai. Hal ini disebutkan dalam Saramuscaya Sloka 4. Apan iking dadi wang utama juga ya nimitaning mangkana wenang ya tumulung awak nia saking sengsara. Maka sadanang suba karma hinganing koto maning dadi wang kita. Terjemahannya, sesungguhnya menjelma
sebagai manusia ini adalah suatu hal yang utama, karena hanya manusialah yang dapat menolong dirinya sendiri dan dari kesengsaraan, yaitu dengan jalan berbuat baik. Itulah keuntungan menjadi manusia. Saudara pendengar RRI dan Pasar yang dicintai dan dihormati, dari kedua sloka tadi dikatakan bahwa hanya menjadi manusia saja kita dapat berbuat baik atau asubah karma, dan berbuat buruk atau negatif atau asubah karma. Kita diharapkan agar melebur segala perbuatan yang kurang baik atau asubah karma dengan perbuatan yang baik. Ini artinya bahwa dalam kehidupan ini hendaknya idadane titiang selalu berusaha untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Sekali lagi titiang tekankan, berusaha untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya untuk digunakan ngelebur perbuatan yang kurang baik atau asubah karma. Kemudian kelahiran kita sebagai manusia dikatakan dalam sloka 4 tadi mengatakan bahwa kita lahir menumadi berinkarnasi menjadi manusia dapat menolong diri sendiri dari kesengsaraan, yaitu dengan jalan berusaha berbuat baik atau subha karma sebanyak-banyaknya dan berusaha untuk meminimalkan perbuatan yang tidak baik atau asubha karma. Saudara pendengar RRI Stasiun Denpasar yang titiang hormati, seperti yang sudah titiang sampaikan tadi, bahwa kita agar selalu berusaha, sekali lagi berusaha, untuk memperbanyak perbuatan yang baik atau subuh karma, dan berusaha untuk meminimalkan perbuatan asubah karma atau perbuatan yang tidak baik. Salah satu cara dengan berbakti kehadapan ide sang yang widiwasa, sehingga kita selalu dituntun dalam hidup ini. Apabila kita mendengar berbakti dengan ide sang yang widiwasa yang ada dalam pikiran kita, terkadang adanya tempat suci, baik berupa sangga, merajan, pura, kemudian membuat upekara seperti canang, banten, peralatan sembahyang seperti bunga, asep, kuangen, dan lain sebagainya. Kemudian kita datang ke tempat suci untuk sembahyang, baik yang dilaksanakan secara berkelompok maupun yang dilaksanakan secara individu atau perorangan. Terkadang yang ada dalam pikiran kita apabila mendengar kata berbakti dengan ide sang yang widiwasa hanya dengan melakukan puja trisandia dan keramaling sembah. Begitulah kira-kira yang ada dalam pikiran kita apabila kita berbicara tentang berbakti terhadap leluhur maupun berbakti terhadap ide sang yang widiwasa. Apakah cuma itu saja yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada leluhur maupun kepada ide sang yang widiwasa? Tentunya tidak. Menurut Bhagavata Purana Adiaya 7 Sukta 5 Sloka 23 menyebutkan ada 9 cara untuk berbakti dengan ide sang yang widiwasa yang disebut dengan Nawa Weda Bhakti. Bagian-bagian dari Nawa Weda Bhakti ini yaitu ada Sarawanam, Wedanam, Kirtanam, Semaranam, Padasewanam,
Sukyanam, Dasyanam, Arcanam, dan Sewanam. Saudara pendengar RRI Stasiun Denpasar yang dihormati, bagian yang pertama dari Nawo Widawakti itu ada Srawanam. Srawanam ini merupakan cara kita berbakti dengan ide Sang Hyang Widiwasa dengan cara mendengarkan. Kita tidak mungkin mendengarkan dan sangat sulit mendengarkan secara langsung dari ide Sang Hyang Widi. Ini artinya bahwa kita berbakti dengan ide Sang Hyang Widi beserta perbawanya dengan cara mendengarkan pitutur, piteket, mendengarkan wejangan yang baik. Misalnya mendengarkan nasihat mulai dari yang paling dekat dengan kita. Misalnya mendengarkan piteket dari orang tua, tokoh agama, bisa melalui mendengar cerita beliau, melalui Dharma Wacana, Dharma Tula, berdiskusi tentang kebaikan, mendengarkan pesantian. Karena pesantian itu syarat dengan nilai-nilai ajaran agama. Mendengarkan guru Wisesa, misalnya mendengarkan pidato beliau, melaksanakan imbauan guru Wisesa dan lain sebagainya. Begitu pula dengan mendengarkan guru pengajian, yakni guru yang ada di sekolah, baik tentang susila maupun pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup kita, sehingga memperluas wawasan, menambah pengetahuan, dan lain sebagainya. Kemudian ada kirtanam, berbakti dengan ide Sang Hyang Widiwasa melalui nyanyian. Kita di Bali, kirtanam dapat dilakukan dengan cara melantunkan tembang suci, kidung, wirama, upuh, dan lain sebagainya. Melantunkan tembang pesantren ini dapat dilakukan saat adanya upacara panceyatnya, sebelum dan sesudah melaksanakan sembahyang misalnya. Menyanyikan tembang-tembang yang mengajarkan pitutur, piteket, yang mengandung tuntunan hidup. Cara mendekatkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa antara lain melalui menembangkan sekar alit, sekar agung, sekar madya yang berkaitan tentunya dengan nilai-nilai kerohanian atau yang menyebabkan pikiran kita menjadi tenang, bahagia, mengarahkan pikiran ke hal-hal yang positif. Biasanya seseorang yang mampu nyanyinya lagu-lagu atau tembang ini dalam menyanyikan dengan napas yang panjang serta dengan napas yang dalam. Semakin sering kita menggunakan napas panjang dan dalam, maka emosi kita akan lebih stabil. Karena semakin sering kita berlatih napas panjang atau mengolah napas kita menjadi panjang, maka emosi kita akan menjadi lebih baik dan stabil. Hal ini keuntungan apabila kita sering melakukan kirtanam atau menyanyikan lagu-lagu kerohanian dengan menggunakan napas panjang dan dalam. Manfaat yang lain dari melantunkan nyanyian suci secara tidak langsung, baik yang mendengarkan maupun yang menyanyikan, dapat pitekat, pitutur, pengetahuan rohani, dan lain sebagainya, yang sehingga pengetahuan, wawasan terkait kerohanian akan semakin baik dan semakin luas.
saudara pendengar RRI Stasiun Denpasar yang Titiang cintai. Kemudian ada Srawanam. Semaranam ini adalah cara kita berbakti dengan Ide Sang Hyang Widiwasa beserta perbawanya dengan cara menyebut atau ingat dengan beliau. Apabila kita menyebut beliau, dapat dilakukan dengan berjapa, melakukan japa mantra, yaitu mengucapkan mantra-mantra secara berulang-ulang dan terus-menerus, baik dalam hati atau diucapkan dalam hati maupun diucapkan berlahan. Dengan selalu ingat menyebut Ide Sang Hyang Widiwasa bertujuan agar beliau menganugerahi kita keselamatan, kerahayuan, baik jiwa maupun raga kita, maupun yang ada di sekitar kita. Dengan mengingat atau menyebut beliau, kita akan merasa beliau ada di sekeliling kita, sehingga di samping akan selalu ingat dengan beliau, juga kita akan takut untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Misalnya, kita akan merasa takut melakukan perbuatan-perbuatan dosa seperti mencuri, berbuat curang, berbohong, dan lain sebagainya. Di samping itu, apabila kita sudah terbiasa atau sudah sering mengingat atau menyebut beliau, maka kita yakin setiap kita melaksanakan swadharma, kita akan merasa beliau menuntun, melindungi kita dalam melaksanakan swadharma. Saudara pendengar RRI Denpasar yang Titiang hormati, kemudian ada Arcanam. Arcanam ini artinya berbakti dengan Ide Sang Hyang Widiwasa melalui media simbol. Simbol ini dapat berupa gambar berbahan dari kayu, logam, simbol yang lain, misalnya berupa pertima, perlingga, dan lain sebagainya. Kita sadar bahwa pikiran kita sangat terbatas, sehingga kita dalam memuja Ide Sang Hyang Widiwasa beserta perbawanya memerlukan media untuk membantu konsentrasi kita dalam melakukan pemujaan. Menggunakan arcanam ini sangat membantu kita dalam memuja atau berbakti terhadap Ide Sang Hyang Widiwasa beserta perbawanya. Di Bali, pada umumnya salah satu yang kita gunakan atau media penghubung dengan Ide Sang Hyang Widiwasa beserta perbawa beliau melalui pertima. Pertima ini merupakan arca berwujud dewa-dewi atau manusia pada umumnya telah mengalami proses sakralisasi atau penyucian atau pasupati. Terkadang berbentuk seperti manusia dengan berbagai kelebihan, misalnya bertangan empat, memiliki sayap, dan lain sebagainya. Kemudian ada perlingga. Perlingga ini arca yang berbentuk binatang-binatang mitologi yang terkadang merupakan wahana dari pertima atau arca dewa-dewi atau berdiri sendiri tanpa merupakan wahana dari perwujudan dewa-dewi. Perlingga ini biasanya berbentuk binatang seperti bermacam jenis barong, patung macan, patung singa, patung lembu, kemudian ada patung gajah, burung garuda, kemudian ada angsa, dan perlingga-perlingga yang lain. Inilah kita gunakan untuk
membantu kita sebagai media untuk membantu kita dalam memuja Ide Sang Yang Widiwasa. Saudara pendengar RRI Denpasar yang dihormati, kemudian ada Wedanam. Wedanam ini cara kita berbakti dengan Ide Sang Yang Widiwasa dengan cara membaca. Ini artinya bahwa berbakti dengan Ide Sang Yang Widiwasa dengan cara membaca yang berkaitan dengan agama maupun yang berkaitan dengan pengaduan yang bersifat keduniawian. Yang dibaca misalnya untuk meningkatkan spiritual kita, yakni dengan membaca yang berkaitan dengan agama Hindu. Misalnya membaca sastra suci untuk meningkatkan pemahaman tentang agama sehingga kita semakin paham terhadap ajaran agama yang kita anut. Kita tidak hanya kitab suci atau kesusastraan Hindu yang kita baca, namun perlu juga kita membaca yang berkaitan dengan kehidupan sosial, etika, kehidupan bermasyarakat, untuk membantu saudara kita dan lain sebagainya. Itu perlu juga kita baca. Dalam kehidupan ini kita berharap agar kehidupan kita selalu berubah ke arah yang lebih baik atau positif. Oleh karena itu perlu kita membaca untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita dan lain sebagainya, sehingga pengetahuan, wawasan, skill kita semakin bertambah. Untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, salah satunya dengan membiasakan diri untuk membaca yang berkaitan dengan swadharma kita, misalnya tentang ekonomi, hukum, sosial, skill, dan lain sebagainya. Dengan kita rajin membaca, maka wawasan kita akan semakin bertambah sehingga kita akan lebih bijaksana, lebih mudah memperoleh solusi apabila mengalami suatu kesulitan atau masalah. Di samping itu, apabila kita sering membaca, maka akan lebih menerima kehidupan ini, berusaha untuk hidup lebih baik. Dengan demikian, kita akan lebih eksis dalam kehidupan ini. Untuk menata kehidupan, kita itu dane titia berusaha untuk selalu meluangkan waktu untuk membaca, menyimak dan mempelajari, mendalami serta menghayati dan memaknai tentang penyempurnaan kehidupan kita, baik dengan membaca yang berkaitan dengan rohani maupun yang berkaitan dengan duniawi. Dengan ilmu, hidup akan lebih mudah. Dengan seni, hidup akan indah. Dengan agama, hidup akan terarah. Saudara pendengar RRI Denpasar, kemudian ada Dasyanam, berbakti dengan Ide Sang Yang Widiwasa dengan cara melayani. Artinya, memberikan pelayanan yang baik, tulus, tanpa pamrih. Ini dapat kita lakukan saat melaksanakan upacara Pance Yajna. Misalnya, ngayah saat melaksanakan upacara piodalan di pura, saat melaksanakan upacara Buddha Yajna, saat ada upacara Resi Yajna, misalnya ada upacara pediksan, saat ada tetangga atau keluarga melaksanakan upacara pitrayatnya dan manusiayatnya. Di samping itu, kita juga ngaturang ayah dengan cara membersihkan tempat suci. Itu juga bisa kita lakukan. Dasyanam ini
dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan membantu kerabat, tetangga, teman yang mengalami atau yang memerlukan bantuan kita, baik berupa materi maupun pengetahuan, bagi yang mengalami kesulitan sehingga mereka terhibur dan memperoleh kedamaian. Dapat pula kita lakukan secara kolektif, misalnya bergotong royong atau kerja bakti. Dalam upacara yatnya, ngayah dapat dilakukan sesuai dengan skill yang kita miliki. Misalnya, apabila kita memiliki kemampuan atau skill di bidang seni seperti seni tabuh, seni tari, pesantian, itu juga bisa digunakan sebagai ayah-ayahan kita. Bisa juga berupa tenaga, materi, pikiran, dapat kita sumbangkan atau sebagai sarana ayah-ayahan kita dalam upacara yatnya. Yang perlu kita ingat, pelayanan atau ayah-ayahan yang kita lakukan didasari rasa tulus ikhlas serta meminimalkan sifat pamrih, pamer, ego, hanya sekedar ngayah dan lain sebagainya. Saudara pendengar RRI Denpasar, kemudian ada pada 96 ini, berbakti dengan ide sang yang dewasa dengan cara duduk dekat dengan guru. Dalam agama Hindu kita mengenal ada 4 guru yang disebut dengan catur guru. Catur guru terdiri dari guru rupaka, guru pengajian, guru wisesa, dan guru swadaya atau ida sang yang widi. Dengan dekat dengan catur guru ini, mulai dari guru rupaka telah banyak memberikan pengetahuan, pemahaman, nasihat-nasihat, didikan, dan lain sebagainya kepada kita. Dalam hal ini, dekat dengan guru rupaka dapat kita implementasikan dengan cara menghormati, berlaku sopan, hormat terhadap guru rupaka atau orang yang dekat dengan kita. Kemudian ada guru pengajian juga seperti itu, kita berusaha melaksanakan apa yang beliau ajarkan kepada kita. Kemudian ada Sakyanam ini berbakti dengan ide sang yang widi dengan cara mengasihi ciptaan-ciptaan beliau. Kemudian ada Atmana Vedanam atau berpasrah diri. Berpasrah diri ini kita berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya kita serahkan dengan ide sang yang widi. Dan selalu kita berusaha yang terbaik untuk kita. Saudara pendengar RRI Stasiun Denpasar yang kita hormati, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya kita mengucap pangapura. Om Santi Santi Santi Om.

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poulard yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pencapaian manusia disesuaikan dengan kesabaran yang ia tunjukkan dengan jelas. Kesabaran bukan pembawaan sejak lahir, tetapi kesabaran itu diusahakan. Usaha sadar pada kesabaran penting sekali. Ngiring ngastiti bakti majeng ide Sang Hyang Widiwasa, melarapan antuk nguncarang puja Tri Sandia.

tekit pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranggalebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pr.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda di hari Sabtu ini ya, di akhir pekan Sukma akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Dan pastinya pendengar udah ada Bu Janur Raga di Bangli dan juga Pak Ketut Maliarsa di Bondalem yang sudah memonitor Pro 1 RRI Denpasar dari pukul 5 pagi nih. Terima kasih banyak dan jangan kemana-mana dulu ya Bu Janur Raga dan juga Pak Ketut, karena Sukma masih akan terus temani dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1.

0: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Sheryl Seinavia dan juga Rizky Febian, Sweet Talk, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga pendengar untuk Anda, kami akan hadirkan informasi mengenai perkiraan cuaca hari ini 29 Agustus 2026 langsung dari BMKG. Untuk itu kepada rekan Agus Mahendra, silahkan, selamat pagi.
1: Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Berikut perkiraan cuaca umum di Provinsi Bali, di mana cuaca secara umum diperkirakan secara berawan dengan arah angin secara dominan bertiup dari arah angin timur tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%.

Ya, disampaikan. Selamat bertugas kembali. Tentunya itu dia pendengar, informasi mengenai perkiraan cuaca yang tentunya sudah disampaikan oleh BMKG. Jadi untuk Anda yang hari ini udah ada rencana untuk jalan-jalan atau mau olahraga, nah pastikan Anda selalu update mengenai cuaca. Tapi kalau saat ini sih pendengar di Hayam Wuruk 70 Denpasar, jam 6 lewat 11, matahari belum terbit, terpantau masih lumayan gelap gitu ya. Tapi pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Busu Indonesia resmi ngumum.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
0: 33 atlet.
1: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna.
3: Jangan suka membedakan anak.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
4: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
3: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
4: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
3: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
5: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, satu lagu dari Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dipelukan. Sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga tentunya terima kasih untuk para pendengar yang masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Senang sekali pendengar, Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini, edisi weekend ya. Sukma akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar pastinya, karena hari ini hari Sabtu gitu ya, akhir pekan dan seringkali juga menjadi waktu yang paling dinantikan setelah penat bekerja. Namun sering dihabiskan juga dengan menatap layar gawai. Siapa nih yang kayak gini? Padahal pendengar, terus-menerus terhubung dengan internet justru membuat pikiran Anda semakin lemah. Laman rspp.co.id menyebutkan pentingnya detox digital atau beristirahat sejenak dari dunia maya untuk memulihkan energi mental. Karena tentunya mungkin masih banyak juga orang merasa cemas membayangkan akhir pekan tanpa gawai karena takut nanti akan ketinggalan informasi terbaru dari media sosial. Ketakutan ini pendengar wajar karena memang kita sudah terbiasa dan menjadikan ponsel atau gawai ini sebagai hiburan utama di waktu senggang. Namun niat yang kuat dan juga persiapan yang matang bisa melewati deh akhir pekan tanpa gawai dengan menyenangkan. Jadi pendengar, untuk Anda yang akhir pekannya ingin melakukan digital detox gitu ya, karena mungkin udah bosen banget main HP terus juga kadang sampai pusing, sampai bosen juga. Nah, Anda bisa sekali untuk matikan notifikasi dari ponsel Anda, lalu juga menyimpan ponsel di dalam laci dengan rapat gitu ya. Dan pastinya ketika gawai Anda tidak dalam jangkauan pandangan, nah godaan untuk sekedar mengecek itu akan berkurang drastis nih pendengar. Dan salah satu kegiatan seru untuk pengganti dari gawai ini adalah menjelajahi alam terbuka seperti jalan-jalan di taman kota atau bersepeda santai, menghirup udara segar, lalu juga menikmati pemandangan hijau. Nah, ini juga terbukti ampuh pendengar menurunkan kadar stres dan juga pastinya bisa menjernihkan pikiran juga yang udah penat banget gitu ya. Anda bisa lakukan kegiatan ini bersama dengan keluarga atau teman terdekat Anda. Tapi kalau misalnya pendengar nggak suka jalan-jalan di luar gitu ya, Anda bisa sekali untuk mengganti dan juga mengisi keseharian Anda di akhir pekan dengan merapikan sudut rumah, lalu juga coba-coba resep makanan pendengar, itu juga bisa sekali ya dilakukan kalau misalnya Anda nggak suka jalan-jalan di luar. Ini merupakan kegiatan domestik ya yang biasanya juga bisa memberikan kepuasan tersendiri karena tentunya menghasilkan sesuatu yang nyata dan bisa langsung dinikmati. Atau untuk Anda pendengar yang suka baca, membaca buku fisik juga bisa sekali ya, efektif dan mungkin terdengar klasik tapi efektif untuk mengisi waktu luang tanpa bantuan teknologi digital. Anda juga bisa journaling dengan merenungkan hal-hal positif yang telah terjadi selama sepekan. Nah, ini juga bagus banget pendengar untuk mengenali emosi diri Anda sendiri dengan lebih baik tanpa terpengaruh dari opini orang lain di internet. Jadi pendengar, tunggu apalagi Anda bisa lakukan detox digital mulai hari ini gitu ya. Karena detox digital di akhir pekan ini juga merupakan bentuk dari penghargaan untuk diri Anda sendiri pendengar. Karena tentunya tubuh serta pikiran Anda kan udah lelah bekerja ya selama seminggu penuh dan sangat berhak untuk mendapatkan istirahat yang berkualitas. Jadi tunggu apa lagi pendengar? Ayo coba ya digital detox di akhir pekan. Dan Anda juga bisa share nanti seberapa seru sih digital detox di akhir pekan. Selain ini pendengar, lagu dari Raisa, Bersinar, akan Sukma putarkan untuk Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Eh, Dek. Kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa, nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, enggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
2: Ah, jegeboh, Gen.
1: Bro.
2: Bapakmu nih.
0: Slow, bro. Kan anak milenial.
3: Denied.
4: Bicara pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
5: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
4: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
5: Allahu Akbar, merdeka!
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi para pendengar setiap Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan kami melalui FM 100,9, 99,5, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Ya, tadi pendengar kita sudah bahas sedikit gitu ya mengenai digital detox di akhir pekan. Dan sekarang Sukma ingin berbagi informasi mengenai manfaat sinar matahari pagi bagi kesehatan tubuh Anda. Mumpung masih pukul 6:30, masih ada waktu gitu ya pendengar ya untuk Anda bisa berjemur di bawah terik sinar matahari pagi. Karena tentunya sinar matahari pagi yang baik bagi kesehatan ini bisa Anda peroleh sebelum jam 10 pagi. Dan untuk durasinya itu sendiri pendengar dianjurkan selama 10 sampai 15 menit saja. Dan ada pula pendengar beberapa manfaat sinar matahari pagi, diantaranya yang pertama pastinya meningkatkan produksi vitamin D dalam tubuh Anda. Lalu yang kedua meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga pastinya pendengar bisa memperbaiki kualitas tidur Anda karena sinar matahari pagi ini dapat merangsang produksi hormon serotonin dalam tubuh yang berperan penting dalam mengatur siklus tidur dan juga menjaga pikiran Anda agar tetap tenang. Yang keempat pendengar, manfaat dari sinar matahari pagi adalah bisa mengatasi penyakit kulit. Yang kelima, menurunkan resiko penyakit kanker. Dan yang keenam, meningkatkan fungsi otak. Jadi itu dia pendengar, ada 6 ya manfaat sinar matahari pagi bagi kesehatan tubuh Anda. Jadi untuk Anda pendengar yang akhir pekannya masih bingung mau dihabiskan dengan ngapain gitu ya, Anda bisa sekali berjemur juga pendengar di bawah sinar matahari pagi. Dan Anda bisa berjemur di sebelum jam 10 pagi. Dan untuk durasinya itu hanya 10 sampai 15 menit aja. Jadi Anda bisa lakukan sambil jalan santai atau lari jogging di sekeliling komplek atau sambil ngopi juga di teras boleh banget pendengar. Yang penting kena matahari dan durasinya hanya 10 sampai 15 menit aja. Dan juga pastinya pendengar Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus ya pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kita akan dengarkan dulu Shocking Time, Any Man of Mine.
6: Meraih popularitas yang mendunia dengan album keduanya yang bertajuk The Woman in Me tahun 1995. Dengan berisikan 8 lagu termasuk Any Man of Mine, album The Woman in Me berhasil terjual 20 juta kopi seluruh dunia, sehingga ia meraih penghargaan Grammy Award. Sayangnya, Any Man of Mine tidak memberikan pengaruh besar di belantika musik Eropa.

Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar itu dia tadi, Shocking Time ya. Lagu dari Any Man of Mine. Dan juga pastinya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Pendengar, tadi Sukma sudah berbagi informasi mengenai manfaat sinar matahari pagi bagi kesehatan tubuh. Dan tentunya pendengar, Anda bisa sekali untuk berjemur di bawah matahari pagi dari di bawah pukul 10 pagi gitu ya, dengan durasi 10 sampai 15 menit aja. Anda bisa berjemur sambil jogging atau jalan santai di sekitar perumahan, atau sambil ngopi juga boleh sih pendengar. Tapi kalau misalnya Anda nggak bisa ngopi, Sukma ada satu pengganti kopi gitu ya yang bisa Anda konsumsi di pagi hari. Itu adalah jus seledri pendengar, yang dimana mungkin ini agak asing gitu ya, karena seledri telah lama dikenal sebagai sayuran hijau yang kaya akan nutrisi dan memang juga mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket modern. Tapi pendengar, di balik rasanya yang khas ini ternyata tersimpan berbagai senyawa aktif yang diyakini memiliki efek bagi sistem kardiovaskular. Dari laman rejuve.co.id menyebutkan, salah satu kandungan utama dalam seledri yang sering dikaitkan dengan kesehatan jantung adalah zat kimia alami bernama ftalida, yang dimana senyawa ftalida ini bekerja dengan cara mengendurkan otot-otot di dinding pembuluh darah sehingga sirkulasi darah menjadi lebih lancar dan tekanan di dalamnya juga menurun. Selain itu pendengar, seledri juga kaya akan kalium yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan tentunya elektrolit tubuh. Dan pastinya pendengar, untuk cara pengolahan dari jus seledri ini juga sangat sederhana dan praktis. Cukup cuci bersih beberapa batang seledri segar, lalu Anda bisa potong jadi beberapa bagian kecil, lalu dihaluskan menggunakan blender tanpa tambahan gula atau pemanis buatan. Kemudian disaring pendengar ampasnya atau langsung meminumnya bersama seratnya itu juga boleh, tergantung pada selera Anda sebenarnya dan tentunya kenyamanan dari pencernaan Anda pendengar. Dan tentunya pendengar, agar hasilnya optimal bagi kesehatan tubuh Anda, konsumsi jus seledri secara rutin ini boleh gitu ya, tapi tetap harus dalam takaran yang wajar setiap harinya. Jadi untuk Anda pendengar yang pagi hari ini mungkin udah bosan ngopi, udah bosan ngeteh juga, dan bingung mau minum apa gitu ya untuk mengisi akhir pekan Anda, Anda bisa sekali untuk coba sesekali minum jus seledri yang memang sangat kaya akan manfaat dan juga bisa menurunkan tekanan darah Anda. Dan juga jangan lupa pendengar, karena di pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Pagi, yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi terupdate untuk Anda. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Tika ini dulu-dulunya itu sering pada traveler disease, cuman karena kita sekarang di Bali sangat banyak wisatawan, dari manapun bisa datang, sehingga bisa membawa virus ini bisa dari negara manapun.
2: Bali saat ini tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi sudah diarahkan menjadi tempat produksi.
3: Selamat pagi. Masyarakat diimbau tetap proporsional dan tidak panik menyikapi isu penularan virus Zika. Peredaran narkoba di Bali masih menjadi tantangan yang perlu diwaspadai bersama. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait cegah penyebaran Zika. Masyarakat diimbau tetap proporsional dan tidak panik menyikapi isu penularan virus Zika dari wisatawan di Bali. Selain itu, memperkuat upaya pencegahan melalui pemberantasan sarana nyamuk PSN3M+ dan penerapan travel medicine.
5: Menyikapi beredarnya kabar travel warning akibat ditemukannya wisatawan yang terinfeksi virus Zika usai berkunjung ke Bali, masyarakat diminta untuk menyikapinya secara tenang. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk ini memiliki karakteristik penularan serta gejala yang mirip dengan demam berdarah denggi DBD dan chikungunya. Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FK UNUD, Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI menyampaikan bahwa berdasarkan sistem surveillance terintegrasi hingga saat ini belum ditemukannya adanya transmisi atau kasus positif lokal di Bali.
6: Nah, masalahnya dari sistem surveillance kita kan sudah punya sistem pemantauan yang sistematis berkesinambungan terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor termasuk DBD, karena ini kan terintegrasi dengan DBD, chikungunya, vektornya sama. Nah, belum ada ditemukan kasus positif di Bali, selain yang dilaporkan yang datang nih.
5: Sementara itu, Ketua Unit Travel Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Cokorda Agung Wahyu Purnamasidi menjelaskan bahwa virus Zika tergolong traveler disease yang rentan terbawa oleh mobilitas wisatawan antar daerah maupun antar negara. Oleh karena itu, penerapan konsultasi travel medicine mulai dari tahap sebelum, saat, hingga setelah melakukan perjalanan menjadi langkah pencegahan yang sangat krusial bagi para pelaku perjalanan.
1: Zika ini dulu-dulunya itu sering pada traveler disease, cuman karena kita sekarang di Bali sangat banyak wisatawan, dari manapun bisa datang, sehingga bisa membawa virus ini bisa dari negara manapun.
5: Selain konsistensi melakukan PSN 3M+ dan membasmi jentik nyamuk menggunakan bubuk abate, masyarakat maupun wisatawan yang melakukan aktivitas luar ruangan juga dihimbau untuk rutin menggunakan lotion anti nyamuk serta mengenakan pakaian lengan panjang guna meminimalkan risiko gigitan vektor. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
3: Zika menjadi salah satu penyakit yang dipicu gigitan nyamuk. Berikut langkah pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan Zika.
7: Cara utama mencegah penularan virus Zika adalah dengan memutus rantai penularan gigitan nyamuk Aedes aegypti dan menghindari wilayah endemik. Karena belum ada vaksin atau obat spesifik untuk virus Zika, pencegahan mandiri menjadi langkah paling krusial untuk melindungi diri, terutama bagi ibu hamil demi menghindari risiko mikrosefali pada janin. Berikut adalah langkah-langkah pencegahan penularan virus Zika yang dapat kita lakukan. Pertama, gunakan lotion anti nyamuk. Oleskan obat nyamuk yang mengandung bahan aktif seperti DEET minimal 10%, picaridin, atau IR3535 pada kulit yang terbuka. Kedua, memakai pakaian tertutup. Kenakan baju lengan panjang, celana panjang, kaos kaki, dan juga sepatu terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Pilih pakaian berwarna terang karena nyamuk cenderung tertarik pada warna gelap. Ketiga, pasang pelindung fisik. Gunakan kelambu di tempat tidur dan pasang kawat kasa nyamuk pada jendela serta pintu rumah. Serta keempat, hindari kosmetik berbau menyengat. Jangan menggunakan produk perawatan kulit atau parfum dengan wewangian kuat yang dapat menarik perhatian nyamuk. Membasmi sarang nyamuk yaitu gerakan 3M+. Pertama, menguras. Bersihkan dan kuras tempat penampungan air seperti bak mandi, kendi, dan vas bunga secara rutin minimal seminggu sekali. Kedua, menutup. Tutup rapat semua wadah penyimpanan air agar tidak menjadi tempat nyamuk bertelur. Ketiga, mendaur ulang. Manfaatkan kembali atau kubur barang-barang bekas yang berpotensi menampung genangan air hujan. serta K4 Plus. Gunakan bubuk larva sida atau abate pada penampungan air yang sulit dikuras, pelihara ikan pemakan jentik, dan jaga kebersihan lingkungan rumah. Tindakan pencegahan perjalanan atau travel awareness. Pertama, riset area tujuan. Sebelum bepergian, periksa status peringatan perjalanan atau travel warning terkait virus Zika di negara atau daerah yang akan kita kunjungi. Serta kedua, pertimbangan bagi ibu hamil. Ibu hamil sangat disarankan untuk menunda perjalanan ke daerah endemik atau wilayah yang sedang mengalami lonjakan kasus Zika guna melindungi pertumbuhan janin.
3: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait cegah penyebaran Zika.
8: Halo, nama saya Brian. Di sini menurut saya yang paling penting adalah menjaga kebersihan lingkungan dan juga rutin menguras dan menutup tempat penampungan air serta menghilangkan genangan yang bisa menjadi berkembangbiaknya nyamuk.
9: Halo, saya Indri, asal Gianyar. Menurut saya, pencegahan harus dilakukan bersama-sama. Masyarakat bisa melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin dan segera melapor kepada petugas kesehatan jika menemukan gejala yang mencurigakan.
10: Halo, perkenalkan nama saya Kemal dari Karangasem. Yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Jangan menunggu sampai ada kasus baru bertindak dengan menjaga lingkungan tetap bersih dan menerapkan pencegahan sejak dini. Penyebaran Zika dapat diminimalkan.
3: Pendengar, pencegahan penyebaran virus Zika perlu terus diperkuat melalui kewaspadaan masyarakat dan upaya pengendalian nyamuk sebagai faktor penularannya. Lantas bagaimana langkah efektif yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran Zika dan melindungi masyarakat dari risiko penularannya? Selengkapnya kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama dosen dan peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Ngakan Putu Anom Harjana, SKM MA.
11: Selamat pagi Pak Anom, di hari Sabtu 29 Agustus 2026 dan pembahasan kita berkaitan dengan mencegah penyebaran dari Zika. Dari upaya pencegahan sebelum nanti kita menuju ke tips atau himbauan kepada masyarakat. Sebetulnya virus Zika ini adalah jenis virus yang seperti apa Pak Anom?
12: Virus Zika adalah penyakit akibat infeksi virus yang ditularkan terutama melalui gigitan nyamuk Aedes, baik itu Aedes aegypti maupun Aedes albopictus. Jadi ini adalah nyamuk yang sama yang menularkan demam berdarah dengue. Cara penularannya tentu dari gigitan nyamuk, ini sebagai sumber penularan utama. Virus Zika ini juga dapat menular dari hubungan seksual, terutama bagi pasangan yang sudah terinfeksi, dan dapat menular dari ibu ke janinnya. Jadi jika ibu hamil terinfeksi virus Zika, ini bisa menyebabkan kecacatan lahir seperti misalnya mikrosefali atau ukuran kepala bayi yang lebih kecil dari normal. Untuk gejala dari terinfeksinya virus Zika, ini memang sebagian besar tidak menunjukkan gejala yang spesifik. Tetapi gejalanya ini sifatnya ringan dan berlangsungnya mulai dari hari hingga seminggu. Biasanya terdiri dari demam, ruam di kulit, nyeri sendi dan otot, sakit kepala atau bahkan konjungtivitis atau kelopak matanya yang memerah. Untuk pengobatan ini tentu tidak ada obat yang khusus, penanganannya pun juga disesuaikan dengan gejala masing-masing. Tapi secara umum dapat dilakukan dengan istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih, dan juga mengonsumsi zat gizi yang memang berfungsi untuk pemulihan.
11: Baik, jadi itu terkait dengan virus Zika dan juga ada beberapa yang menjadi gejala-gejalanya yang nantinya bisa diantisipasi seperti itu oleh masyarakat. Lalu Pak Anom, terkait dengan pencegahan khususnya dari virus Zika ini agar lebih waspada kembali masyarakat tidak ada penyebaran yang signifikan seperti itu, dan bisa sedikit disampaikan himbauan untuk masyarakat Pak di pagi hari ini Pak Anom.
12: Pencegahannya hampir sama dengan demam berdarah, salah satunya yaitu dengan mencegah gigitan nyamuk. dengan pemberantasan sarang nyamuk, menjaga kebersihan lingkungan, termasuk juga selalu waspada dan update terkait dengan perkembangan terbaru dari penyebaran virus Zika dan demam berdarah dengue yang dalam hal ini ditularkan oleh nyamuk.
11: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan dosen dan peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Ngakan Putu Anom Harjana, SKM MA. Semoga bermanfaat untuk Anda. Salam sehat dan selamat pagi.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, kita beralih

0: Itu Sony Kurniawan mengatakan, perkembangan pariwisata di Bali juga diikuti tantangan dalam pengawasan peredaran narkoba. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara petugas, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
1: Bali saat ini tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi sudah diarahkan menjadi tempat produksi. Dan ini memang cukup sulit dideteksi, karena ini sudah melibatkan jaringan internasional ini tentu sudah punya trik, sudah punya cara yang untuk melalui petugas itu sudah sangat canggih mereka. Jadi alat-alat itu meskipun seperti pabrik itu cukup besar, ini alat-alatnya, tapi mereka melakukan kanibalisme. Jadi alat-alat itu dipotong-potong, dikirim sedemikian rupa, jangka waktu yang cukup lama, jadi per part-part itu dikirim seperti itu dengan segala modus operandinya.
0: BNN Provinsi Bali juga mengingatkan adanya perkembangan narkoba dalam bentuk baru yang menyasar kalangan generasi muda. Salah satunya, narkoba yang dikemas dalam bentuk liquid dan berpotensi dicampurkan ke dalam vape, sehingga sulit dibedakan dengan cairan biasa.
1: Sekarang ada modus baru, yaitu peredaran narkoba yang sudah dikemas dalam liquid vape. Jadi bandar itu mengupgrade narkoba itu tidak lagi dalam bentuk pil seperti itu, tapi mereka mengupgrade sekarang narkoba itu dalam bentuk liquid, dan ini bisa dicampur ke dalam vape seperti itu. Nah, ini kan sedang tren anak-anak muda itu menggunakan vape. Jadi pesan kami kepada generasi muda Bali, hati-hati kalau bisa tidak menggunakan vape, karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
0: Pencegahan peredaran narkoba membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. BNN Provinsi Bali berharap kesadaran bersama dapat semakin diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam memenuhi kebutuhan gizi sekaligus menangani berbagai faktor sensitif yang mempengaruhi tumbuh kembang anak.
3: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan orang tua asuh cegah stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
4: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
3: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
5: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama, karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
3: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Trilarasati melaporkan.
2: Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Provinsi Bali kembali menggelar perhelatan Dekranasda Bali Fashion Roadshow di Ballroom Gedung Kesenian Bung Karno Kabupaten Jembrana. Ajang ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat eksistensi desainer lokal sekaligus melestarikan kekayaan kain tradisional Bali.
6: Jadi tema yang kami angkat dari semua fashion show yang diselenggarakan oleh Dekranasda Bali adalah Wastra Hitakara.
7: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Bali kembali menggelar perhelatan Dekranasda Bali Fashion Roadshow di Ballroom Gedung Kesenian Bung Karno, Kabupaten Cemerana, Jumat kemarin. Ajang ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat eksistensi desainer lokal sekaligus melestarikan kekayaan kain tradisional Bali. Sebanyak 6 perancang busana kenamaan Bali dan lebih dari 30 model tampil memukau di atas lintasan peragaan busana atau catwalk. Mereka membawakan deretan karya busana berbahan dasar wastra tenun

0: khas Pulau Dewata. Lahan yang memasuki edisi ketiga ini dirancang bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali guna memicu lahirnya talenta-talenta muda yang mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Nyonya Putri Swastini Koster, yang hadir didampingi Ketua Dekranasda Kabupaten Jembrana, Adi Setiawarini Kemangartawan, serta para pelaku ekonomi kreatif, menegaskan pentingnya adaptasi tren busana bagi keberlanjutan tenun tradisional.
1: Tujuannya tiada lain adalah membuka wawasan kita, pengetahuan kita, bagaimana sesungguhnya dunia geser yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya Bali dan Indonesia. Karena itu pasar yang harus kita pertahankan. Jadi tema yang kami angkat dari semua fashion show yang diselenggarakan oleh Dekranasda Bali adalah Wastra Hitakara. Jadi mengandung arti kurang lebih bahwa kain tenun tradisional Bali itu tidak hanya bicara tentang kreativitas dan estetika, tetapi juga bisa mengangkat, menggerakkan roda perekonomian, khususnya yang menjanjikan untuk para perajin kita yang ada di pelosok-pelosok desa, regenerasi untuk kelestarian.
0: Dia juga turut mengajak masyarakat luas untuk bangga mengenakan produk buatan lokal. Dengan demikian, Wastra Bali tidak sekedar menjadi simbol budaya dan gaya hidup, melainkan katalis utama pemberdayaan perajin serta motor penggerak ekonomi kreatif daerah. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
2: Pendengar, mitigasi berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Dengan mengenali potensi bencana menjadi kunci mewujudkan mitigasi yang cepat, tepat, dan meminimalisir korban jiwa.
3: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
4: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
3: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi.
4: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
3: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
4: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, olahraga petang di Kabupaten Badung kembali menggeliat dengan kejuaraan petang Piala Bupati Badung yang siap dihelat. Kegiatan ini sebagai ajang mengasah kemampuan dan mental para atlet. Berikut tinjauan olahraga selengkapnya disampaikan Ninyoman Kasih.
5: Salam olahraga. Perkembangan olahraga di Kabupaten Badung kembali semarak. Kejuaraan petang Piala Bupati Badung siap dihelat di lapangan parkir Gor Mengwi Badung pada 11 sampai 13 September 2026. Ajang ini sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan pembinaan sekaligus menjaring bibit-bibit atlet petang potensial di Bali. Ajang ini mempertandingkan 3 kategori, yaitu Double Open tingkat pelajar se-Badung, Double Open dan Triple Open se-Bali dan luar Bali. Kejuaraan ini diharapkan tidak hanya menjadi kompetisi untuk meraih prestasi, tetapi juga menjadi ruang bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman bertanding, serta membangun semangat sport kita. Petang merupakan olahraga yang mengandalkan ketepatan, konsentrasi, strategi, dan ketenangan. Karena itu, kompetisi seperti Piala Bupati Badung menjadi penting untuk memberikan kesempatan kepada atlet, khususnya para atlet muda, agar semakin matang menghadapi pertandingan di tingkat yang lebih tinggi. Penyelenggaraan kejuaraan ini juga menunjukkan komitmen dalam mendorong perkembangan olahraga petang di Kabupaten Badung. Dengan semakin banyaknya kompetisi yang digelar secara berkelanjutan, diharapkan pembinaan atlet dapat berjalan lebih terarah dan mampu melahirkan prestasi membanggakan. Selain menjadi ajang adu kemampuan, kejuaraan ini diharapkan mampu mempererat hubungan antar atlet, pelatih, pengurus, dan insan olahraga. Kejuaraan petang Piala Bupati Badung diharapkan menjadi momentum untuk semakin memperkenalkan olahraga petang kepada masyarakat. Dengan demikian, minat generasi muda untuk mengenal dan menekuni olahraga ini dapat terus tumbuh. Dari lapangan pertandingan, prestasi tidak lahir secara instan. Dibutuhkan latihan yang konsisten, mental bertanding yang kuat, serta dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, kehadiran kejuaraan petang Piala Bupati Badung menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pembinaan olahraga yang berkelanjutan. Kejuaraan petang Piala Bupati Badung bukan sekedar mengejar kemenangan, tetapi menjadi ujian bagi konsentrasi, mental, strategi, sekaligus konsistensi pembinaan atlet. Sekian tinjauan olahraga, salam olahraga.
2: Pendengar, tinjauan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Masyarakat diimbau tetap proporsional dan tidak panik menyikapi isu penularan virus Zika. Peredaran narkoba di Bali masih menjadi tantangan yang perlu diwaspadai bersama. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
6: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro1 yang akan temani akhir pekan Anda. Dan juga pendengar, kami akan hadirkan informasi mengenai arus lalu lintas pada pagi hari ini di hari Sabtu 29 Agustus 2026 langsung dari ATCS Provinsi Bali. Untuk itu kepada rekan Made Setiawan, silakan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ya, terima kasih waktunya rekan RI. Selamat pagi pendengar RI dan pasar dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang Jalan Bebas Igusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan sisi Romer CS, Pusat Pengendalian Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, kita awali dari Simpang Rama dari Simpang Waribang, terpantau dari arah Hidabagas Mantro menuju ke arah Senur. Pagi hari ini arus lintas terpantau normal lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar, dan begitu dari arah sebaliknya, dari arah Duruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari Simpang Balibit, terpantau dari arah Padangala menuju ke arah Sanur, arus lalu lintas terpantau lancar. Dari arah Pantua menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Duruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dari Simpang Sindu pagi hari ini terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Misi 2, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan ketiga dari arah sebaliknya, dari arah Duruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dari Simpang Teranadi terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa 2, arus lintas terpantau lancar. Dan ketiga dari arah sebaliknya, dari arah Duruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari Simpang Pemelisan, pagi hari ini terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa 2, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Suung Kenal menuju ke arah Duruci terpantau padat namun lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Duruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selain dari Simpang Pesanggaran, terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa 2, arus lalu lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Duruci terpantau padat lancar. Dan dari arah tol menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa 2 menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selain dari Simpang Patung Gudang Rarai terpantau dari arah Kuto menuju ke arah Bandara, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Cidol menuju ke arah Bandara terpantau lancar. Dan dari arah Bandara menuju ke arah Nusa 2 dan Denpasar terpantau lancar. Selain dari Simpang Koronganan terpantau dari arah Duruci menuju ke arah Nusa 2, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Koronganan menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa 2 menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari Simpang Menuju Cimaran pagi hari ini terpantau dari arah Duruci menuju ke arah Nusa 2, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kampung Sunut menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa 2 menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dari Simpang Taman Griya terpantau dari arah Duruci menuju ke arah Nusa 2, arus lintas terpantau lancar. Dan menuju dari arah sebaliknya, dari arah Nusa 2 menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan, dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat berjalan tetap berhati-hati terhadap mereka rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Maris dan Perkan, selamat pagi dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Madi Setiawan atas informasi yang sudah disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi mengenai arus lalu lintas yang sudah disampaikan oleh ATCS Provinsi Bali. Jadi untuk Anda pendengar yang weekend-nya udah direncanakan untuk jalan-jalan bersama keluarga atau orang tersayang Anda, selalu berhati-hati di jalan dan pastinya taati marka dan juga rambu lalu lintas di jalan. Dan pastinya kemanapun Anda akan jalan-jalan hari ini, pendengar selalu stay tune ya di Pro 1, karena kami akan hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Denpasar pagi ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Iya, pendengar, Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, pastinya kita sudah ketahui dan sudah beberapa hari ini juga merasakan bahwa antrian di SPBU itu semakin mengular ya pendengar ya. Dan antrian kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU dan informasi kelangkaan LPG 3 kg juga menjadi perhatian Pemprov Bali. Yang dimana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Bali melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM dan juga LPG 3 kg di Bali. Dan juga pendengar, Kepala Disnaker ESDM Bali Ide Bagus Setiawan mengatakan pihaknya telah menerima informasi terbaru dari Hiswana Migas Bali mengenai kondisi pasokan migas di Bali. Salah satu persoalan yang terjadi berkaitan dengan keterlambatan kapal distribusi migas menuju Terminal Terpadu atau TT Manggis. Dan tentunya pendengar, masuknya pasokan melalui TT Manggis diharapkan dapat membantu mengurai antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Lalu Pemprov Bali melalui Disnaker ESDM juga terus berkoordinasi dengan PT Pertamina Patraniaga dan juga Hiswana Migas Bali untuk memantau kondisi distribusi migas di lapangan. Dan pastinya pendengar, penyempurnaan tersebut menjadi salah satu langkah untuk mendukung penyaluran energi bersubsidi agar sesuai dengan kelompok penerima yang telah ditetapkan. dan juga pendengar dari PT Pertamina Patraniaga, Area Manager Communication Relation and CSR Jatim Balinus, Ahad Rahedi menyampaikan bahwa Pertamina sudah menyiapkan langkah mitigasi secara terukur dengan memperkuat pasokan dari terminal BBM dan mengoptimalkan distribusi hingga ke SPBU. Dan juga sebagai langkah konkret, pada Kamis 27 Agustus 2026, Pertamina sudah meningkatkan penyaluran Pertalite menjadi 2.300 KL menjadi 700 KL dibandingkan penyaluran pada hari sebelumnya. Dan tentunya pendengar, antrean yang masih terjadi di SPBU ini di hari Sabtu hari ini diprediksi akan normal kembali. Jadi untuk para pendengar yang hari ini juga lagi mau beli bensin, mau isi bensin sebelum jalan-jalan atau menghabiskan waktu di weekend Anda bersama dengan keluarga, Anda juga bisa laporkan kepada kami atau berbagi informasi, sharing-sharing juga bagaimana sih kondisi di SPBU sekarang, apakah sudah mulai terurai kepadatan atau masih sama nih, masih mengular sampai ke jalan raya dan kadang sampai mengganggu juga arus lalu lintas. Dan pastinya pendengar, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Setelah ini lagu dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif, Alamak, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cui.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
6: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda dan setelah ini kami akan ajak Anda untuk menyimak Warta Berita Pro 3 Jakarta yang tentunya juga akan menghadirkan banyak informasi terupdate untuk Anda pendengar. Jadi selamat mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LL Dikti, dengan Rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa